iman Allah bukan hanya berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman kepada-Nya, yang bersandar kepada-Nya, yang berharap kepada Dia, yang mengandalkan Dia, yang menjadikan Allah sandaran kepada-Nya.

aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

perjanjian baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Bola, Indonesia layak anak. Berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan yang layak.

acara Idola Indonesia Layak Anda. Kebersamaan di hari Minggu ini tanggal 5 Juli 2026, Anda akan dengarkan beberapa referensi yang sudah kami siapkan dari laman portal berita rri.co.id melengkapi suasana hari Minggu Anda di pagi hari ini. Dan ada beberapa referensi informasi yang akan Anda dengarkan, diantaranya adalah masyarakat didorong hadir sebagai keluarga bagi anak panti asuhan, lalu juga lindungi anak dari risiko kekerasan, program RANA diluncurkan, serta beberapa informasi lain yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan. Dan pendengar, selengkapnya ya informasi yang berkaitan dengan program acara Indonesia Layak Anak atau Idola pagi hari ini. Kita awali dari program acara, dari informasi lindungi anak dari risiko kekerasan, program RANA diluncurkan. Selengkapnya ya, bahwa pemerintah pusat ingin memastikan jaminan perlindungan bagi anak-anak, dan maka di tahun ini dilakukan launching program Ruang Aman dan Nyaman Anak atau yang disingkat dengan RANA. Terkait implementasi program ini di Yogyakarta, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pak Pratikno menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dan pertemuannya berlangsung di Kepatihan pada Jumat di bulan, ya, di tanggal 4 Juli 2026. Dan dalam pertemuan itu Pratikno meminta dukungan Sri Sultan untuk pelaksanaan program RANA. Dan usai bertemu dengan Sri Sultan, Menko PMK memberi penjelasan kepada wartawan tentang program tersebut. Dalam keterangan yang disampaikannya bahwa jadi anak harus dijamin mendapatkan kepastian soal keamanan mereka dan juga kenyamanannya, baik itu di ruang keluarga, satuan pendidikan, ruang publik maupun juga di ruang digital. Menurut Pratikno, DIY merupakan kota pendidikan yang perlu menerapkan program RANA, apalagi selama ini banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk konkret daripada program RANA ini adalah salah satunya edukasi kepada anak, orang tua dan juga guru. Kemudian ada infrastruktur untuk menjamin keamanan

tinggal di panti asuhan ya, masyarakat didorong untuk hadir sebagai keluarga. Iya, selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa anak-anak yang tinggal di panti asuhan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari lingkungan di sekitar mereka. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat untuk turut menghadirkan kehangatan keluarga bagi anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua. Ya, Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Dr. Anda Indra Fitriani MM, yang mana mengatakan bahwa anak-anak di panti asuhan merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, mereka tidak memilih untuk lahir atau tumbuh ya tanpa kehadiran dari ayah maupun ibu, sehingga membutuhkan kepedulian dari masyarakat.

ibu. Ya, pengurus panti memang berperan sebagai orang tua pengganti, namun masyarakat juga dapat menjadi bagian dari lingkungan yang memberikan kasih sayang dan juga perhatian. Selain dari pengurus panti yang bisa bertindak sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak panti, masyarakat juga bisa hadir untuk memberikan kenyamanan ya dan keamanan sebagai orang tua bagi anak-anak panti tersebut. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak bersikap acuh terhadap anak-anak panti asuhan, dan juga kepedulian ini dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana ya, seperti mengunjungi panti, berbagi kebahagiaan, memberikan perhatian, hingga menghadirkan rasa kekeluargaan. Ya, kita jangan pernah tidak peduli dengan anak-anak panti ya. Datangi mereka, peluk mereka, beri mereka kehangatan keluarga, dan itu adalah tugas kita semua. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam memberikan dukungan moral kepada anak-anak panti asuhan, dan tentu kehadiran orang-orang yang peduli ini dapat membantu mereka tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan juga pasti mereka memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depannya.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, debu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok liatin ya, debu label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya pendengar. Dan ini berkaitan dengan FPPI Suarakan Pemberdayaan Perempuan dan juga Edukasi Kesehatan Anak, yang tentu masih dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Dan selengkapnya ya untuk Anda updatekan. Ya, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia FPPI DPC Kota Surabaya yang mana terus berkomitmen untuk menjadi ruang bagi perempuan dalam berkembang dan saling menguatkan. Melalui siaran obrolan komunitas di Pro 4 RRI Surabaya edisi Sabtu 4 Juli 2026 kemarin, perlindungan terhadap anak yang mana Wakil Ketua Umum WKU 1 FPPI DPC Kota Surabaya Nisa Ahmad menegaskan bahwa kehadiran forum ini dirancang khusus untuk membuka jalan bagi perempuan di Kota Pahlawan agar mampu untuk mandiri dan berdampak, dan forum ini sebagai wadah untuk perempuan berdaya khususnya di Surabaya untuk mengekspresikan potensi dalam negeri dalam dirinya agar bisa memberikan kebermanfaatan untuk perempuan dan anak-anak di bidang literasi, kemudian pendidikan, sosial, kesehatan, dan juga budaya. Dampaknya dari program-program FPPI tersebut dirasakan oleh masyarakat akar rumput. Dwi Wulan dan Rini, dua orang perwakilan wali murid TK dan dari Kelurahan Manyar Sabrangan yang turut hadir mendapatkan

penting dalam hal parenting dan juga peran orang tua melindungi anak di ruang digital. Ya, tidak hanya bergerak di bidang edukasi, pola asuh FPPI DPC Kota Surabaya juga aktif dalam memperhatikan isu-isu kesehatan krusial bagi perempuan. Tepat di tanggal 4 Juli 2026 hari Sabtu kemarin, FPPI menggelar acara dialog kesehatan yang berkolaborasi dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran dan iya, keterangan ini disampaikan bahwa dampak daripada keikutsertaan masyarakat ya dalam agenda tersebut lebih luas, yaitu mewujudkan perempuan dan anak di Kota Surabaya. Iya, di Kota Surabaya ya, yang lebih sehat serta

Informasi nasional ya. Ya, Kemkomdigi verifikasi 14 layanan aplikasi. Ini memastikan keamanan ruang digital untuk anak, yang juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id.

Future Apple di Indonesia memenuhi standar perlindungan untuk anak dan dikatakannya bahwa hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 PP Tunas. Ya, 14 layanan dan feature produk Apple telah disampaikan kepada kami, Komdigi, dan keterangan yang disampaikan oleh

solusi ini menerapkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach dalam pelaksanaan PP Tunas, dan hal ini ditekankannya menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan memberikan perlindungan di ruang digital. Setiap layanan digital diungkapkannya akan dievaluasi secara terpisah berdasarkan karakteristik, fitur, serta potensi risiko terhadap anak. Sehingga dalam proses verifikasi tersebut dikatakan oleh Menkom Digi dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Dan kita harus jujur bahwa bagi Indonesia bahkan dunia, perlindungan anak di ruang digital merupakan tantangan baru. Karena itu kami memilih untuk pendekatan berbasis risiko, karena kami ingin sungguh-sungguh melindungi anak-anak Indonesia. Dan ke-14 layanan yang dilakukan verifikasi itu mencakup berbagai jenis produk dalam ekosistem Apple. Seperti diantaranya adalah iMessage, kemudian Safari, Siri, Apple Music, Apple TV, serta layanan digital lainnya. Ya, itu informasi untuk Anda dan menjadi informasi terakhir ya untuk saat ini.

Selanjutnya Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah. Saya Dici pamit ya dari ruang dengar Anda untuk saat ini, pendengar. Selamat menikmati suasana istirahat Anda.

0: Edo, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih.
0: Ke pasar 16 mau beli batik.
2: Cakep.
0: Beli batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
0: Duhai, si adik yang cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
0: Kalau marah, kamu cantik. Oi.
3: Doni. Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
0: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan

0: ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh itu kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky.
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotoji.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Baik, selamat siang pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari Minggu yang penuh kehangatan ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan menikmati waktu bersama keluarga maupun sahabat tercinta. Senang sekali saya Yogi Andriansyah dapat kembali hadir menemani perjalanan waktu Anda dari siang yang cerah hingga nanti memasuki sore yang menyenangkan. Terima kasih telah memilih kami Pro 1 RRI Merauke sebagai teman setia yang selalu menghadirkan informasi, hiburan, dan juga inspirasi di setiap waktu. Bagi pendengar yang saat ini sedang bersantai di rumah, menikmati liburan bersama keluarga, dalam perjalanan menuju tempat wisata, atau mungkin masih beraktivitas, semoga kebersamaan kita di siang ini dapat menambah semangat dan membuat suasana akhir pekan Anda terasa semakin berkesan. Dan selama beberapa jam ke depan, pendengar, kita akan berbagi berbagai informasi menarik dan juga inspiratif, kabar terbaru dari Papua Selatan maupun berbagai daerah lainnya, serta menghadirkan lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana santai minggu Anda hingga sore nanti. Jadi tetaplah bersama kami pendengar, nikmati setiap sajian yang telah kami siapkan, karena RRI Pro 1 Merauke akan terus menjadi sahabat yang menemani setiap langkah dan setiap cerita Anda di penghujung akhir pekan. Selamat menikmati minggu siang, selamat mendengarkan, dan mari kita mulai kebersamaan kita hari ini dengan bersama kami ya di 94,8 MHz sekali di udara, tetap di udara. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan putarkan untuk Anda lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Katolik ya, sembari menanti doa Angelus pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami pendengar di 94,8 Pro 1 RRI Merauke.

0: Rupa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

perjanjian lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Laba 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Halo, selamat siang mendengar. Semoga di tengah aktivitas hari ini Anda senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan juga kebahagiaan. Nah, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan saya sangat senang sekali ya dapat kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program musik tradisional dan budaya edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Dan musik tradisional budaya ini merupakan sebuah program yang mengajak kita untuk menjelajahi kekayaan budaya Nusantara dari berbagai pelosok Indonesia, pendengar. Di mana Indonesia sendiri dikenal sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, kesenian, hingga kuliner yang menjadi identitas daerahnya. Dan melalui program ini kita akan mengenal lebih dekat keberagaman tersebut agar semakin mencintai budaya bangsa sendiri. Nah, di siang hari ini kita akan berlayar menuju salah satu gugusan pulau paling timur di Indonesia, yaitu Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Wilayah yang terdiri dari ratusan pulau ini dikenal memiliki alam yang masih asri, masyarakat yang hidup berdampingan dengan laut, serta budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan membahas sejarah singkat Kepulauan Aru, kehidupan masyarakat adat, kesenian dan musik tradisional, kuliner khas, hingga destinasi wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat Aru. Dan mari kita awali perjalanan budaya kita dengan menikmati sebuah lagu dari Maluku berikut ini yang akan membawa kita lebih dekat dengan nuansa Kepulauan Aru. Selamat mendengarkan.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo pendengar, masih bersama kami ya di musik tradisional dan budaya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan mari kita mengenal lebih dekat Kepulauan Aru dan kehidupan masyarakatnya. Pendengar, Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu kabupaten Provinsi Maluku yang beribu kota di Dobo. Dan kabupaten ini terdiri dari lebih dari 800 pulau, meskipun hanya sebagian yang berpenghuni. Gugusan pulau ini berada di antara Laut Arafura dan Laut Banda, sehingga sejak dahulu menjadi jalur penting perdagangan hasil laut dan juga rempah-rempah. Dan karena letaknya yang strategis, masyarakat Aru sejak lama dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Laut bukan sekedar sumber mata pencarian saja, tetapi juga bagian dari kehidupan, budaya, dan identitas mereka. Banyak keluarga yang menggantungkan hidup sebagai nelayan, pembudidaya, dan juga pencari hasil hutan dan laut lainnya, pendengar. Di Kepulauan Aru ini hidup berbagai kelompok masyarakat adat yang tetap menjaga nilai-nilai luhur. Hubungan antar masyarakatnya dibangun atas dasar kekeluargaan, saling menghormati, dan juga gotong royong. Tradisi membantu tetangga saat membangun rumah, mengadakan pesta adat, hingga panen hasil kebun masih menjadi pemandangan yang umum. Nah, masyarakat Aru juga memiliki aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya pada waktu-waktu tertentu ada wilayah laut atau hutan yang tidak boleh diambil hasilnya agar tetap lestari. Nah, biasanya disebut dengan sasi ya, pendengar, untuk daerah-daerah lain juga. Oke, kearifan lokal seperti ini menunjukkan bahwa sejak dahulu masyarakat Aru telah menerapkan prinsip pelestarian lingkungan, pendengar. Selain itu, masyarakat Aru juga hidup berdampingan dengan berbagai agama dan suku. Keharmonisan tersebut menjadi salah satu kekuatan sosial yang terus dijaga hingga saat ini. Nah, tahukah Anda mendengar, Kepulauan Aru pernah dikenal dunia sebagai daerah penghasil mutiara, burung cendrawasih, dan hasil laut berkualitas tinggi? Pada masa lalu, para pedagang dari berbagai negara datang ke Aru untuk melakukan perdagangan. Nah, keindahan sebuah daerah itu tidak hanya terlihat dari alamnya, tetapi juga dari masyarakatnya yang terus menjaga adat, budaya, dan semangat kebersamaan. Nah, itulah yang membuat Kepulauan Aru ini begitu istimewa, pendengar. Kalau kita berbicara tentang musik tradisional, masyarakat Aru juga ini memiliki musik tradisionalnya ya. Dan musik ini menjadi bagian dari berbagai upacara adat, penyambutan tamu, pesta rakyat, hingga perayaan keagamaan. Alat musik yang paling dikenal adalah tifa, alat musik pukul yang terbuat dari batang kayu berlubang dengan salah satu sisinya ditutup menggunakan kulit hewan. Bunyi tifa yang kuat menjadi pengiring utama berbagai tarian adat. Dan tifa ini memang paling umum ya Anda dengarkan atau paling umum Anda dapati di Indonesia bagian timur ya. Selain tifa, masyarakat juga menggunakan gong sebagai pengiring pertunjukan tradisional. Perpaduan bunyi gong dan tifa menciptakan irama yang khas dan membangkitkan semangat kebersamaan. Nah, salah satu kesenian yang sering ditampilkan adalah tari gaba-gaba, pendengar. Tarian ini biasanya dibawakan secara kelompok sebagai simbol persatuan dan rasa syukur masyarakat. Gerakannya menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir mulai dari melaut hingga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula tarian perang yang dahulu dimainkan untuk menggambarkan keberanian para leluhur dalam menjaga wilayah mereka. Kini tarian tersebut lebih sering dipentaskan sebagai bagian dari festival budaya. Nah, selain tarian, masyarakat Aru juga memiliki tradisi menyanyikan lagu-lagu rakyat yang diwariskan secara lisan. Lagu-lagu tersebut berisi tentang nasihat kehidupan, cerita perjalanan leluhur, kecintaan terhadap kampung halaman, hingga ungkapan syukur kepada Tuhan. Generasi muda di Kepulauan Aru kini mulai aktif mempelajari kembali tarian dan musik tradisional melalui sanggar seni sekolah dan juga festival budaya. Dan langkah ini menjadi upaya penting ya agar warisan budaya tetap lestari di tengah perkembangan zaman saat ini. Nah, untuk selanjutnya pendengar, kita akan membahas terkait dengan kuliner. Ada kuliner apa saja sih di Kepulauan Aru ini yang dapat Anda cicipi jika berkunjung ke sana? Nah, untuk informasi lengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.
Jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Pendengar, salah satu cara terbaik untuk kita mengenal budaya suatu daerah adalah melalui makanan khasnya ya. Karena dikelilingi oleh laut, masyarakat Aru ini sangat akrab dengan berbagai olahan hasil laut. Ikan segar menjadi menu utama yang hampir selalu hadir di meja makan keluarga. Salah satu makanan yang banyak dikonsumsi adalah papeda, dan makanan ini berbahan dasar sagu yang menjadi sumber karbohidrat utama masyarakat Maluku dan juga Papua. Papeda biasanya disantap bersama ikan kuah kuning yang kaya akan rempah. Nah, selain papeda ada pula ikan bakar khas Aru yang menggunakan ikan segar hasil tangkapan nelayan. Bumbunya sederhana tetapi cita rasa alami ikan tetap terasa. Dan masyarakat Aru juga mengelola hasil laut seperti kepiting, udang, cumi-cumi, dan kerang menjadi berbagai hidangan lezat. Di beberapa kampung masyarakat masih mengolah sagu secara tradisional, mulai dari menebang pohon sagu, mengambil pati, hingga mengolahnya menjadi berbagai makanan. Dan proses ini menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dan selain sagu, ikan, masyarakat Aru juga mengelola kelapa ya, yang menjadi bahan penting dalam berbagai makanan, di mana santan digunakan untuk memperkaya cita rasa makanan, sementara kelapa muda sering dinikmati sebagai minuman segar. Nah, setiap hidangan tradisional ini memang menyimpan cerita ya pendengar, dari cara memasaknya, bahan yang digunakan, hingga kebiasaan masyarakat saat menikmatinya, semuanya menjadi bagian dari kekayaan budaya yang patut kita banggakan. Nah, kalau kita udah membahas terkait dengan kuliner, kurang lengkap ya kalau kita tidak membahas tempat wisatanya. Pendengar, Kepulauan Aru juga menawarkan pesona alam yang luar biasa ya untuk Anda kunjungi. Salah satunya bagi Anda yang suka liburan ke pantai, bisa berkunjung ke Pantai Papaliseran. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut dan air laut yang sangat jernih dengan suasananya tenang, sehingga cocok untuk menikmati keindahan alam. Nah, selain pantai, jika Anda ingin berjalan-jalan di kotanya, Anda bisa ke Kota Dobo ya. Sebagai ibu kota kabupaten, Dobo menjadi pusat aktivitas masyarakat. Di kota ini, wisatawan dapat menikmati kuliner khas, melihat aktivitas pelabuhan, dan juga merasakan keramahan masyarakat Aru. Nah, bagi Anda yang suka berwisata alam di hutan-hutan seperti itu, di Aru juga punya hutan mangrove ya pendengar. Kawasan mangrove di Aru ini menjadi habitat berbagai jenis burung, ikan, dan satwa lainnya. Mangrove juga berperan penting menjaga garis pantai dari abrasi. Nah, bagi Anda yang ingin wisata bahari, bisa ya bermain-main di Laut Arafura, di mana perairan Laut Arafura terkenal sebagai salah satu wilayah penangkapan ikan terbesar di Indonesia dengan keindahan lautnya yang juga menarik bagi pecinta wisata bahari. Di Aru ini memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil ya pendengar. Ratusan pulau kecil di Kepulauan Aru ini menawarkan panorama alam yang masih alami. Banyak pulau belum berpenghuni sehingga keasriannya tetap terjaga. Nah, ada fakta menarik nih pendengar. Kepulauan Aru juga menjadi salah satu habitat penting bagi berbagai jenis burung endemik dan satwa khas Indonesia bagian timur. Kekayaan hayati ini menjadikan Aru sebagai kawasan yang penting untuk konservasi. Nah, itu tadi kita telah membahas terkait dengan kuliner dan juga tempat wisata yang ada di Kepulauan Aru ya. Dan kita kembali lagi. Dan kita akan kembali lagi menemani Anda dengan informasi lainnya pendengar. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu berikut ini, supaya kita lebih dekat lagi dalam merasakan suasana yang ada di Kepulauan Aru ini. Dan berikut dua lagu dari Ambon untuk Anda pendengar. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, sebelum kita mengakhiri kebersamaan siang hari ini, ada satu lagi kekayaan budaya Kepulauan Aru yang patut kita kenal, yaitu kerajinan tangan dan juga kearifan lokal masyarakatnya. Sejak dahulu, masyarakat Kepulauan Aru dikenal sangat terampil memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka untuk dijadikan berbagai kebutuhan sehari-hari. Daun pandan dan daun kelapa misalnya dapat diolah menjadi tikar, bakul, topi hingga tas anyaman yang kuat dan memiliki nilai seni tinggi. Kerajinan ini tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga saja, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Selain anyaman, masyarakat Aru juga piawai membuat perahu kayu tradisional. Perahu ini menjadi sarana transportasi utama untuk menggabungkan pulau-pulau di Kepulauan Aru. Keahlian membuat perahu diwariskan secara turun-temurun ya, dari orang tua kepada anak-anak mereka. Dan menariknya pendengar, proses pembuatan perahu ini memiliki banyak dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan teknologi modern. Wah, luar biasa ya, dimana pembuatannya masih dengan cara tradisional, namun hasilnya tetap kokoh dan mampu mengarungi lautan. Kearifan lokal masyarakat Aru juga terlihat dari cara mereka menjaga kelestarian alam di berbagai wilayah adat. Masyarakatnya juga menerapkan aturan adat yang mengatur kapan suatu kawasan laut atau hutan boleh dimanfaatkan dan kapan harus dibiarkan agar sumber daya alam dapat pulih kembali. Nah, nilai-nilai seperti ini mengajarkan bahwa manusia itu harus hidup selaras dengan alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan ya, pendengar. Nah, baik pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita di program musik tradisional dan juga budaya telah sampai di penghujung acara. Dan siang hari ini kita telah menjelajahi Kepulauan Aru, mulai dari kehidupan masyarakatnya yang dekat dengan laut, adat istiadatnya yang masih terjaga, musik tarian tradisionalnya yang penuh makna, kuliner khas berbahan sagu dan hasil laut, hingga keindahan alam yang menjadikan Aru sebagai salah satu permata di timur Indonesia. Semoga perjalanan budaya kita ini dapat menambahkan wawasan sekaligus menumbuhkan rasa bangga kita ya terhadap kekayaan budaya Nusantara yang harus terus kita lestarikan bersama. Dan demikian saja pendengar, sampai jumpa kembali di musik tradisional dan budaya edisi berikutnya. Dan selanjutnya Anda akan kami updatekan beragam berita dalam Warta Berita Sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

motivasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Right square and there's a strike out of the run. Maroko is
2: menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Lawan Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan keadaan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa laju menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak keempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Jenis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Jenis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Jenis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Jenis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Eawa menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Eawa menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Eawa mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengulai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Eawa menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, tenaga baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting di window kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia. Bagi saya tak apa, dalam preparation yang 2 hari at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpandi Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujane dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Gireprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini, berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, menyatakan Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pendidikan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara.

0: suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita. Kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Selamat siang, mendengar masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan siang hari ini kembali menemani Anda dalam program Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Nah, di program ini mendengar Anda bebas ya untuk merequest lagu dangdut sesuai dengan selera Anda melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kopi dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Kan bisa bilang kopi dangdut gitu. Ulala, tadi malam di mimpi tidur terlalu baik.
0: Kurang kopi berarti nih kakak.
1: Aduh, jangan bilang sudah. Oke, baik. Lagu
0: apa kakak puja?
1: Saya request lagunya ini sudah terlalu kalau lama apa ya lagu itu? Oh, Seroja.
0: Seroja?
1: Atau tidak ini? Atau tidak lagunya kewe.
0: Lagunya siapa itu kakak puja?
1: Kewe. Putar kewek-kewek saja itu langsung keluar itu.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih kakak puja? Nah,
1: lagu ini salam buat semua saja sapurat tanpa terkecuali. Sapu baterai nih sio, ini untuk HP ini jadul. Jadi coba kalau HP besar, sudah 3 hari mati total tinggal di tempat siap gerak. Lagu ini salam buat semua-semuanya sudah tanpa terkecuali. Salam kompak, salam manis buat semuanya, spesial buat yang lagi bertugas sukses. Selalu. Tadi pagi tuh kakak Deci kan yang siaran.
0: Pagi tadi, iya kakak Deci.
1: Tepat sekali, saya putar langsung saya dengan Mimo. Itu saya lagi bangun pagi jam 4.
0: Dinas pagi ke apa kakak? Dinas pagi?
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Saya lagi bangun bikin bubur kacang hijau untuk makan di rumah saja.
0: Enak sekali
1: karena
0: pagi-pagi.
1: Karena aku pernah kan senang udah mulai bikin jadi bubur kacang. Sudah saya bangun jam begitu sudah. Saya bisa lihat jam 5 lewat berapa menit saya putar bisa dengar suara bayang. Si manis jelita yang ada di jembatan Ancer. Kakak Densi yang bertugas.
0: Iya.
1: Salam manis buat dia. Salam juga buat semua-semua sudah. Oke, baik. Saya rasa itu saja, terima kasih. Selamat siang, mau pantun tapi sapu batu sedikit lagi langsung lepu. Terima kasih nih, selamat siang. Dah,
0: selamat siang. Terima kasih kembali Kak Puja sudah bergabung ya di siang hari ini dari pintu nih. Nanti di lain kesempatan Kak Puja boleh pantunnya dikirimkan ya. Terima kasih juga ucapan doa baiknya ya Kakak Puja. Dan sehat selalu Kakak Puja dimanapun berada ya. Oke, baik pendengar, kami masih membuka jalur telepon kami ya untuk menerima requestan lagu dari Anda. Silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
2: Dari mana?
0: Dari SP4 kah?
2: Iya, Bang Yogi.
0: Oh, Bang Heru ya?
2: Iya.
0: Kabarnya bagaimana, Bang?
2: Mendung ini ada gerimis mengundang.
0: Oh, sudah gerimis ya di sana? Mendung iya. Gelap kah? Atau mendung biasa?
2: Mendung gelap.
0: Gelap sekali gerimis. Berarti. Tadi di kota ya. Sempat gerimis sedikit sih, rintik-rintik.
2: Ini merata.
0: Merata? Oh.
2: Iya.
0: Gimana jemurannya udah diangkat belum, Bang?
2: Tidak ada jemuran.
0: Oh, tidak ada. Oke. Iya. Berarti lagunya nih, apa, Bang Heru?
2: Pokoknya lupa aku sampean. Takut sengsara.
0: Oh, takut sengsara. Mau diputar.
2: Kristina.
0: Mau diputarkan untuk siapa nih?
2: Ya, untuk Mas Yogi yang bertugas sampai tuntas. Untuk si cantik Deci Sulistiyowati. Yang manis Puja. Bang Cut, Bang Luhut, Bu Natalia, Mama Ines, Pak Bernard, Pak Predi beserta Ibu Tri, Pak Norti, Bang Peter dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mas Yogi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Heru. Terima kasih banyak doa ucapan baiknya ya. Kembali ke Bang Heru dan juga keluarga. Amin. Oke, baik pendengar, sudah dua penelpon ya di segmen pertama ini. Tadi ada Kakak Puja di pintu nih dan juga Bang Heru yang sudah bergabung. Untuk segmen kedua akan kami terima lagi ya dua penelpon. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, mari kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Dangdut Dangdut adalah kita 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sirapu, Bang Yoki.
0: Halo, selamat siang Bang Peter. Apa kabar?
1: Baik.
0: Gimana cuaca di Sirapu siang hari ini, Bang?
1: Di Sirapu cuaca hari ini cerah
0: sekali. Oh, cerah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Mau diputarkan lagu apa nih, Bang Peter?
1: Lagunya yang biasa, Birunya Cintaku.
0: Birunya Cintaku. Suka sekali kah, Bang, dengan lagu ini?
1: Iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih, Bang Peter?
1: Yang pertama tadi barusan lewat tadi itu yang...
0: Yang barusan lewat ada Bang Heru sama Kakak Puja tadi.
1: Iya, Bang Heru. Salam kompak selalu. Terus buat Kak Puja tadi bicaranya kok salahnya tidak terlalu lama ya.
0: Baterainya mau habis katanya tadi.
1: Aduh, kenapa tidak cas baterai? Iya, buat Kak Puja, selamat siang saja. Terus buat Ibu Ani di Manado sana, Ibu Tri bersama Pak Freddy, Pak Bernard di Gudang Arang, buat Bang Cu Tita Mami, Bang Lei, Putra Tengap, ada Putra Tamir juga, terus buat Mama Rimba di Semangga Satu sana. Terus buat Ayu di Mastori. Terus buat semua-semuanya sudah tanpa terkecuali, salam kompak selalu, selamat siang. Oke, Bang Yuki.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Baik,
1: baik,
0: terima kasih. Selamat siang kembali Bang Peter. Sudah bergabung ya dari Serapu. Terima kasih banyak. Baik pendengar, kami masih menunggu telepon dari Anda ya. Satu penelpon lagi sebelum kami putarkan lagu requestan. Silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya bisa juga melalui WhatsApp ataupun SMS kami ya di 0852-7511-2433. Dan sembari menanti penelpon selanjutnya, pendengar, kita sapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke. Baik yang Anda baru bergabung bersama kami atau yang sudah bergabung dari tadi, selamat siang. Selamat menjalani aktivitas Anda di siang hari ini dan juga selamat akhir pekan ya. Semoga liburan di minggu ini dapat membawakan ketenangan dan juga kebersamaan bersama keluarga. Dan bagi Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami, kami informasikan kembali Anda sedang bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di program ini Anda bebas request lagu dangdut ya melalui jalur telepon kami di 0713330745. Untuk sapaan salamnya bisa melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Oke, baik pendengar, sembari menunggu penelpon selanjutnya, kita putarkan terlebih dahulu ya satu lagu yang sudah di request oleh Bang Peter di segmen kedua ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Pendengar, bersama saya Yogi Andriansyah. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, request lagu, bisa hubungi kami ya di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya bisa melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Dan apa dengar? Piala Dunia 2026 ini sudah memasuki 16 besar ya, dimulai pada hari ini dengan dua pertandingan yang langsung menghadirkan persaingan sengit, di mana pada laga pertama Maroko tampil luar biasa dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor telak 3-0. Dua gol dicetak oleh Azidine Ounahi, sementara satu gol lainnya disumbangkan oleh Rahimi. Dan kemenangan ini membawa Maroko menjadi tim pertama yang memastikan tempat di babak perempat final. Nah, sementara pada pertandingan kedua di babak perempat final. Nah, sementara pada pertandingan kedua Prancis berhasil mengatasi perlawanan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak melalui tendangan penalti Kylian Mbappe, sekaligus memastikan Les Blues melangkah ke 8 besar. Dan dengan hasil tersebut, pendengar, laga perempat final pertama dipastikan mempertemukan Maroko menghadapi Prancis, sebuah pertandingan yang diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan salah satu tim kejutan turnamen melawan salah satu kandidat kuat juara. Sementara itu, pendengar, rangkaian babak 16 besar masih akan berlanjut dengan pertandingan Brazil menghadapi Norwegia serta Meksiko melawan Inggris yang juga diprediksi berlangsung ketat dalam perebutan tiket menuju babak perempat final. Nah, laga ini dapat Anda dengarkan ya melalui siaran kami di Pro 1 RRI Merauke di esok hari, dan juga dapat Anda dengarkan melalui Pro 3 RRI. Nah, pendengar, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kami informasikan kembali ya, Anda sedang mendengarkan siaran kami dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di program ini Anda bebas request lagu dangdut dengan cara menghubungi kami di line telepon 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Ibu Natalia ya.
2: Benar, dengan siapa ya? Bang Yogi atau Bang?
1: Dengan Yogi.
2: Aduh, Yogi terus ya, dari kemarin tadi iya. Malam hari ini. Ya, bagus. Nah, apa kabar Bang Yogi?
1: Baik, gimana Ibu? Sehat?
2: Sehat juga, baik-baik selalu, kata Pak Nasrun, baik-baik selalu.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca toli-toli?
2: Lagi panas ini Bang Yogi.
1: Oh, lagi panas sekali ya.
2: Pokoknya gerah.
1: Gerah ya, oke, mau diputarkan ya. Lagu apa nih biar adem?
2: Bang Yogi, saya mau biar lagu apa, nyanyinya, nanti Bang Yogi cari aja ya.
1: Oh iya.
2: Nyanyinya dari Elvi Sukaisi aja.
1: Oh, Elvi Sukaisi ya.
2: Ya, nanti Bang Yogi cari aja apa judulnya, cuma nyanyinya Elvi Sukaisi aja ya.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa?

0: siapa nih Bu Natalia?
1: Salam yang pertama ada Ibu Utri bareng Pak Freddy ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Ada Kakak Anis, Bang Cut, Cigurya Jakarta, Ibu Sofia Saat. Ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak San Lalo. Ada Central Suite, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Jaya, Putra Belgi, Mama Nambe, Mama Ines ya. Ada juga Ibu Siti, ada juga Bang Luhut, Pak Windy, Pak Nasrun, Bang Bintang Pratama, Ibu Ani Kota Mobagu, Ibu Nda Ima, Kakak Puja, Bang Lai Putra Tengah, dan semua-semua sudah panggil yang lagi monitor ya.
2: Oke.
1: Okay. Semuanya salam sehat, salam kompak selalu. Bang Yogi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik ya buat Bang Yogi dan keluarga di rumah.
2: Amin.
1: Terima kasih Bang Yogi, selamat siang. Dandut adalah kita.
2: Selamat siang, terima kasih Bu Natalia. Doa ucapan baiknya ya Ibu. Semoga kembali ke Ibu Natalia dan keluarga juga. Amin. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa hubungi di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya bisa melalui WhatsApp atau SMS kami juga di 0852-7511-2433. Oke, sepertinya ada pesan yang masuk ya melalui SMS kami. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam buat Pak Freddy, Bu Utri, Bang Cut, Pak Bernard, Sari, Purnama, kemudian Bu Natalia, Bu Farida, Dinda, Bang Luhut, Pak Norki, Mama Ines, dan semua pendengar RRI Merauke. Terima kasih. Deci Sulistiyawati cantik dari Bang Heru di Putra Tamir. Oke. Oke, selamat siang ya Bang Heru. Terima kasih ucapan doa baiknya. Tadi sudah bergabung juga melalui jalur telepon. Dan juga saat ini mengirimkan juga pesan melalui SMS kami. Terima kasih banyak Bang Heru. Salam juga buat Bang Heru. Selamat siang.

Benar, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tadi telah kita dengarkan ya satu lagu dari Elvi Sukaisi dengan lagunya 7 Sumur. Nah, bagi Anda yang ingin request lagu bisa bergabung melalui line telepon kami di 0971333 0745 untuk sapaan salamnya. Bisa melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852 751 1 2 4 3 3.

Nah, pendengar, semoga minggu Anda dapat berjalan dengan menyenangkan. Terima kasih bagi Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Apapun aktivitas Anda saat ini, semoga selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Tetap semangat menjalani hari karena masih banyak informasi dan juga lagu pilihan yang akan kami hadirkan menemani waktu santai Anda. Nah, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di program ini Anda bebas request lagu dangdut melalui jalur telepon kami ya di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya bisa melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-751-12433. Dan kami masih bisa menerima satu penelpon terakhir sebelum kami akhiri acara Pro Dangdut edisi hari ini ya. Silakan bergabung dan sembari menanti penelpon, saya juga akan membagikan Anda dengan informasi berikut ini ya, di mana BMKG imbau petani untuk melakukan penyesuaian jadwal tanam untuk hadapi El Nino 2026 ini. Pendengar, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau petani untuk menyesuaikan jadwal tanam menghadapi dampak fenomena El Nino, di mana langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan produksi akibat berkurangnya curah hujan pada musim kemarau 2026 ini. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena, mengatakan penyesuaian jadwal tanam menjadi salah satu langkah tepat. Tujuannya untuk meminimalkan risiko kerugian. Selain itu, petani juga disarankan untuk memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Dan juga Arda Sena mengatakan El Nino ini berpotensi menurunkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan kondisi itu dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan biasanya. Dampak El Nino sendiri perlu diantisipasi sejak dini oleh berbagai sektor ya, terutama pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air, dan karena itu petani diminta menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi iklim yang berkembang. Nah, strategi tersebut dapat membantu petani menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan. Selain penyesuaian jadwal tanam, diversifikasi tanaman juga menjadi salah satu opsi yang disarankan. Petani dapat mempertimbangkan komoditas palawijaya, yang relatif lebih tahan terhadap kondisi kemarau dibandingkan tanaman yang membutuhkan banyak air. Dan BMKG juga mengingatkan bahwa masyarakat perlu menerapkan kesiapsiagaan ini sejak awal musim kemarau. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi ya dari BMKG yang menghimbau kepada para petani untuk melakukan penyesuaian jadwal tanam untuk menghadapi El Nino 2026 ini, di mana BMKG mengimbau petani menyesuaikan jadwal tanaman untuk menghadapi dampak ya, dan petani juga disarankan memilih varietas tanaman tahan kering berumur genjah dan juga melakukan diversifikasi komoditas palawija untuk meminimalkan risiko kerugian, di mana dampak El Nino ini berpotensi menurunkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia dan membuat musim kemarau berlangsung lebih kering serta lebih panjang dari biasanya. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Pro Dangdut, bisa hubungi kami di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya bisa melalui WhatsApp atau SMS kami ya di 0852-7511-2433. Dan kami masih bisa menerima satu penelpon terakhir sebelum kami akhiri program Pro Dangdut di siang hari ini. Jadi silakan bergabung ya melalui telepon kami, masih kami buka bagi Anda. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berkendara, kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, amin. Untuk Anda yang
akan mengendarai roda 2 atau menggunakan motor, jangan lupa mengenakan helm. Dan juga untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan melanggar lampu merah. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan sein dulu sebelum berbelok. Oke, sepertinya tidak ada penelpon lagi ya pendengar. Dengan begitu kita akhiri saja program Prodangdut siang hari ini. Mungkin seluruh pendengar yang biasanya menelpon saat ini sedang sibuk dengan aktivitasnya, dan kami doakan semoga segala aktivitas Anda di siang menjelang sore ini dapat berjalan dengan lancar, amin. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung, tidak apa-apa, mungkin di lain kesempatan kami tunggu deringan telepon dari Anda. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Tadi ada Kakak Puja di Bintuni, Bang Heru di SP4, Bang Peter di Serapu, Ibu Natalia di Toli-Toli, dan juga tadi ada sapaan salamnya juga melalui SMS kami dari Bang Heru. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui telepon ataupun melalui telepon ataupun SMS kami ya di siang hari ini. Oke, kita akhiri program Pro Dangdut siang hari ini dengan satu lagu dari Nur Halimah dengan judul lagunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di Pro Dangdut edisi berikutnya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia.

sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami. Naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memanis

yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan.

0: pembagian anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline

Selamat sore pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di sore hari ini pendengar. Semoga sore hari ini membawa suasana yang sejuk, hati yang tenang dan semangat baru setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi hingga siang tadi ya. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan. Sementara bagi yang tengah menikmati waktu bersama keluarga atau beristirahat di rumah, semoga kebersamaan sore ini menjadi momen yang menyenangkan. Terima kasih telah menjadikan Pro 1 RRI sebagai teman setia Anda. Dan seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dan bermanfaat untuk menambah wawasan Anda. Jadi tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan menyampaikan rangkaian informasi pilihan yang telah kami siapkan khusus untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Baik, benar, sebelum kami bagikan informasinya, kami ingin mengingatkan terlebih dahulu ya, terkhususnya bagi pengendara, baik itu Anda yang saat ini sedang mengendarai mobil atau akan melakukan perjalanan menggunakan kendaraan sepeda motor, hati-hati di jalan ya, karena cuaca di luar saat ini sedang hujan deras, terkhususnya di wilayah Kota Merauke. Jangan lupa untuk mengenakan jas hujan ya, bagi Anda pengendara roda motor atau roda 2 ya. Dan untuk Anda juga seluruh pengendara, jangan lupa hati-hati di jalan ya, dikarenakan hujan licin dan juga banyak genangan air, di mana biasanya di genangan air itu terdapat jalan-jalan yang berlubang. Kurangi kecepatan ya, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Dan mendengar, kini saatnya kita simak bersama sejumlah informasi pilihan yang telah kami rangkum untuk Anda, dan semoga informasi berikut dapat menambah wawasan sekaligus menjadi referensi dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan mendengar, kami buka informasi Merauke sore ini dengan informasi terkait dengan El Nino yang menguat dan menimbulkan berbagai risiko seperti gelombang panas dan juga kekeringan meningkat. Baik, pendengar, cuaca kini memang semakin sulit ya untuk kita prediksi. Di berbagai belahan dunia, kita sudah mulai menyaksikan meningkatnya gelombang panas, kekeringan hingga hujan dengan intensitas tinggi. Dan kondisi ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim dan fenomena alam perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat dapat lebih siap lagi menghadapi berbagai kemungkinan. Nah, berikut ini informasi dari mancanegara, pendengar, di mana Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan akan menguat dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim di berbagai negara. Berdasarkan proyeksi terbaru, El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode Juli hingga September 2026. Dampaknya antara lain meningkatnya risiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat hingga bencana hidrometeorologi di sejumlah kawasan dunia. WMO menjelaskan proyeksi tersebut didasarkan pada berbagai model iklim global yang menunjukkan kenaikan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi pola cuaca di banyak wilayah termasuk kawasan Asia, Australia, hingga Amerika. Lembaga tersebut juga menegaskan akan terus memberikan informasi dan layanan iklim kepada berbagai negara agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini guna mengurangi dampak yang ditimbulkan. Pendengar, alam memang selalu memberikan tanda yang patut kita perhatikan ya. Informasi seperti ini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, melainkan menjadi pengingat agar kita lebih siap lagi dalam menghadapi perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Dengan meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait, serta menjaga lingkungan di sekitar kita, diharapkan dampak cuaca ekstrim ini dapat diminimalkan. Karena kesiapsiagaan hari ini adalah langkah penting untuk melindungi kehidupan di masa mendatang. Nah, pendengar, itu tadi informasi dari WMO atau Badan Meteorologi Dunia ya, yang membahas terkait dengan El Nino dan juga dampaknya seperti risiko gelombang panas dan juga kekeringan yang meningkat. Dan selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi lainnya, pendengar, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda setelah jeda berikut ini.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh, iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan.

Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya ya, mengapa di tengah musim kemarau saat ini masih ada hujan yang turun di sejumlah daerah, khususnya di Merauke, Papua Selatan ya. Kondisi ini memang kerap menimbulkan kebingungan untuk kita. Namun menurut para ahli, pola cuaca tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global yang membuat musim kemarau tidak berlangsung seperti biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan bahwa sekitar 48,9% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, puncak musim kemarau diperkirakan akan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena, menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang terus menguat. Akibatnya, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami curah hujan di bawah normal. Bahkan kondisi yang lebih kering diprediksi dapat berlangsung hingga Oktober. Meski demikian, BMKG menjelaskan bahwa hujan masih dapat terjadi di beberapa daerah karena kondisi atmosfer yang bersifat dinamis. Hal tersebut merupakan fenomena yang masih mungkin terjadi meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau. BMKG pun mengimbau masyarakat serta berbagai sektor, khususnya pertanian, untuk mulai melakukan langkah antisipasi seperti menghemat penggunaan air, menyesuaikan pola tanam, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Nah, pendengar, pergantian musim bukan hanya soal perubahan cuaca ya, tetapi juga saat yang tepat untuk menyesuaikan aktivitas sehari-hari kita. Mulai dari menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijak, hingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di musim kemarau. Dengan memahami informasi cuaca sejak dini, kita dapat lebih siap untuk menghadapi berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Dan semoga di musim kemarau tahun ini dapat dilalui dengan aman, produktif, dan juga tetap membawa

bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, pendengar, masih akan hadir beragam informasi lainnya ya untuk Anda yang akan kami bagikan nanti setelah jeda lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Mari mendengar, sebelum kami bagikan informasi selanjutnya, kami ingin Anda menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Baik pendengar, pengumuman pertama disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, berasal dari Kepala Kampung Ivi Mahat, ditujukan kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Bitau, Atnap, Antnik, Kampung Ivi Mahat, Distrik Kurik, dengan luas tanah panjang 200 meter dikali lebarnya 150 meter, ukurannya kurang lebih 30.000 meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut: batas sebelah timur tanah milik adat, batas sebelah utara tanah milik Warioto, batas sebelah selatan tanah milik Paulus Anitumahuse, batas sebelah barat tanah milik adat Marga Gepse. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Stanislaus Waimo Basik-Basik kepada saudara Muhammad Ali Muhtar selaku pihak kedua atau pembeli. Kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kampung Ivi Mahat dengan membawa bukti surat tanah tersebut, atau bisa menghubungi di nomor handphone 0813-5022-248. Kami ulangi, 0813-5022-248. Selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Dan demikian pendengar, 2 pengumuman di sore hari ini yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di Kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Benar, untuk informasi Merokesori ini selanjutnya kita beralih ke informasi daerah ya, dan berikut ini informasi dari Merauke. Mendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua meresmikan lapak jualan sekaligus menyerahkan bantuan modal usaha paket sembako kepada mama-mama Papua pedagang di Merauke. Kegiatan ini berlangsung di Jalan Seringgu, Kelurahan Samkai pada Sabtu 4 Juli 2026. Peresmian ini dihadiri Kapolda Papua, Patrige R. Renwarin, Ketua Bayangkari Daerah Papua, jajaran pejabat utama Polda Papua, serta Kapolres Merauke, Bapak Leonardo Yuga ya. Dan Kapolda Papua juga mengatakan renovasi lapak dan pemberian bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat, khususnya mama-mama Papua yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang. Selain meresmikan lapak, jajaran Polda Papua juga menyerahkan bantuan sembako kepada para pedagang. Kehadiran fasilitas yang lebih layak diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para pedagang sekaligus mendorong perkembangan usaha mereka. Program ini juga diharapkan dapat terus berlanjut sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat baik di wilayah pesisir maupun pedalaman Papua. Pendengar, di balik setiap lapak sederhana ada harapan besar yang sedang diperjuangkan demi keluarga. Ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk berkembang melalui dukungan yang tepat, bukan hanya ekonomi yang tumbuh, tetapi juga semangat untuk terus berkarya dan juga mandiri. Semoga langkah-langkah seperti ini dapat terus hadir dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga semakin banyak usaha kecil yang tumbuh, berkembang dan menjadi penggerak ekonomi daerah. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi regional atau daerah ya, terkait dengan bantuan renovasi lapak untuk mama-mama Papua.

walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dan informasi ini masih berasal dari Merauke ya pendengar, di mana Kapolda Papua Patri GRN Warin bersama Ketua Bayangkari Daerah Papua juga menebarkan ratusan benih ikan lele di kolam budidaya Mako Polairut, Polres Merauke, Jalan Trikora, Kabupaten Merauke pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Papua yang turut dihadiri jajaran Bayangkari Daerah Papua serta Ketua Bayangkari Cabang Merauke. Ratusan benih ikan lele yang ditebar diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menjadi langkah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pesisir Merauke. Kapolda Papua berharap budidaya ikan lele tersebut dapat terus dikembangkan oleh personel Polairut Polres Merauke sehingga hasilnya tidaknya bermanfaat bagi institusi tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian terhadap pemanfaatan sumber daya yang produktif dan berkelanjutan. Pendengar, langkah sederhana seringkali mampu memberikan manfaat yang besar ya ketika dilakukan secara berkelanjutan. Budidaya perikanan seperti ini bukan hanya menghasilkan sumber pangan, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, semoga semakin banyaknya program yang mendorong pemanfaatan potensi lokal, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai daerah. Dan pendengar, itu tadi beberapa informasi yang telah kami sampaikan ya di rangkaian informasi Merauke sore ini, dan semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan untuk selanjutnya kita rehat sejenak dengan informasinya pendengar, karena kami akan menghibur Anda dengan beragam lagu pilihan yang telah kami siapkan ya selama kurang lebih 30 menit ke depan, dan kami akan kembali untuk menemani Anda dengan rangkaian informasi lainnya dalam program Cek Fakta edisi sore hari pada pukul 17:30 untuk waktu Indonesia Timur ya. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selamat liburan, selamat sore, selamat mendengarkan.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Baik, selamat sore pendengar, kembali hadir bersama saya Yogi Andriansyah di program Cek Fakta edisi sore hari ini. Dan kami telah menyiapkan dua informasi untuk Anda di sore hari ini pendengar. Untuk informasi yang pertama terkait dengan unggahan yang beredar di media sosial ya, yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan, namun faktanya klaim dan narasi tersebut tidaklah benar ya. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait dengan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Dan permohonan uji materi tersebut diajukan sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 terkait dengan penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Nah pendengar, itu tadi informasi terkait dengan MK yang menghentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan. Dan informasi tersebut merupakan informasi hoax ya, atau informasi yang tidak benar. Untuk informasi yang kedua pendengar, terkait dengan unggahan di sosial media khususnya Facebook ya, sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampaknya sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran, dan faktanya klaim tersebut tidaklah benar pendengar. Dilansir dari kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek, dan film ini bergenre horor, mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Zero Point mengatakan film Tumbal Proyek ingin membahas terkait dengan mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi. Nah pendengar, itu tadi dua informasi Cek Fakta di sore hari ini ya. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih ya, Anda masih setia bersama kami di Pro 1

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat atau BIMAS Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya, serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa.

Benar, saat ini pukul 17:23 ya untuk waktu Indonesia Timur, dan tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan di hari ini. Sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, saya akan bagikan satu informasi terakhir ya. Dan informasi berikut ini terkait dengan puncak kemarau 2026 di Indonesia. Dan berikut ini penjelasan rinci oleh BMKG. Pendengar, masyarakat Indonesia banyak yang mempertanyakan kapan waktu puncak musim kemarau 2026 di tanah air. Masyarakat juga dibuat penasaran ya pada musim kemarau ini. Tetapi sejumlah wilayah di Indonesia masih dilanda hujan. Merespon hal tersebut, BMKG mengungkapkan 48,9% wilayah Indonesia berdasarkan zona musim telah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus meluas dengan puncak musim kemarau terjadi pada periode Juli hingga September 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG mengatakan hampir separuh wilayah Indonesia kini mengalami penurunan curah hujan. Bahkan 47,16% wilayah tercatat memiliki curah hujan di bawah kondisi normal. Dan menurut BMKG, situasi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan fenomena El Nino yang terus menguat, dan berdasarkan hasil pemantauan terbaru, fenomena iklim global itu berpotensi mencapai kategori kuat dan memperpanjang musim kemarau di berbagai daerah. Bahkan BMKG menuturkan lebih dari 80% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal, tepatnya selama periode Juli hingga Oktober 2026. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi terakhir ya terkait dengan puncak kemarau 2026 di Indonesia yang diperkirakan berada sampai bulan Oktober 2026 nanti. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Untuk selanjutnya, nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Desi Baluk ya, dalam rangkaian program Merauke malam ini hingga tutup siaran. Dan demikian saja pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda, terkhususnya bagi umat muslim ya, sembari menanti azan maghrib yang jatuh tepat pada pukul 36 menit ya, di pukul 17 atau pada pukul 17:36 menit. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah. Sampai jumpa kembali di esok pagi, tepatnya di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Masih terupdate untuk Anda, WMO El Nino menguat, risiko gelombang panas dan kekeringan meningkat. Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan cuaca ekstrim berpotensi lebih sering terjadi dalam beberapa bulan mendatang, dan peringatan tersebut disampaikan setelah kondisi El Nino terbentuk di Samudra Pasifik tropis. WMO memperkirakan fenomena El Nino akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang, dan kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan resiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan berbagai cuaca ekstrim lainnya di sejumlah wilayah di dunia. Melansir dari laman Xinhua pada Sabtu 4 Juli 2026, WMO menyampaikan proyeksi tersebut melalui pembaruan iklim musiman global, dan El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode Juli hingga September 2026. Proyeksi tersebut didasarkan pada gabungan berbagai model iklim dari pusat-pusat perkiraan global, dan model-model tersebut menunjukkan pemanasan signifikan di Samudra Pasifik bagian tengah dan juga timur. Suhu permukaan laut diperkirakan melebihi 2 derajat Celcius di atas rata-rata jangka panjang, sedangkan tingkat kesesuaian antar model yang tinggi membuat WMO yakin terhadap hasil dari proyeksi tersebut. WMO memperkirakan El Nino akan terus menguat selama musim gugur di belahan bumi utara, dan lembaga tersebut juga mengatakan bahwa dampak El Nino tersebut akan meluas ke berbagai kawasan di dunia.

Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, pendengar persatuan dari Merauke tentunya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Hari ini ada akan kami hadirkan Lintas Sepekan Papua yang tentunya akan disiarkan langsung dari Pro 1 RR.

Enaknya dari pagi sampai malam kita orang temani kok terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi

Di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: lintas sepekan, edisi Minggu 6 Juli 2026. Sejumlah informasi yang terjadi di Papua akan kami rangkum untuk Anda, dan inilah Paket Papua Selintas Sepekan selengkap. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukim.
1: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat

0: pertama jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Poli Subsutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi. Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri mengusulkan agar tenaga pendidik di sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari orang asli Papua. Usulan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta dalam pembahasan percepatan pembangunan sekolah rakyat di Papua. Menurut Fakiri, kebijakan tersebut dapat membuka peluang kerja bagi lulusan Papua, sekaligus menghadirkan tenaga pendidik yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat. Ia mengatakan banyak putra-putri Papua telah menyelesaikan pendidikan tinggi termasuk di luar negeri, namun

0: putus sekolah dan anak terlantar guna mewujudkan perlindungan bagi kelompok rentan di Kabupaten Mimika.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi bimbingan sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan termasuk penanganan anak putus sekolah dan anak karton Senin kemarin 29 Juni 2026. Kegiatan dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Mimika Heri Onawame mewakili pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Heri mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, pengemis, hingga anak putus sekolah merupakan warga yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak. Menurut Heri, bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian individu dan keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan keluarga.
2: Anak terlantar, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, pelayanan, serta kesempatan hidup yang layak. Mereka bukanlah kelompok yang harus dipilih, melainkan warga negara yang harusnya kita rangkul dan berdayakan bersama. Karena itu melalui kegiatan sosialisasi, saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan program dan mekanisme pemberian bimbingan sosial. Ini kadang-kadang diterapkan secara tepat dalam mendampingi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membangun kemampuan individu maupun keluarga agar mampu menggerakkan fungsi sosialnya secara mandiri.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong mengatakan bahwa Dinas Sosial juga akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dalam penanganannya. Sementara anak-anak yang ditemukan tidak bersekolah akan diarahkan mengikuti program sekolah rakyat agar dapat kembali mewujudkan pendidikan. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.

0: orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua Kombes Pol Syamsur Rijal dalam keterangan persnya mengatakan ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsur Rijal menjelaskan kasus ini

0: akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsur Rizal, meskipun telah menerima uang dari korban pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
1: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada dua kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
0: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
1: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS, perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS, perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II, ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban, jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
0: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo untuk mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan saat pembukaan rapat kerja konsultasi daerah 1 DPK APindo Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Sarun, mengatakan APindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Wakil Wali Kota, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota mendorong APindo memperkuat pemberdayaan UMKM melalui kemitraan dengan jaringan retail modern. Dengan demikian,

0: Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan dan Kejaksaan Tinggi Papua memperkuat dukungan hukum menuju pemilu 2029.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Papua resmi memperbaharui perjanjian kerjasama sebagai langkah memperkuat sinergi dalam tahapan hingga penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Jeffer Dian mengatakan kerjasama ini menjadi wujud kolaborasi strategis antara kedua lembaga dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan berlandaskan kepastian hukum. Dikatakan melalui perjanjian tersebut, Kejati Papua juga mendukung berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
2: Penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini merupakan bentuk sinergi dan bentuk kolaborasi antara kejaksaan dengan KPU. Khususnya hari ini adalah dengan KPU Provinsi Papua Selatan. Ini yang terakhir, yang tiga provinsi lainnya sudah, ini yang terakhir kita adakan. Dan dalam MOU ini ada banyak hal yang kita kerjasamakan. Yang pertama tentu adalah KPU bisa meminta pendampingan hukum, bisa minta pendapat hukum maupun bantuan hukum kepada kejaksaan. Selain itu juga kejaksaan juga bisa memberikan pengawalan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan hal lain mungkin yang bisa dilakukan juga KPU ketika nanti mau sosialisasi juga bisa juga mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tentu semuanya ini adalah dalam rangka yang pertama untuk menegakkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia, kemudian

0: NOC menjelaskan kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan yang telah terjalin selama ini dan terbukti memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPU terutama dalam aspek hukum. Dikatakan PKS tersebut landasan penting dalam memperkuat dukungan hukum yang kuat sehingga penyelenggaraan pemilu di Papua Selatan dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
1: Kita KPU juga sendiri diminta untuk tetap berkolaborasi, tetap merangkul pihak-pihak pemangku kepentingan ya dalam kerja-kerja KPU, khususnya kerja-kerja tahapan baik itu pemilu maupun pilkada, karena tentunya kerja-kerja ini bukan semata-mata kerja-kerja kami KPU sebagai penyelenggara saja, karena dalam proses ini banyak pihak yang terlibat, salah satunya adalah kejaksaan yang memang selama ini sudah selalu memberikan dukungan support kepada KPU baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, pemberian support dukungan ini melalui yang disampaikan Pak Kajet tadi, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, kemudian tindakan hukum lainnya. Karena pengalaman kemarin kami pilkada 2024 di Mendigo, itu pada saat sidang di MK, Mahkamah Konstitusi, itu kita menggunakan JPN. Dan ini pertama, menurut saya ini pertama kali di Papua keseluruhan ya KPU menggunakan JPN pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan puji Tuhan Alhamdulillah pada saat itu gugatan ditolak dan kami menang dan segera melakukan penetapan di KPU Bovendigo.
0: Diketahui dalam perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya ditandatangani oleh KPU Papua Selatan tetapi juga melibatkan 4 KPU Kabupaten di wilayah Papua Selatan. Nalik Saulia melaporkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Ya, mendengar berikut informasi Piala Dunia 2026 untuk Anda di malam hari ini. Hasil Piala Dunia 2026, Mbappe bawa Prancis melaju ke perempat final. Prancis memastikan tempat ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 pada laga babak 16 besar. Gol tunggal Kylian Mbappe melalui titik penalti pada babak kedua menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sangat sengit. Sejak peluit awal dibunyikan di Philadelphia Stadium Minggu 5 Juli 2026 waktu Indonesia Barat, Prancis langsung mengambil kendali permainan dan tim asuhan Didier Deschamps mendominasi penguasaan bola dan berulang kali menekan pertahanan Paraguay yang memilih bermain lebih rapat. Meski tanpa dominan, Les Blues kesulitan menciptakan peluang bersih pada babak pertama. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Prancis. Hasil ini membawa Les

Susunan permainan melansir dari FIFA untuk Paraguay 5-4-1 sedangkan Prancis 4-2-3-1. Bagi Paraguay 5-4-1 ada Orlando, Juan Jose, Gustavo, Gustavo, Omar dan juga Junior serta pemain lainnya. Pada Prancis terdapat susunan 4-2-3-1 dengan Mike, Jales, Dayot, William, Lucas, Manu, Andrien, Osman dan juga

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, bentar, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Ya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ayah, ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, maka listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika

Pendengar Persatuan Daerah Merauke, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket drama radio untuk malam hari ini.

Ya, pendengar persatuan RM Rocket dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan tentunya untuk Anda paket drama radio pada malam hari ini dengan judul Cahaya Untuk Masa Depan, produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Untuk itu, selamat mendengarkan dan mengikuti drama radio di malam hari ini.

0: Di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
1: Suatu hari. Ayy, lama.

0: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
1: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
0: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
2: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
0: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
2: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
1: Tenaga surya? Bisa, Kak? Weh, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak? Jangan omon-omon, sah.
2: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
1: Hei, tidak usah bentak, cu enak ya. Pak Manek cu usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
0: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu toh. Kebetulan saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
3: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
0: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana, Ibu? Kan tidak ada matahari, ya?
0: Betul. Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kan bisa punya lampu terang untuk belajar, ya, Ibu?
0: Bisa, Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut, biar anak-anak lebih paham.

0: bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
1: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
2: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
3: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
4: Setuju!
0: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
5: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek.
2: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
5: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
2: Okay? Oh, oke, baik. Lalu sampai sekarang.
6: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
3: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
5: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
3: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
0: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
1: Bapak Desa, jadinya lega tidak listrik ini?
3: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
4: 3, 2, 1.
6: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung bak hitam, eh.
7: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
0: Sejak malam itu, desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Ya, pendengar Satu dari Merauke, berikut satu informasi untuk Anda ya dari kancah internasional terkait dengan kematian akibat gelombang panas di Prancis melonjak menjadi 30%. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jumlah kematian di Prancis melonjak hampir 30% sepekan terakhir selama gelombang panas yang melanda Eropa pada Juni. Otoritas Kesehatan Public Health France menyatakan terjadi peningkatan kematian sebesar 29,1%. Melansir dari The Guardian Sabtu 4 Juli 2026, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebelumnya. Public Health France memperkirakan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah seiring masuknya data terbaru, dan perkiraan terbaru tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Data terbaru mencakup periode 22 hingga 28 Juni saat Prancis mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu. Rekor suhu siang dan malam pecah di banyak kota di Prancis, sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya. Public Health France mencatat sementara sebanyak 8.973 kematian selama pekan tersebut. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 6.948 kematian pada periode 15 Juni hingga 21 Juni kemarin.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah,

Inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melakukan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Desmenan? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
2: Wah, aku mau beli

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke

0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Benar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
2: Adalah upaya kita untuk lompat. Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
4: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856

0: dalam konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan di era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif, dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
3: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
2: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang atau kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saya informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.15 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105 petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukambaro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box sedang melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
5: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
4: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dilan mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerus palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah mengapa hanya mengajak rekan sebaya di masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan menaati aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
6: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
4: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Tepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
8: Nah, jadi udah rugi sih, enggak. Cuman ya, adakah sedikit. Sedikit kok masih ada. Cuman ya, namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur, gitu. Tarinya ke situ, tetap nganggur, ada modal aja dulu, gitu.
7: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
9: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit putus lah. Berarti nambah modal gitu.
7: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
10: Perkiraan perubahan tergantung, itu harga perkiraan maksimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000.
7: Itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
10: Baru ada seminggu.
7: Seminggu jalan tetap?
10: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
7: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
11: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
12: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
11: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
12: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
11: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
13: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
13: Kita dapat berwirausaha usaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
14: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
15: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
14: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konvergensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon,
4: Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim. Sementara itu, pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Noksuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Dari Persib ini semakin lewat, artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Nasa Buri. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selama

0: punya rasa kemanusiaan. Tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang menyebutnya

acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah.

malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar bersatu dari mereka dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Memori Lihat Lagu edisi hari ini Minggu 6 Juli 2026. Ya, maksud kami 5 Juli 2026 di 0971-333-0745 ya. Untuk Anda dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Yuk, Kak Mace, berarti itu bersama nih. Saya juga hamil, Mace. Yuk, memang kita harus jagain tumbuh anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dia bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Kalau begitu bagaimana, Mace?
1: Yuk, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke Posyandu sudah.
0: Proses kehamilan, kan?
1: Itu lagi.
2: Ayo ke Posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke Posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Ya, berikan penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Ibu Natalia dari Toli-Toli.
1: Oh, bukan.
0: Oh, Bu Utri. Oh, Bu Wigatri. Iya, iya, iya.
1: Dengan siapa saya diterima?
0: Dengan Aldo, Bu Wiga. Apa kabarnya apa malam kabar? Hari ini?
1: Apa kabar, Bang Aldo? Lama banget nggak berjumpa.
0: Iya. Kita
1: sehat-sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Sehat, Bu Wiga. Bu Wiga, apa kabarnya untuk hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Mau request lagu apa nih, Bu Wiga? Spesial weekend.
1: Spesial weekend. Bebas ya, Indo Manta.
0: Iya, tahunnya juga bebas.
1: Oh, tahunnya bebas, lagunya bebas. Saya mau pingin dari spesial weekend ya. Dari Vina Panduwinata.
0: Vinata Duwinata? Judulnya?
1: Judulnya Biru.
0: Vinata Duwinata.
1: Vina Panduwinata.
0: Oh, oke, okay. Panduwinata. Oke, boleh salam-salamnya, Bu Wiga.
1: Oke, buat Mas Aldo, selamat tugas.
0: Siap.
1: Semangat selalu, pulangnya hati-hati. Semoga selalu diberi kemudahan ya.
0: Amin.
1: Rezeki yang berkah, melimpah, sehat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terus, lagi kurang sehat ya, Mas Aldo?
0: Alhamdulillah, iya. Lumayan lah. Iya.
1: Sehat-sehat ya, jaga iya. Kesehatan. Cuaca lagi kurang apa ya?
0: Mendukung.
1: Kurang mendukung, iya.
0: Iya.
1: Kemarau kan panas ya.
0: Di sini barusan hujan 2 hari belakangan.
1: Oh.
0: Iya.
1: Hujan, ya bersyukur masih diberi hujan.
0: Iya betul.
1: Di sini sudah jarang hujan, tapi dingin sekali.
0: Siap.
1: Oke, jaga kesehatan ya, Mas Aldo.
0: Siap, Bu Wiga.
1: Oke, salamnya buat Bang Luhut. Selamat malam, Kak Puja. Tadi malam ada Bang Peter. Selamat malam, Mama Ines. Mas Heru. Terus ada Pak Bernard. Bang Martin. Ada Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Pak Freddy dan Bunda Utri. Dan semuanya saja. Bunda Natali, selamat malam Bunda Natali di Toli-Toli. Oke, semuanya ya Mas Aldo ya.
0: Baik, siap.
1: Untuk semuanya, selamat malam, selamat istirahat. Saya tunggu lagunya. Ada lagunya?
0: Ada lagunya, ada.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap.
1: Selamat tugas.
0: Baik, terima kasih untuk Bu Wiga yang sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi malam hari ini dengan request lagu berjudul Biru dari Vina Panduwinata. Ya, pendengar persatu dari Rindu Merauke di mana pun Anda berada, Anda juga dapat bergabung bersama kami ya dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini, special weekend bebas request bagi Anda ya dengan tahun dan juga manca dan lokal. Dan yang berikut dia lagu requestan. Oh, ternyata ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Bang Aldo.
0: Iya, Bang Luhut, apa kabarnya untuk semalam hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat dong. Gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga dari Merauke, Bang Luhut.
2: Iya, berarti sama dong ya di sini.
0: Iya. Hari ini, Bang Luhut boleh dibantu suaranya agak di.
2: Oh, masa iya. masih kecil suaranya di sana?
0: Bagaimana?
2: Kecil suaranya di sana?
0: Iya, kalau di dalam studio kami menerimanya cukup lumayan kecil, Bang.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Kirain dekat sama ini, sama mikrofonnya, sama NC-nya itu.
0: Oke, mau request lagu apa nih, Bang Luhut?
2: Aku mau dengerin lagunya dari Nick Yardila saja.
0: Dari siapa?
2: Nick Yardila.
0: Oke, dengan judul?
2: Judulnya Nyalakan Api Kehidupan, kalau ada.
0: Nyalakan Api Kehidupan?
2: Iya, betul. Oke, sembari mencari salam yang pertama buat Bang Andus yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Siap.
2: Terus ada juga Ibu Ijat yang bosan turun, ada Ibu Putri, Mama Ines, Ibu Siti, ada juga Ibu Makdia, ada Ibu Ani, ada Pak Purnama Kari, Pak Ayu, Ibu Masohi, ada Ibu Farida, Ibu Natalia, ada Bunda Ima, terus ada Pak Freddy, Bang Bintang Pertama, Bang Ahmad Irwan, Bang Norki, Bang Sutra Tamir, Tabernak.

0: Dan buat cuma semuanya saja lah bang yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, ada kan lagunya bang?
1: Ya, tadi judulnya Bintang Kehidupan ya?
0: Nyalakan api kehidupan.
1: Oke. Nyalakan api kehidupan?
0: Iya.
1: Oke. Terima kasih Bang Luhut sudah bergabung.
0: Terima kasih ditunggu buat Bang Luhut nak bertugas sampai tuntas. Dan selamat malam. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ya, pendengar, berikut dua lagu untuk Anda di malam hari ini. Ada dari Vina Panduwinata dan juga Niki Ardila. Untuk kita selamat mendengarkan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Tenga.
0: Bang Putra, apa kabarnya untuk malam hari ini?
1: Kabarnya Tuhan baik, selalu sehat. Kabar cuaca juga cerah saja, tapi udaranya dingin.
0: Iya, malam hari ini mau request lagu apa nih Bang Putra?
1: Dari Lula Drakker.
0: Bang Putra boleh dibantu suaranya, volumenya boleh diperbesar sedikit.
1: Lagunya dari Lola Drakel saja. Dengan anggrek hitam.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
1: Dengan Bang siapa siaran?
0: Dengan Aldo.
1: Oh, Bang Aldo.
0: Iya.
1: Baru pernah pertama ya dengan Bang Aldo ya.
0: Bagaimana?
1: Baru pertama dengan Bang Aldo ya?
0: Iya.
1: Oh ya sudah, salam kenal ya Bang Aldo.
0: Oke, salam kenal juga.
1: Oke, semoga lancar dan juga sehat bersama keluarga ya. Selamat bertugas malam hari ini. Ada untuk Bunda Natalia, ada juga Pak Freddy dan Ibu Tri, wakili teman-teman semua yang ada di Merauke. Selamat malam semuanya, semoga terhibur juga. Dan juga yang ada lagi di luar Merauke, ada Ibu Ani di Manado, ada juga Mbak Puja, ada juga Bang Adi di Minas, Bang Iwan di Aceh, ada juga Pak Nasrun, ada juga Bang Len di Kalimantan Utara, ada Bang Widi di Tokyo, dan juga sudah semua saja akan tetap kecuali. Oke, Bang Aldo, terima kasih. Selamat malam, ruang minggu, ruang berbagi rindu.
0: Baik, terima kasih juga. Selamat malam dan selamat beristirahat di weekend ini. Dan mereka penafasannya, halo selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ani Manado. Dengan Bang Ari.
0: Dengan Aldo, Bu Ani ya?
2: Dengan Aldo, mirip-mirip suara.
0: Iya, oke. Mau request lagu apa nih, Bu Ani?
2: Lagunya di siap atau di...
0: Di request, bebas, special weekend.
2: Oh, bebas. Oke deh. Kalau Tio Pantah,
0: bagaimana?
2: Tio Fanta.
0: Judulnya?
2: Tiada nama seindah namamu.
0: Tiada nama seindah namamu?
2: Oke, begitu.
0: Oke, boleh. Dari Tio Fanta ya. Oke, boleh salam-salamnya.
2: Oke. Salam pertama-tama buat yang tugas Bung Aldo. Salam sehat. Salam
0: siap.
2: Sukses. Salam bahagia. Ya, hati-hati kalau sudah pulang tiba dengan selamat di tempat kerja. Oke. Mengirim salam kita nanti Bunda Ima juga, lagi terhenti Bang Luhut juga, lagi terhenti Bintang Pertama, lagi terhenti Putra Tenga, lagi terhenti Dinda Bogor juga, Pak Kawar, syukur di Jakarta, lagi terhenti Panasron juga yang punya Sultan, lagi terhenti Farida juga, lagi terhenti Pak Freddy juga bersama-sama juga tak terkecuali kembali ke yang tugas Bang Aldo, salam sukses, tetap semangat, oke? Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga Bu Ani sudah bergabung dan ya pendengar berikut dua lagu untuk Anda dari Tio Fanta dan juga Leola Drucker pada malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulai lagi? Hei Otak, kasih tahu tuh Sedika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi?
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: demikian program hiburan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jumpa di esok hari.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
1: Ya iya sih. Tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis, Fantasmagoria.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pulau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

buku Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap loop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Evening Persada Remaja, demikian seluruh rangkaian acara pada malam hari ini di Merauke. Malam ini Persada dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa nantinya dengan saya di hari Selasa. Dan juga berkata kami hadir untuk Anda Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia dalam rangkaian informasi Piala Dunia 2020.

Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Insiden penembakan terjadi ketika warga menyaksikan atraksi kembang api Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Para korban dilaporkan berusia antara 6 hingga 33 tahun. Kondisi 7 orang yang terluka dalam keadaan stabil, sedangkan satu perempuan berusia 21 tahun dalam kondisi kritis. Motif serangan belum diketahui, sementara polisi setempat masih menyelidiki insiden tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Persik Kediri resmi mengakhiri kerjasama dengan kiper asal Brazil Leonardo Navasio setelah dua musim memperkuat tim berjuluk Macan Putih tersebut. Leo bergabung dengan Persik pada musim 2024-2025 dan mencatat sejarah sebagai kiper asing pertama yang mengenakan seragam tim tersebut. Selama dua musim, penjaga gawang dengan tinggi 1,92 meter itu menjadi salah satu pemain penting di bawah mistar gawang Persik. Manajer Persik Kediri Rahmatri Kuncara mengatakan Leonardo kiper yang sangat menginspirasi bagi pemain lain. Selama bergabung dengan Persik, Leo juga sudah menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Mexico dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap

0: Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Messi, Fernandes, Di Maria.

0: Sebaliknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's hang on!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah.

0: topi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius Ki Mang, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan tuan rumah Meksiko akan meladeni perlawanan Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, Meksiko akan menghadapi Inggris di Stadion Azteca pada Senin pagi. Pertandingan ini akan berjalan menarik ya, di mana Meksiko datang dengan keyakinan tinggi, kesuksesan sapu bersih kemenangan, dan belum kebobolan jadi modal tim asuhan Javier Aguirre. Namun Inggris juga tidak kalah percaya diri. The Three Lions punya amunisi lengkap buat menjatuhkan Meksiko. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola tanah air, Bung Ari DP, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya sudah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Saya selalu Bung Lukman, selamat malam.
0: Bung Ari, bagaimana nih analisa pertandingan Meksiko versus Inggris? Karena sebagian besar ini menjagokan Inggris. Bagaimana peluang Meksiko bisa melawan Inggris ini?
1: Iya, secara umum memang banyak pihak yang mengunggulkan Inggris ya, karena memang secara strategi sepak bola, kemudian dari para pemainnya yang bermain di Liga Inggris yang begitu megah ya. Dibandingkan dengan Meksiko yang hampir semua pemainnya itu memang bermain di Liga Domestik itu. Meskipun ada beberapa pemain yang sudah pengalaman di Eropa juga dan bahkan juga bermain di Eropa. Tapi saya secara umum melihat ini pertandingan nanti akan berjalan seimbang begitu ya, karena Meksiko sebagai tuan rumah tentunya mereka punya spirit tersendiri ya, motivasi besar untuk mempertahankan, apalagi mereka belum kebobolan nih dari sejak penyisian grup sampai 16 besar kemarin gitu. Jadi saya kira Meksiko akan memberi perlawanan terhadap Inggris dengan maksimal ya, seperti halnya Kongo di babak 16 besar kemarin sempat menyulitkan Inggris gitu. Saya kira Meksiko memiliki peluang ya untuk menghadapi Inggris ini bisa memberi hasil yang mengejutkan.
0: Tapi kalau bicara kedalaman skuad ini Inggris lebih unggul ya dibanding Meksiko ya, Bung Ari?
1: Iya, kalau secara umum ya memang seperti itu ya, karena apalagi banyak pemain Inggris yang kita sudah familiar gitu ya. Ada Harry Kane dan lain-lainnya, semuanya memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris dan Liga-Liga top lainnya. Bandingkan dengan Meksiko yang beberapa pemainnya ada di klub besar tapi mereka kontribusinya masih kurang gitu. Tapi saya kira Inggris juga tidak bisa disampingkan karena memang Inggris ini punya tradisi kuat ya di sepak bola. Kemarin dengan kebangkitan di pertandingan 16 besar sebulan terlebih dahulu, kemudian Harry Kane mampu memberi dua gol gitu ya. Saya kira dia akan memberi perlawanan yang lebih diunggulkan di pertandingan nanti.
0: Nah, yang menariknya kalau kita bicara Meksiko kan ini ya, pressingnya terstruktur gitu ya Bung Ari, dan juga kalau kita lihat juga fokus ke counter attack, transisinya cepat ini ke sayap, ini bagaimana Bung?
1: Ya, betul sekali. Meksiko memang memiliki ciri khas permainan seperti itu ya. Saya kira mereka juga sudah punya kontras strategi tersendiri untuk menghadapi Inggris itu. Tidak bisa mengandalkan satu atau dua taktik yang seperti pertandingan sebelumnya, karena yang dihadapi sekarang adalah Inggris gitu. Tim yang berbeda yang pastinya akan memberi kesulitan tersendiri bagi Meksiko sebagai tuan rumah.
0: Baik, kita undang mendengar ya, Bung Ari ya, untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan mendengar, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: berlangsung secara ketat gitu dan juga sengit, memungkinkan tidak nih akan berakhir ada pertambahan atau extra time dan atau juga mungkin kemungkinan adu penalti ini?
1: Ya, semua kemungkinan bisa saja terjadi ya, apalagi kita melihat di 16 besar kemarin, 32 besar kemarin ada banyak partai yang sesungguhnya itu di atas kertas satu tim bisa menang gitu di makturnama, tapi ternyata harus berlanjut ke sampai ke perpanjangan waktu seperti kita lihat kemarin Tanjung Verde begitu menghadapi Argentina yang begitu pertandingannya sangat-sangat luar biasa. Menurut saya Tanjung Verde mampu memberi kejutan seperti itu, meskipun pada akhirnya di waktu perpanjangan waktu pun mereka akhirnya ya harus menghadapi tradisi yang kuat dari Argentina aja. Saya kira di pertandingan nanti semua kemungkinan itu bisa terjadi, tapi kita bisa melihat ya arahnya pertandingan hasil akhir nanti bisa kelihatan di 10-15 menit awal pertandingan bawah pertama dan kemudian di 15 menit awal di babak kedua. Semua drama itu akan terlihat nanti seperti apa, apa kecenderungannya itu nanti bisa imbang atau seperti apa, itu akan sedikit terlihat tempo permainannya seperti apa. Saya kira kalau mungkin ada perpanjangan kemungkinan besar, kalau menurut saya itu 50% akan perpanjangan waktu.
0: Karena kalau kita lihat memang di Piala Dunia kali ini banyak-banyak kejutan ya gitu ya, di mana tim-tim yang memang diprediksi justru akan jauh skornya justru bisa menghadirkan perlawanan yang luar biasa ya Bung Arya.
1: Iya, saya kira juga benar kata Bung Lukman seperti itu ya. Jadi dan kita harus ingat ini fase knockout itu. Jadi satu kesalahan aja bisa mengirim mereka pulang gitu. Ini ya saya kira mereka semakin akan bermain sangat berhati-hati untuk memforsir serangan kah atau menebalkan pertahanan atau harus mengimbangkan permainan dari serangan dan pertahanan. Saya kira mereka akan meminimalkan untuk membuat kesalahan. Jadi kecenderungannya akan bermain berhati-hati di fase 16 besar ini nanti.
0: Nah, nanti kalau dari struktur taktik detailnya dia akan menggunakan pola berapa ini Bung Ari?
1: Iya, kalau Inggris dengan Thomas Tuchelnya ada pelatihnya mereka dia biasanya pakai 4-2-3-1 ya. Masih ada Jordan Pickford di kiper, kemudian ada Declan Rice di gelandang, kemudian ada Regan di depan, ada Marcus Rashford dan lain-lainnya. Saya kira 4-2-3-1 masih menjadi pilihan yang terbaik buat Inggris gitu. Seperti sebaliknya kalau Meksiko saya melihat mereka lebih bermain 4-4-2 ya. Jadi saya kira pertarungan tetap akan ketat di lini tengah nanti.
0: Baik. Nah, kalau Bellingham ini juga akan jadi sorotan. Bagaimana apakah memungkinkan mereka ketika di pressing ini atau skema cadangannya seperti apa, Bung Ari?
1: Iya, saya kira dengan 4-2-3-1 ala Thomas Tuchel dan ada beberapa pemain baru seperti Bellingham dan lain-lainnya, saya kira Bellingham akan menjadi pembeda di pertandingan nanti ya. Karena sudah terlihat di penyisian grup sampai 32 besar kemarin, meskipun di pertandingan melawan Kongo yang menentukan golnya dari itu, tapi peran dari Bellingham itu sangat besar sekali. Saya kira nanti dia akan menjadi pembeda kalau feeling saya ya.

0: Nah, Bung Ari, kalau kita bicara masalah pertahanan, lini pertahanan dari Meksiko ini kan cukup disiplin gitu ya. Bagaimana Inggris ini bisa mampu membongkar pertahanan Meksiko?
1: Saya kira lini pertahanan Meksiko nanti akan mendapatkan ujian yang sesungguhnya ya menghadapi Inggris gitu. Dia biasanya bermain dengan 4-1-2-3, artinya ada satu gelandang pertahanan yang ditaruh di depan 4 back sejajar mereka. Saya kira itu akan menjadi mendapatkan ujian yang tersendiri dari Inggris, karena dengan para penyerang Inggris yang punya kecepatan dan keulutan tersendiri dan lain-lainnya, saya kira pertahanan Meksiko akan mendapatkan ujian yang sangat berat di pertandingan nanti. Saya kira ya, tapi Meksiko sebagai tuan rumah, saya kira mereka dengan motivasi besar dan dukungan penuh dari tuan rumah, mereka saya yakin tidak akan mudah ditembus oleh Inggris.
0: Iya, tapi kalau kita lihat kelemahan dari Inggris sendiri kan adaptasinya cukup lambat gitu ya Bung Ari ya, untuk di awal laga ini.
1: Iya, biasa memang Inggris seperti itu ya, tapi sudah terlihat di 16 besar kemarin dia lambat panas, kemudian bahkan kebobolan, tapi kemudian mampu mengejar dan membalikan ketertinggalan menjadi kemenangan bagi Inggris untuk melaju ke 16 besar. Jadi saya kira Inggris dengan tradisi kuat sepak bolanya, kemudian nama besar para pemainnya dan lain-lainnya, itu akan menjadi faktor tersendiri bagi Inggris untuk bisa mencuri kemenangan di 16 besar nanti.
0: Baik, tapi kalau dari skor tadi akan berlangsung tipis ya, ini ya, Bung Ari ya?
1: Iya, feeling saya sih pertandingan nanti bisa perpanjang waktu kalau skornya itu misalnya di babak pertama masih 0-0 ya. Saya kira bisa perpanjang, tapi ketika babak pertama sudah ada yang bisa mencetak gol, saya kira pertandingan bisa selesai di 90 menit.
0: Baik.

0: Ya pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, kalau kita lihat gaya permainan Inggris sendiri, Bung Ari, sejauh pengamatan Anda, bagaimana untuk dia di awal-awal menit pertandingan ini?
1: Saya kira Thomas Tuchel sudah punya strategi tersendiri yang menghadapi Meksiko dengan statusnya sebagai tuan rumah ya. Saya kira mereka di menit-menit awal akan melihat terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisi seperti apa strategi yang diamparkan oleh Meksiko itu sendiri. Karena memang sebagai tim tamu dalam tanda kutip ya, Inggris di pertandingan kali ini, mereka sekali lagi akan berhati-hati menghadapi tim seperti Meksiko gitu.
0: Iya, tapi kalau tadi ya, karena ini diuntungkan atau diunggulkan karena jadi tuan rumah gitu ya, Bung Arya.
1: Iya. Iya.
0: Nah, kalau dari head to headnya sendiri, kalau bicara sejauh ini head to head secara keseluruhan antara Meksiko versus Inggris ini bagaimana, Bung Arya?
1: Iya, kalau dari rekaman di yang ada di FIFA ya, mereka menyajikan ada dua kali pertemuan yang sudah dijalani oleh Meksiko dan Inggris dalam pertandingan resmi begitu. Satu berakhir imbang, kemudian satu berakhir kemenangan untuk Inggris. Skornya 2-0 itu salah satu, satu-satunya kemenangan itu di 17 Juli 1966 gitu. Itu di Piala Dunia juga. Saya kira ini meskipun sudah sangat lama sekali ya, saya kira ini bisa sedikit menjadi petunjuk gitu bagaimana nanti hasil akhir pertandingan harus dilatih. Meskipun nanti dramanya banyak, saya kira sebagai salah satu yang menggemari bola gitu, saya melihat kalau Inggris nanti masih sedikit bisa diunggulkan.
0: Baik, Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI per 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Ya, saya selalu Bung Lukman.

0: Pendengar, ini hari nanti akan ada pertandingan di mana Brasil versus Norwegia. Ini akan berlangsung pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan juga ada Meksiko versus Inggris akan berlangsung pada pukul 7 pagi.
1: Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton meskipun

0: puluhan kilogram platinum tersebut ditemukan saat tim menyergap mobil Ondim dalam operasi senyap pada Kamis 2 Juli 2026 kemarin. Kami hadirkan konferensi pers KPK terkait dengan OTT Bupati Langkat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan, kawan-kawan jurnalis yang selalu setia membersamai dan mendukung KPK tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Baik, pada kesempatan kali ini, Jumat 3 Juli 2026, kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, terkait dengan dugaan suap proyek. Baik, untuk berikutnya kepada Pak Dirdik, kami persilakan untuk menyampaikan kronologi konstruksi dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami persilakan.
3: Terima kasih, Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers yang masih ada di ruangan ini dan masih setia sama KPK. Untuk kesekian kalinya, kita melakukan penyelidikan tertutup di daerah. Seperti kemarin kami sudah sampaikan bahwa tangan-tangan penegakan hukum, penegakan korupsi kita akan lakukan ketika memang masih ada perilaku-perilaku koruptif yang masih ada di daerah, sehingga kita juga tidak akan segan-segan akan melakukan penindakan. Jadi pada kesempatan malam ini, tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, Saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK Saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat. Dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah. Dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya Saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek di Sperkim. Akhirnya disepakati untuk besaran fee proyek tersebut yaitu untuk di Dinas Pendidikan sebesar 990 juta rupiah dan untuk di Dinas Perkim total 126,8 juta. Atas permintaan fee tersebut sampai dengan 5 April 2026 YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total 800 juta rupiah. Dengan rincian, tahun 2025 sebesar 500 juta, ini dalam bentuk transfer dua kali, melalui Saudara ZK, pelaku driver bupati

0: Kemudian pada bulan Mei 2025 sejumlah 150 juta melalui perantara. Selanjutnya pada April 2026 150 juta lagi melalui saudara ZK. Pada akhir Juni 2026 SAF kembali meminta kepada saudara EQB sejumlah 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025. Namun pada 1 Juli 2026, EKB menyampaikan bahwa hanya sanggup memenuhi permintaan dari saudara SAF total 100 juta. Kemudian tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, turun ke lapangan. Pada hari Rabu 1 Juli 2026, sekitar pukul 9 malam, SAF menghubungi JKB untuk bertemu setelah selesai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Namun demikian, sekitar pukul 11 malam, ZKF menghubungi YKB untuk meminta SAF balik arah karena ini sudah terlanjur kembali dari acara. Namun itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 YKB dihubungi oleh SAF melalui saudara SYH, ini orang dekat Bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas hingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi, YKB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan, Kota Medan, untuk serah terima uang 100 juta yang disepakati untuk SAF. Selanjutnya saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH. Selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di Kota Binjai dan Kota Medan, yaitu yang pertama saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat saudara SYH selaku orang dekat Bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB selaku ajudan, saudara ZK selaku driver Bupati, dan yang ketujuh saudara SG selaku pihak swasta. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa uang tunai sebesar 100 juta yang diamankan dari mobil saudara SYH setelah tadi ada penyerahan. Kemudian yang kedua, barang bukti berikutnya, uang tunai dalam bentuk valuta asing. Kalau di total senilai 1,22 miliar. Ini ada rinciannya, yaitu SGD sebesar 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF. Yang terhadap barang bukti ini, 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini. Dan yang berikutnya, yang keempat, ada dua rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik BBE dan sejumlah dokumen lainnya. Bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Itu diantaranya diduga terkait dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Camat di Kabupaten Langkat. Dan hal ini juga diketahui di lapangan bahwa ini juga telah menimbulkan keresahan di lingkungan ASN ya, di Pemkab Langkat. Kemudian yang kedua juga terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah SD maupun SMP, di mana ketika jabatan kepala sekolah tersebut diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tapi juga masa depan pendidikan anak-anak. Yang ketiga juga terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan penetapan dan penantang sangka, berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada pilkada tahun 2024. Atas perbuatannya terhadap saudara SAF sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar penerimaan gratifikasi Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara terhadap saudara YKB selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana untuk pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan. Ini penahanan tingkat penyidikan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Juli hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Untuk penahanan, tempat penahanan saudara SAF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan terhadap saudara YKB dilakukan penahanan di Rutan Polda Sumatera Utara. Jadi kita penitipan penahanan di Medan. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi untuk kegiatan penyelidikan tertutup hingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK, khususnya kepada Polri yang dari awal sudah melakukan bantuan pengamanan dan peminjaman tempat sekaligus untuk tempat penahanan tersangka yang sementara kita titipkan di rutan Polda Sumut. Demikian kami sampaikan untuk konstruksi perkara dan kronologis peristiwa kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan nanti yang akan disampaikan oleh Mas Jubir. Mas Budi, silakan. Terima kasih dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan kronologi peristiwanya dan tentunya pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Saudara SAF selaku Bupati Langkat dan juga Saudara YUB ya, selaku pihak swasta atau dalam perkara ini selaku pihak pemberi. Jadi peristiwa tertangkap tangan ini tentu ini menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di sela-sela acara forum APKASI yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara, di mana APKASI sebagai wadah pemerintah daerah yang membahas upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun justru dicederai dengan adanya peristiwa tertangkap tangan ini. Selain itu, perkara ini juga menambah deretan penindakan di Kabupaten Langkat untuk kali kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2022, di mana mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin diputus bersalah atas pengaturan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ironisnya, Saudara SAF merupakan wakil bupati saat itu, kemudian menjadi PLT bupati dan terpilih menjadi bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini seolah menjadi praktik korupsi yang back to back, bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, KPK menyatakan agar wakil bupati yang nantinya meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Langkat untuk bisa menjaga amanah rakyat, dan sampai kepercayaan publik kembali dikhianati oleh praktik-praktik korupsi yang masih terus berulang. Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah. Sinyal tersebut terpotret dari instrumen pencegahan korupsi di dalam MCSP melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK, di mana dalam dashboard MCSP terlihat skornya turun tajam dari skor 84 tahun 2024 menjadi berada pada skor 61 pada tahun 2025. Pun hasil SPI, survei penilaian integritas Kabupaten Langkat juga menyisakan tinta merah, nilainya hanya naik tipis dari 66,3 pada tahun 2024 menjadi 69,95 di tahun 2025. Di mana skor itu tentunya masih menempatkan Kabupaten Langkat berada pada kategori rentan. Untuk itu KPK kembali mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran demi mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya yang mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property, film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenkraf akan mengembangkan film garapan SKAK Studio dan Cinema Art berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan Fofo menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, keberanian mengangkat bahasa daerah, memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP, merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat memperingati 250 tahun kemerdekaannya dengan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa negaranya unggul dalam kekuatan militer maupun berbagai bidang lainnya. Sebelumnya Trump menyampaikan pidato pada malam hari di kawasan National Mall, Washington. Berbagai rangkaian perayaan digelar di seluruh negeri, termasuk atraksi pesawat militer dan pertunjukan kembang api. Namun sebagian acara terganggu oleh gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor di susul cuaca buruk. Suhu di wilayah timur dan tengah Amerika Serikat mencapai sekitar 40 derajat Celsius pada siang hari, sehingga parade besar di ibu kota dibatalkan. Dan sejumlah agenda perayaan di daerah lain ikut terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga. 6 pemain Persija Jakarta masuk skuad pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali untuk persiapan

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Duh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal

0: Tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
1: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan baik dari dalam maupun luar negeri yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
3: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penambahan kapasitas tenda jemaah haji di Mina. Ia mengatakan luas lahan lokasi jemaah haji di Mina tidak bertambah, namun jumlah jemaah terus meningkat setiap tahunnya.

Sebuah sumur minyak yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lomek, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur terbakar. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki mengatakan hingga Minggu 5 Juli 2026 malam belum ada laporan korban jiwa. Ia mengatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan di lokasi berdasarkan laporan dari aparat kecamatan. Peristiwa kebakaran terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Juli 2026 di sumur minyak yang digali dan dikelola masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lemak. Setelah menerima laporan, pemerintah daerah langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Aceh Timur bersama tim dari perusahaan migas Medco untuk membantu penanganan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran. Tujuannya guna memastikan kinerja dan proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian atau lembaga. Menteri Jumhur tiba menggunakan kemeja biru dan mendapat kawasan dari buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Dalam posko, Menteri Jumhur mendapatkan paparan laporan penanganan pemadaman kebakaran mulai hari pertama hingga hari ke-6 oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya lho, kusumba, bismillah.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kru lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan samain TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan itu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Kelihatan kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benih. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.

0: menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
1: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
0: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalit dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya

0: diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
1: Jaringan Berita Nasional.

selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026 dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting gitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu, dan ini dalam konteks media sosial. Kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana. Apapun kontennya, ini kontennya konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian, bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya. Padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya. Mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti dicari atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati mendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal dan ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya ada penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya. Jika Anda menginginkan info lebih lanjut, klik link ini. Nah, ini hati-hati. Kalau
berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya, intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online.

Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih, ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau melihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya Zidan untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya, kita akan dengarkan dulu rekaman dialog yang sudah berlangsung semalam bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adela berjudul Terlambat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat. Disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini ya. Kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Nah, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakan cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk ke peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di peperangan ya, yang kita sebenarnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaatkan oleh mereka, karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs ya, statistik kita sebutkan 120%, sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa? Yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat. Lama-kelamaan dengan intensitas volume promosi ya, dengan menggunakan spambot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini
0: sekarang. Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya, kita memang harus siap di kalau udah kenal komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang menjauhkan? Tapi kalau menurut saya paling cepat, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menghadapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya. Karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru, malah jadi kontraproduktif.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, didaur ulang isunya di komentar. Ini akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya. Pesan langsung seperti WhatsApp, ya, Telegram, sebagainya, thread, segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masuk sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi. Karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia, masyarakat, yang itu berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi, dari mana asalnya spam komentar ini? Karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya.
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komunitas punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
0: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
2: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman gitu. Tapi memang akan tidak efektif ya. Ini harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
0: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya. Dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
2: Ya memang karakternya memang seperti itu. Dia akan menyebar cepat ya. Dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus apa kendaraan umum, itu belum ada. Itu kita bisa melakukan hal seperti itu, masih saya kira juga itu bisa membendung ya, apa bisa menekan risikonya.
0: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini. Justru larinya ke situs judi online. Bagaimana, Pak?
2: Ya, saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dengar sekali ya, selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya. Iya. Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judi online itu. Nah ini yang kita memang keluar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
0: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana, Pak?
2: Antisipasi. Tantangan-tantangan antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya. Tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa penggemar ya, fansnya apa judi online, itu akan masif.
0: Artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
2: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya digeneralisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk keuntungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini, itu benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Kalau platform nggak mau comply, tidak dilambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Terhadap pemerintah sebagai rektor harus tegas benar sekarang.
0: Iya. Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
2: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya.
0: Iya.
2: Masalahnya itu diterapkan tidak itu tanda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya.
0: Iya.
2: Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah ini jadi masalah. Optimalisasi pada daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya, walaupun mungkin dalam skala tertentu ada apa diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten.
0: Yeah.
2: Ya. Nah, selama ini moderasi konten itu tidak berjalan dan dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu, seharusnya sudah mulai ada apa suatu titik disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar berita segala macam itu harus memoderasi kontennya.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform. Itu juga harus punya tanggung jawab.
0: Silakan Pak Ardi.
2: Ya saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
0: Ya.
2: Nah itu program literasi itu macam apa? Apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Tapi strategi ini kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur hasilnya jelas, ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu, ya udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Ya. Hari ini kasih tahu, besok lupa. Gitu.
0: Yeah.
2: Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
0: Yeah.
2: Nah, ini yang kita tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya, kalau narkoba kan udah banyak sekali. Nah, kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya, terus apa bahaya rokok? Ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah, kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen.
0: Yeah.
2: Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What have so what gitu.
0: Kita
2: tidak mau dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
0: Iya. Yeah. Baik Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Pak Ardi.
2: Malam Mas Lukman ya.
0: Berkaren Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum Pak Ardi Suteja.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar. Namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kok kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya, kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar itu memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu, banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek, dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh,
0: Pak Caswa. Nonton Bu.
1: Lama ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, tadi malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk nih nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Ini saya ngetik-ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi,
1: ya,
0: Pak Ardi.
1: Iya, Bu Ardi itu. Memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat tuang, jadi seperti itu. Dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Yeah.
1: Ya. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya, kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung. Iya. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah apa ya namanya kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya, seyakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay,
1: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau dipermidikin pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Iya. Salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke. Semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
0: Iya. Gimana, Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game di online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan, lu nggak bisa posting karena sudah dikat duluan, kata-kata rokok, kata-kata tape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan,
0: kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya,
2: vulgar, jadi langsung di blacklist.
0: Yeah.
2: Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Emang kayak gitu tuh hendaknya tuh dari kominfo ya.
0: Iya, Komdigi harusnya bisa Komdigi. bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus, misalkan game nih, dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan bisa blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Bodi.
0: Iya, betul sekali, Bang.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler.
0: Yeah.
2: Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun. Kalau saya berharap kepada Kominfo ya,
0: Komdigi sekarang, Komdigi sekarang ya,
2: tolong itu, kan mereka sudah untung banyak gitu, jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa, jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya?
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa, kan orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan?
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin-bikin rincu itu, Bu Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon lo, kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu orang-orang. Ya maaf aja sih orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini, sampai saya mati akhir zaman pokoknya tetap itu aja, jangan
0: okay. habis. Ya baik Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu istilahnya nomornya jadi rubbish ya, jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli, Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli. Apa kabar?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya, Bung Sabi mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sabi. Ini sejak kasusnya entah mau piala dunia yang tadi memodusnya judol gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, mengapakah menghapus akun-akun apa namanya akun-akun robot yang mau kasih judol pinjol,
0: yeah.
3: Ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: yeah. Ya
3: dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak, kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Abil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan, kejahatannya makin banyak bukan makin berkurang ya kan. Dulu waktu kita pemilu ada hoax gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak ya kan, pornografi online ya kan, online scamming kan gitu Bung Sabil ya, Komdigi. Saya pikir jangan lentur lah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya piala dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini, ya reformasi teknologi komunikasi seperti ini, supaya jangan ada iklan-iklan. Sekarang aja Bung Sabil ya, dan gak kita kontakin handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang sampai kita nggak ngundang gitu.
0: Spam itu ya.
3: Spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain. Kita buka YouTube langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu.
0: Iya.
3: Kan? Anak-anak juga terkena begitu kan, tentang itu. Jadi harapannya diperkuat aja Bung Sabil. Kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
0: Iya, baik Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan, buat tandingan supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari,
0: Bukir. Ya, silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama balai lain
0: gitu. Iya, suara radionya dikecilkan dulu, Pak.
4: Ya.
0: Iya, feedback.
4: Iya, saya sangat sangat heran ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa jadi lain harus dihilangkan ini Bung Sabir ini.
0: Oh iya, iya.
4: Ya harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan lah atau bagaimana.
0: Iya.
4: Yang kedua masalah korupsi. Ya ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana Bung Sabir. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua buku ini. saya Mas Amir.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
4: Berhasil menang.
0: Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
4: Ya. Oke,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya? Selamat dini hari, Pak Budiman.
5: Selamat dini hari, tetap semangat ya.
0: Kita semangat ya. Pak Budiman. Sampai ya, nanti, sampai ya. Jam 5.
5: Baik, masalah judi online. Itu yang berkuasa di negara kita ini siapa sih? Pemerintah negara, betul masalah nasional.
0: Iya.
5: Sangat naif kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam, jadi kucing-kucingan atau bagaimana, berkomunikasi satu saling menutupi gitu. Betul kata Pak Jokowi itu, jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk memamur, mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, kertora arjo, kata bahasa Pak Jawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online, apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen, pemerintah banyak akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya, kontennya itu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu, nanti dia akan terbongkar di mana.
0: Tangkap,
5: baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusia, kamu mau sependerita begini, kasih siksa gitu. Ini negara ini masalahnya, kita buat nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online, bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin boksit lah kalau sana negara tidak bisa ngatas itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi, dapatnya. Perlu dipertegas, memang harus ada hukum mati. Harga mati itu sudah, tidak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita tidak bisa. Makanya mau sukses ini kita harus semua ada jiwa kesadaran, disiplin bersama, ketegasan bersama, untuk mengatur negara ini. Nggak gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton, Pak, Sungai Mahakam penuh, Pak.
0: Baik, Pak Budiman.
5: Nanti jadi uang, nanti untuk mamur, kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasinya semua otaknya error.
0: Baik.
5: Apa artinya pembangunan, Pak?
0: Baik, Pak Budiman, kita sudah jelang waktu berita ini.
5: Terima kasih, semangat bertugas, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, terima kasih Pak Budiman. Dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Reza Adhada Madid mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.

0: paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada masyarakat terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke-16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Markam yang terhianati. Teguh Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teguh Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33, 34, 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan masuk tanpa izin merusak itu di dalam satu sistem informasi atau ke akun orang itu ya. Ya itu udah bisa itu kan, itu hampir sama dengan perbuatan merusak sistem komputer itu kan. Ada istilahnya saya lupa itu. Itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawaban ya, Pak?
2: Jadi setiap orang ya. Makanya hati-hati juga kepada warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu. Karena itu termasuk mengunggah ya.
1: Iya.
2: Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau itunya ya bandarnya. Itu dikatakan setiap orang kok. Gitu, setiap orang yang mengirim merusak itu kan.
1: Iya.
2: Mengintegrasikan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik, Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya, silakan.
1: Dengar, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan jadi, ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya, Pak.
2: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Ya, itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komunikasi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya komunikasi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
2: Ya itu mau tidak begini masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini. Cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil. Karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya di Indonesia kan.
1: Iya. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan ya, Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak dan servernya di sana.
2: Sedangkan
1: gitu.
2: di Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan apa ya sarana informasi ya, ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet ya, yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
1: Iya.
2: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih ya, juga masih ada di dalam undang-undang ITE ya, sendiri. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
1: Iya.
2: Nah, itu saya juga nggak mau menyebutkan negara tetangga kita.
1: Iya.
2: Mau ikut mengenai konvensi money laundering itu pencucian uang.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau itu apa yang ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, tapi kan kita tahu itu kebanyakan ini ya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang gitu, bukan tidak melarang tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negara ini memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
2: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri,
1: iya.
2: Di sini tidak itu gitu loh. Nah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya. Kan
2: kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa bisa untuk mengetahui gitu loh. Ya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya gak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir besok tumbuh lagi, ini lagi, ini lagi gitu.
1: Nah itu lagi, ya
2: memang, ya mesti gitulah ya. Mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya harus di ini kan gitu ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
1: Iya.
2: Jadi kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya. Soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya, Pak. Bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini, Pak, yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
2: Sudah cukup, sudah.
1: Cukup ya?
2: Sudah cukup ada. Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Iya kan, sudah cukup. Kedua itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itunya gimana mencegahnya ya. Warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
1: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
2: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
1: Iya, iya. Karena kalau pengguna ini korban jadi, gitu ya.
2: Jadi undang-undang ya, yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
1: Iya, ini kan tadi
2: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload ini. Kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti.
1: Iya.
2: Dengan ini orang memang klik.
1: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya?
2: Tidak sengaja.
1: Nah ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak nih pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini Pak.
2: Ya saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang sudah cukup. Cuma kalau kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas orang yang membuka itu kena. Jadi anggap dia ini ya, karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi.
1: Yeah.
2: Undang-undang ITE itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia memang apa ya mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh. Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia nggak fisik, nggak pegang kartu.
1: Iya.
2: Ya, nggak pegang kartu.
1: Iya.
2: Iya, dia nggak pegang chip gitu kan? Gitu.
1: Baik. Pak Kudri, izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kudri ya?
2: Oh, boleh.
1: Ya, silakan. Pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
0: Kilas berita.
3: Gunung Lewo Tobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026 di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Kudri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
2: Iya.
1: Ya. Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kudri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkannya, bagaimana Pak untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
2: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
1: Cukup,
2: nah, ya. Cuman mungkin dikasih jeda waktu. Sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik, ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan, ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
1: sudah
2: berarti
1: cukup,
2: itu ya? Niatnya udah ada gitu loh. Nah, cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar kan. Nah gitu loh ya kan. Ya mungkin mungkin juga.
1: Sekarang itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mensreanya itu sendiri ya Pak ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
2: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa second dia pakai. Kalau cuma di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu, gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone itu kan, gitu, nggak sengaja dia sentuh. Pas dia kan dia, ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator, ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu.
1: Yeah.
2: Wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja detail itu cuma dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti utama di pengadilan?
2: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kenal. Udah, itu tinggal. Soal pembuktiannya gampang sekarang, dulu sebelum KUHAP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHAP yang baru nggak ada masalah. Udah jadi alat bukti. Alat bukti digital itu kan.
1: Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial ya? Ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini.
2: Nah, ini kan begini, misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya, ya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan, ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh, ya kan, dia kan cuman ya, itu cuman beberapa software aja itu kan, dia pasang software kayak begitu gitu loh, ya kita bisa minta himbau ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan, lalu kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan. Mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
1: Harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya. Nah kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya dan.
2: Sudah cukup.
1: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yurisdiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini Pak?
2: Ya kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh, ya kan. Sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang tersusah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di platform yang di luar itu, ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu, karena ini kan, nah karena walaupun platformnya di luar, tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu. Karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu. Kan kita mesti kerja sama dengan aparat hukum di negara itu. Gak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh. Itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi kita cukup. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
1: Baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20:10 sampai 20:50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Sudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih, terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih. Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya, dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Zidan di sana yang akan menggabungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silakan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: yeah.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya yeah, Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang?
0: Ah, ini mantap. Lanjut Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi sabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalah main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin ditekan semakin menjadi-jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, buktiin sampai sekarang ini judi online masih merajalela. Kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang? Ya saya bayar ya, jadi semua sama. Lalu ditangkap, bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin jadi bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah agama judi.
0: Tapi maka kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Iya, sudah terputus. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya. Harus tegas, harus komitmen petugasnya siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saja sambil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak. Ustaz RSI Digital baru first of the open, kurang lebih baru berapa ya, satu minggu 10 hari kan, antara 7 sampai 10 hari belakang.
0: Oh gitu ya. Baik Pak Mareta, terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya, komentarnya terkait tema kita Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra Pak.
0: Oh iya
2: tunanetra total ini dari Karanganyar ya. Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi, susah itu jadi berantas itu Bung, sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi rendah yang mungkin yang ada backing-backingnya itu. Judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu. Walaupun tidak bisa dibalas, tapi setidaknya bisa ditekan.
0: Betul, iya.
2: Bisa ditekan. Iya. Bung Jabil. Baik, ini saya mengucapkan terima kasih.
0: Iya.
2: Pada RRI ini, RRI Digital, Raga Prasi sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
0: Iya. Jangan lupa nanti juga jam 3 ada, Pak.
2: Iya, bahasa teknologi ya.
0: Iya.
2: Itu teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra, karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki. Radio digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunanetra sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena. Jadinya harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI Digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI Digital. Jadi ya Bu Satu ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang berhasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, Nusa Birgi.
0: Iya. Ya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengan era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya, nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah nggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan itu?
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang nggak masuk.
0: Oh gitu?
3: Mau masuk nggak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidan ya.
3: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar. Kalau ada spam itu jangan direspon. Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, must win, scatter, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam.
0: Iya.
3: Jadi saya usul kepada pemerintah Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia, antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya, iya, pokoknya iya, terus lanjut.
3: Blokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung ya, dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang setting ya.
3: Benar. Iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya, yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua.
0: Oke. Baik, Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
3: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
3: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judul ya diabaikan saja, seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
4: Selamat dini hari, Mas Abdul. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Pak Dasrun, sehat selalu ya, sekeluarga ya.
4: Alhamdulillah, saya keadaan sehat. Cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh, dingin?
4: Iya. Ada kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis?
4: Iya. Ini komentar saya, Mas Abdul. Memang judi sejak zaman sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 sih sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau sekarang itu lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ini bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu saya terima kasih, barangkali tutur kata tidak kenal atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Khudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya, di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali, karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN, siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya. Kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu ya. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
5: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah ya. Jam 3 ya. Betul. Jam 4. Iya. Udah mau jam 4.
5: Sebentar lagi.
0: Oh iya. Baik, Pak Arjuna, silakan.
5: Ini pekerja yang satu ini tentang judi online enggak memang sulit dihentikan.
0: Iya.
5: Bisa mengurangi ya, Bung.
0: Caranya?
5: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat itu harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat dan ya persuasi lah begitu ya.
0: Iya.
5: Karena ini pekerjaan kan semacam hobi juga, jadi susah
0: juga. Iya.
5: Iya. Tadinya juga semisem, tapi rasik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan pemain kan?
5: Oh, bukan, bukan. Makanya bahasa anu apa cepinir itu kita orang begitu, tapi saya bukan ininya.
0: Iya, iya.
5: Dan mungkin satu jalan yang harus secara ramah masyarakat kita, jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa yang saat ini kita bahagian kan sudah sama sang puasa ya.
0: Iya.
5: Ya, buat Pak Wibi, sementara ada debar ini di dari Pos 1 Makassar, semerapat di jam 8 pagi ya. Ya, itu di tanah. Iya, iya.
0: Oke. Okay.
5: Mungkin informasinya ya.
0: Baik, Pak Arjuna, terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar. Dan pukul 14:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang atau kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daerah 7 Madiun, Tohari, saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.16 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
1: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dilan mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
3: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka untuk

0: kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
1: Modal nambah.
2: Jadi apa,
1: rugi sih enggak. Hmm? Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kok masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
2: Tetap ya gitu.
1: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
0: Keluhan serupa disampaikan Sukarni, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
3: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
4: Gitu. Berarti nambah modal gitu Bu ya naik harga?
3: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
0: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
5: Perkiraan perbal kan tergantung itu harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000 terus ada yang 6.000 ada yang 10.000 perbal.
0: Sudah pabrik sudah berapa lama kenaikan sendiri?
5: Baru ada seminggu.
0: Penjualan tetap
5: ya pasti menurun ya. Soalnya kan itu harga bahan baku kan modal awal ibaratnya penuh baratnya dapat satu bal kan sekarang.
0: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di tiga negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan Euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
2: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya. Tadi habis nobar begitu ya?
3: Yes. Belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
2: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
3: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind. Ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh, yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya, karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan blind itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio, itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya, karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong. Jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Itu Mbak. dari perspektif kami.
2: Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh betul. Indonesia begitu ya Pak Syarif ya.
3: Betul.
2: Baik.
3: Betul,
2: betul. Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
3: Salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel, kita selalu di stigma bahwa ya tidak bisa melakukan apa-apa ataupun ya mungkin hanya tinggal di rumah, sekolah di sekolah khusus. Tetapi dengan adanya ajang Piala Dunia ini, kita bisa berbaurlah dengan masyarakat pada umumnya. Ketika masyarakat bisa berbicara soal bola, kita juga bisa ikut di situ. Kita bisa sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sejago apa kemudian Lionel Messi di usianya yang ke-39 tahun yang masih bisa mencetak 7 gol. Bagaimana misalnya Kylian Mbappe menahan provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain, memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Ya ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
2: Oke baik, jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga dan juga tidak kalah saing ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
3: Ya, betul sekali.
2: Nah, Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini, Pak Syarif?
3: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
2: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
3: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya, untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang aksesibel. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri, belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah, di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah, mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu Mbak.
2: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, baik sebagai penonton, atlet, maupun pekerja ini di industri olahraga, Pak Syarif?
3: Sejauh ini, apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas, kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah, di Solo tuh yang sangat masif pembangunan sarana olahraga yang aksesibel untuk teman-teman difabel, tapi untuk di daerah lain sama sekali tidak. Bahkan yang masih kadang menjadi tantangan adalah kesetaraan atlet antara atlet non-difabel dan non-difabel ketika mereka misalnya berprestasi itu masih belum sama, belum setara. Bahkan ajang-ajang olahraga difabel sendiri yang dulunya kadang diadakan secara bersamaan dengan perayaan olahraga aktif non-difabel itu tidak bersamaan lagi kadang dilaksanakannya. Yang lebih lucu misalnya dulu terakhir PON dan Teparnas, PON itu untuk yang non-difabel dan yang olahraga difabel itu kan sama-sama dilakukan di Papua. Tetapi dalam ajang yang terakhir yang non-difabel dilaksanakan di Sumatera Barat dan Aceh, tapi yang difabelnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Solo. Jadi ini satu kemunduran, meskipun ada beberapa catatan-catatan positif yang kita punya, tapi ada juga kemunduran yang kita alami di mana ada kemunduran dalam ajang bagaimana menginkludkan, bagaimana menyatukan antara difabel dan non-difabel itu mundur ya, jadi eksklusif lagi dong, semangatnya tidak inklusif lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
2: Baik, Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia, dengar bareng?
3: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir, berharap sih Argentina ketemu Kolombia, kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana adakan nobar di hari itu, hari minggu depan.
2: Oke, baik. Pak Syarif, ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya, Pak Syarif ya. Amin. Semangat juga ini. Amin. Di komunitas. Terima kasih, Pak Syarif, telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
3: Aduh.
2: Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan, berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Amerika, jaringan berita nasional.
1: Ya, pendengar, Brazil dan Norwegia akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi satu match, satu pertandingan yang mungkin akan terasa sengit. Pertandingan diprediksi akan berlangsung saling jual beli serangan. Tapi yang menariknya dari catatan Brazil dan Norwegia ini, keduanya itu beberapa kali bertemu, tetapi sepanjang sejarah hanya satu negara yang belum pernah dikalahkan oleh Brazil, yaitu Norwegia, dalam kurun waktu 38 tahun. Dan dini hari nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Brazil akan menghadapi Norwegia. Lalu bagaimana kansnya? Apakah bisa memecahkan rekor 38 tahun yang tidak pernah mengalahkan The Viking ini dari Skandinavia di Norwegia ini? Apakah justru menjadi motivasi pemain-pemain Brazil untuk bisa tampil lebih maksimal untuk mencetak gol atau memenangkan pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola, ada Bung Syarif Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ini pertandingan yang bisa dibilang big match ya, yang terlalu dini sepertinya, tapi mungkin bagaimana nih prediksinya? Brazil lawan Norwegia pada pukul 3 dini hari nanti. Sejarahnya negara yang belum pernah bisa dikalahkan oleh Brazil pada dini hari nanti, gimana prediksi ini, Bu? Jalannya pertandingan.
2: Ya, kalau menurut prediksi saya, ya saya tetap mengunggulkan Brazil. Nah, masalah untuk kutukan yang selama ini tidak bisa mengatasi Norwegia, inilah motivasi, salah satu motivasi dari Brazil untuk membuktikan bahwa kutukan itu akan berakhir selama ini tidak bisa mengatasi tim Norwegia selama bertemu di event Piala Dunia ini.
1: Bung Syarif, banyak yang tetap menjagokan Brazil ini, Bung Syarif. Tapi tadi ada yang menarik nih yang dikatakan bahwa sebenarnya Norwegia juga punya beberapa pemain kunci juga ya, selain Erling Haaland. Di sana kita miliki ada beberapa pemain seperti, sebentar, saya cari contekannya dulu. Nah, ini ada, ya ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard yang sudah menyumbangkan assist untuk tim Norwegia. Ini prediksinya gimana nih, Bung? Untuk pertandingan ini hari nanti? Ya, Bung Syarif.
3: Ya, Bang.
1: Ya, gimana nih? Ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard, ada Erling Haaland. Dari Odegaard dan Antonio Nusa juga sudah memberikan asis. Jadi sama-sama tajam juga sebenarnya untuk lini depan dari Norwegia ini, Bu.
3: Iya, kalau si Haaland memang selama ini kan punya nama besar tentang penjebol gawang lawan di tingkat liga ya, tingkat liga di main di MC juga seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun pengalaman yang dimiliki oleh tim Brazil ditambah lagi pelatih yang punya strategi yang otak-atiknya juga bagus tuh. Nah, jadi saya tetap masih memprioritaskan Brazil. Seperti contohnya kemarin mereka nggak jalan dibendung oleh tim Jepang, nah, dengan melakukan bola-bola pendek, bola bawah ya nggak mempan, nah, akhirnya merotasi perubahan bermain dengan long-long passing, akhirnya terbukti kan. Nah, itu tempat keteteran juga Brazil melawan Jepang kemarin.
1: Oke. Okay. Iya, tapi mungkin kalau dari sisi pengalaman di Piala Dunia, lalu juga piala yang diperoleh dan lain sebagainya, itu Brazil di atas kertas mungkin masih diunggulkan Brazil gitu ya, dari kedalaman skuad ya, tim hampir merata lah pemain Brazil. Tapi kita lihat bagaimana babak-babak sebelumnya dari negara-negara yang tidak pernah di atas kertas sudah jauh lah kalah, seperti Tanjung Verde melawan Argentina yang mampu memaksa Argentina sampai babak tambahan. Lalu kemarin ada Paraguay Prancis hanya selisih satu gol saja 0-1. Lalu banyaklah ada kejutan-kejutan lainnya. Apalagi kalau bicara soal Brazil dan Norwegia nih, Bung. Gimana nih, Bung? Apakah ini skornya akan beda tipis atau ada babak tambahan atau sampai ke adu penalti atau justru bisa selesai di 2x40 menit?
3: Dengan pertandingan ini saya juga yakin seperti itu, bahwa pertandingan tidak gampang untuk Brazil, karena bagaimanapun Brazil ini di musim-musim sebelumnya saat ketemu Norwegia kan memang belum pernah gitu mengatasi, ya mungkin dari ini sejarah juga Brazil akan mengkandaskan Norwegia tanpa perpanjangan waktu, apalagi ditentukan dengan adu penalti gitu.
1: Oke, baik kalau gitu analisis, terima kasih Bung Syarif. Selamat sore, salam olahraga.
3: Jaya, jaya, sore.
1: Demikian mendengar Ruang Sepak Bola, Syarif Abdurrahman.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Halo.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 25 menit lagi, pertandingan babak pertama antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, kami akan bahas terlebih dahulu seperti apa prediksi dan juga analisis strategi kedua kesebelasan. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Selamat pagi Bung Taufani, salam olahraga.
1: Selamat pagi Bung Sabi, salam olahraga, jaya,
0: jaya. Jaya, jaya. Sehat ya Bung Taufani ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, begadang terus tiap malam. Tapi tetap sehat. Olahragawan, ya enggak? Brazil melawan Norwegia. Ini ada head to head di mana dikatakan Brazil belum pernah menang lawan Norwegia, terakhir pertemuan 2006. Namun tentu saja head to head bukan jadi penentu untuk laga kali ini ya. Karena terakhir juga bertemu 2006 itu skuadnya pasti udah berbeda jauh. Kalau tuh melihat di skuad yang ada sekarang, apakah Brazil juga akan kesulitan lawan Norwegia nih Bung?
1: Ya, satu lagi ujian sulit yang harus dihadapi Brazil dalam misi menjadi juara Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya harus melawan Raja Asia Jepang, sekarang Norwegia. Kita tahu yang menjadi sorotan sebelum pertandingan ini adalah head to head, di mana Norwegia menjadi satu-satunya tim yang sudah dihadapi Brazil lebih dari sekali namun tidak bisa menang. Di sana Brazil merasakan dua kali imbang dan dua kali kalah. Namun seperti yang disinggung tadi, pertemuan terakhir itu 2006 uji coba dan berlangsung di Norwegia. Skuadnya tentu juga sudah berbeda. Terus dari 4 pertemuan itu sebenarnya ada satu yang dimainkan di Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98. Saat itu Brazil kalah 1-2 melawan Norwegia. Namun perlu menjadi catatan, pertemuan itu terjadi di fase grup di mana Brazil sudah memastikan diri lolos. Jadi pertandingan ketiga yang sudah tidak berarti apa-apa untuk Brazil. Dan akhirnya Norwegia yang menang 2-1 dan berkat kemenangan itu juga Norwegia bisa lolos ke 16 besar di Piala Dunia 1998 di Prancis waktu itu. Dan untuk skuadnya sekarang tentu udah jauh berbeda, tapi saya melihat Norwegia tetap punya potensi besar untuk menjadi tim yang merepotkan, bahkan bukan tidak mungkin menjadi batu sandungan untuk Brazil.
0: Ya, tapi kalau melihat skuad Brazil yang ada saat ini, banyak orang yang mengira bahwa Brazil ini bukanlah calon terkuat untuk menjadi juara dunia. Kalau Anda melihatnya benar seperti itu atau sebetulnya enggak nih, Brazil sebetulnya berpotensi juga untuk jadi juara Bung?
1: Ya sebenarnya jika dibanding dengan skuad yang lebih meyakinkan seperti Argentina, Prancis finalis tahun lalu mereka berdua, Brazil ini memang banyak keraguan karena sekedar informasi bahwa di penyelenggaraan kali ini adalah Brazil untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia tidak dilatih oleh pelatih dari Brazil. Jadi Ancelotti ini pelatih asing pertama yang melatih Brazil di Piala Dunia. Dan keraguan itu muncul karena muncul nada sumbing yang menyebut Brazil di bawah asuhan Carlo Ancelotti seolah-olah kehilangan permainan khas Brazil, yaitu Jogo Bonito. Karena Carlo Ancelotti kita tahu salah satu pelatih yang mengedepankan strategi, sementara Brazil sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka sering mengedepankan teknik individu pemain. Dan sejauh ini memang tidak banyak terlihat, kecuali memang kita tahu ada Vinicius Junior belakangan suka daftar balik nyekil, dan Ryan, mungkin paling baru dua itu yang baru terlihat di Brazil asuhan Carlo Ancelotti.
0: Tapi di era modern mengandalkan skill individu pemain saja kan tidak cukup. Mungkin Federasi Brazil menginginkan Brazil untuk merubah cara main mereka yang dianggap kurang efektif di Jogo Bonito itu, atau seperti apa Bung Taufani melihatnya?
1: Ya tentu setiap federasi ingin adanya perubahan yang lebih positif saja. Saya melihatnya penunjukan Carlo Ancelotti ini bukan sembarangan, karena kita tahu Don Carlo adalah pelatih yang kaya akan pengalaman dan dia adalah sosok yang sudah biasa menangani tim bertabur bintang kita di Real Madrid, dan saya rasa itu sangat cocok. Sejauh ini sudah terbukti bagus, walaupun di pertandingan pertama mereka harus ditahan imbang Maroko, namun saya melihat di pertandingan ke knockout pertama sebelumnya di babak 32 besar tanpa ada sentuhan Carlo Ancelotti di mana pilihan pergantian pemain, mungkin Brazil rasanya itu bisa tersandung di sana karena kita tahu gol kemenangan yang diciptakan di penghujung pertandingan itu adalah gol yang diciptakan oleh Martinelli, pemain yang sebelumnya sempat diragukan kenapa Ancelotti lebih memilih Martinelli ketimbang pemain lain yang akhirnya kan kalau Ancelotti membuktikan Martinelli masuk sebagai pemain pengganti dan akhirnya menjadi pemecah kebuntuan penentu kemenangan Brazil atas Jepang di babak 32 besar.
0: Iya, jika melihat bagan juga, Anda melihat Brazil ini termasuk yang akan mulus tidak nih untuk melaju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang di pul kanan ini tim kuatnya, kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuatnya mungkin tersisa Inggris dan Argentina, tapi bisa jadi ada kejutan dari tim lain yang bisa menjungkalkan tim-tim unggulan ini, Bung.
1: Ya, sebenarnya dari awal Brazil lolos dari grup C, memang bagian yang harus dihadapi itu memang terbilang berat. Nilainya berat.
0: Oh, berat ya.
1: Karena dia harus menghadapi beberapa tim yang punya potensi besar menjadi kuda hitam. Lalu Jepang, sang raja Asia. Lalu sekarang ada Norwegia yang sedang naik daun. Sama tentu saja Erling Haaland dan beberapa pemain lainnya. Kemudian jika memang kali ini dia bisa lolos kembali, kita tahu lawannya adalah antara Inggris dan Meksiko. Inggris merupakan salah satu kekuatan Eropa walaupun sudah lama tidak berjaya. Dan Meksiko adalah salah satu tim tuan rumah yang tentu tidak ingin malu di hadapan publiknya sendiri.
0: Iya, Bung Tavani, kita juga undang pendengar ya untuk memberikan komentarnya dan juga prediksi terkait jalannya pertandingan. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapi juga Bung Tavani.
0: Iya, jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya Brazil Norwegia?
2: 38 tahun Norwegia tidak pernah, belum pernah terkalahkan oleh Brazil. Tapi untuk hari ini 1-0 untuk Brazil.
0: Saya kira mau nyebut Brazil akan melawan gitu. Enggak ya.
2: 1-0 untuk Brazil ini sekarang.
0: Baik, Pak Sarwi.
2: Terima kasih, salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
3: Pagi, sini sudah hampir subuh Bung.
0: Oh gitu, iya beda 2 jam ya. Silakan Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Brazil lah, 2-0 untuk Brazil lah.
0: Kenapa dukung Brazil nih?
3: Karena andalan dari dulu yang Brazil ini. Norwegia kan saya rasa sabnya untuk pulang kampung lah ya. Sering kali baru lanjut ya.
0: Pemain favorit ada enggak Pak Arjuna?
3: Yang itu, yang cerita kemarin waktu lawan Jepang itu,
0: Martinelli.
3: Ya, salah.
0: Oh iya.
3: Sebabkan satu gol dan Brazil kan salah satu sang juara mental juga ya, lumayan kuat lah. Strategi di pelatih juga ya serta jitulah. Jadi babak pertama tadi yang saya alat, tadi babak kedua ya bisalah menyelesaikan. Jadi tidak sampai ke adu penalti.
0: Baik Pak Arjuna, terima kasih komentar dan prediksinya.
3: Salam olahraga.
0: Saya Pak Arjuna, sehat selalu. Dari Surabaya lagi nih ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi Bung Sabi, Bung Taufan, selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
4: Ini pokoknya Brazil tidak menganggap enteng Norwegia. Saya yakin ini 2-0 untuk Brazil.
0: Mana untuk Brazil? Oke, ya, Pak Toto.
4: Tidak meremehkan Norwegia.
0: Iya, tetap serius ya. Iya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto. Sehat selalu Pak Toto. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
5: Selamat pagi Bung Sabil bersama Bung Taufan.
0: Iya.
5: Salam olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman.
5: Halo. Iya tetap
0: ya, gimana Pak Rahman?
5: Tetap Norwegia, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oh, kenapa malah dukung Norwegia nih?
5: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
0: Iya.
5: Bisa-bisa ya 2-1 lah untuk Norwegia itu.
0: Oke, baik Pak Rahman, 21
5: okay, Norwegia. Terima kasih Bang Sabil, Bung Tovan.
0: Iya, sehat selalu Pak Rahman.
5: Salam olahraga, selalu sehat.
0: Jaya, sehat selalu. Ya, kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavoritkan, itu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya?
1: Ya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar di Brazil. Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal. Tentu Carlo Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain, yaitu ada bek kanannya Pedersen yang diganti dengan Riersen jika dibandingkan saat pertandingan sebelumnya di 32 besar melawan Pantai Gading. Saya melihat perubahan di posisi bek kanan ini tentu untuk mengantisipasi dari pergerakan Vinicius Junior aja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Riersen dengan Pedersen, memang Riersen lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
0: Iya, jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
6: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
6: Kalau saya, Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
0: Nah, apa dong
6: ini? Mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini, Bung Sabil. Memang secara kualitas, mungkin berhasil diunggulkan. Tapi tentu jangan kita lupa, Bung Sabil, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga. Karena Norwegia ini memang saat-saat ini memang sedang bersinar, Bung Sabil. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya ini akan menggunakan gaya Roma Latin satu lawan satu, kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
0: Jadi seru ya.
6: Ini saya tidak melihat siapa bilang sebaliknya, tapi ini pasti seru.
0: Baik Pak Faiz. Jaya Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
0: Jaya Pak Ismail. Dukung mana nih Pak Ismail?
7: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu saya kira itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
0: berhasil untuk juara dunianya Inggris. Tapi pertandingan kali ini Brazil Norwegia dukung mana nih?
7: Brazil versus Norwegia.
0: Iya, kita
7: Inggris.
0: Bukan.
7: Nah, kalau Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun Brazil dikalahkan, berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil, karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara manapun, tahu saya. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya. Tapi kalau dalam pengamatan saya, Brazil ini hampir selalu menang, paling
0: banyak baik, Pak Ismail, dukung Brazil ya.
7: Brazil 4-0.
0: 4-0, siap. Terima kasih, Pak Ismail, sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Tebet, ada Buria. Selamat pagi, Buria.
8: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya,
0: weh. Jaya, Buria.
8: Ini sebenarnya masih libur lama nih, Bang Wisnu, ya. Semangat. Saya ini, kayaknya saya saingannya sama Jijan nih. Bingung saya sama Jijan, pilih bagian saya. Aduh, bagaimana ya saya? Ini pasti ya memang berat juga sih ini kayaknya berat ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung siapa namanya? Siapa namanya ini? Brazil sama Belgia ya?
0: Belgia
8: ya. Ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga ini bisa menang Belgia bisa menang Brazil. Tapi feeling aku sih malam ini semoga Brazil lah menang biar kita kalah sama Zidane. Zidane Messi apa? Saya milih Brazil sebagai
0: panglima. Oke, Belgia dukung Brazil lah pokoknya ya.
8: Tahu ya, yang penting menang ya malam ini, malam pagi ini. Ya. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
0: Jaya Buria. Bu Taufani, ini banyak juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan menarik karena memang Norwegia juga. Norwegia ini kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya bukan nama tim yang sering disebut ya. Kalau Brazil kita sangat familiar dengan 5 gelar juaranya. Kalau Anda melihat pencapaian Norwegia kali ini, apakah ini memang menjadi pencapaian terbaiknya selama keikutsertaan Piala Dunia atau seperti apa rekor Norwegia selama Piala Dunia, Bung?
1: Ya, jika dibandingkan soal rapor di Piala Dunia, tentu saja Brazil jauh unggul karena kita tahu dia sudah ikut keikutsertaan ke-23 dan 5 kali juara termasuk juga terbanyak. Sebaliknya di Norwegia itu sebenarnya mereka ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994 dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian terbaiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah babak grup dan di babak knockout itu mereka langsung gugur, sedangkan di penyelenggaraan kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout dan masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
0: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa Brazil secara kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
1: Ya, jika dilihat dari skuad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka kan. Kita tahu hanya ada satu perubahan di posisi bek kanan, di Jensen menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih style Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaliknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka, karena kita tahu masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya Norwegia punya bekal banyak, selain tentu saja sosok Erling Haaland yang paling menjadi sorotan, saya malah menyoroti 3 pemain yang ada sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorlot dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Ponte Gading, dan tentu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
0: Iya. Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil atau seperti apa nanti ya, kecepatan Norwegia?
1: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat melawan Jepang beberapa kali mereka barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
0: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Herdi. Iya, ada Bung Taufani juga di sini.
9: Ini ya.
0: Iya.
9: Apa ya?
0: Silakan, Pak Herdi.
9: Ya, saya dukung Brazil ya, 2-0 ya.
0: Alasannya?
9: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
0: Oh, Ryan. Iya.
9: Itu kan nama ngetop sama junior gitu ya.
0: Iya.
9: Yang mudah-mudahan Brazil menang ya 2-0 ya.
0: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
9: Iya, salam olahraga ya.
0: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Tovani melihat sosok Ryan ini yang jadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
1: Yes. Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Hmm. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan diberikan oleh Don Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan. Dia walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir luar negeri. Saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris bersama Bournemouth, dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
0: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Herdi mengidolakan Ryan. Oh iya, ada Bayu ya di Maluku pendengar terakhir. Bayu, selamat pagi.
10: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Bayu. Silakan Bayu, dukung mana nih? Brazil atau Norway?
10: Ini akan jadi apa, bakal jadi pertandingan sengit di antara Brazil versus Norwegia.
0: Iya. Yeah.
10: Iya, tapi saya lebih kayaknya mungkin Brazil kali lebih umum dari Norwegia.
0: Skornya?
10: Skornya 2-1 lah ya.
0: Iya, 2-1 ya.
10: Karena di sana ada Vinicius ratinya, tapi jangan lupa di Norwegia juga ada Haaland itu yang paling mematikan gitu ya.
0: Iya. Iya.
10: Terima kasih Maya, terima kasih selamat pagi dan salam olahraga.
0: Jaya Maya, terima kasih kembali, sehat selalu. Ketika menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga cari yang god-god nih. Kalau Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo, orang Brazil Neymarnya kemana?
1: Ya kita tahu Neymar sudah tidak muda lagi, 34 tahun, bahkan sering bertambahnya usia. Posisi permainannya pun berubah. Dia merupakan penyerang sayap yang mengandalkan teknik individu. Sekarang dia lebih bermain sebagai gelandang pengatur serangan. Dan sempat diterpa cedera, jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
0: Ya, sudah berumur jadi wajar ya. Tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh ya. Ya, jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, okay, Bung Tovani, sebelum kita menjelang kick off pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama? Apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus, seperti apa? Silakan.
1: Prediksi saya, jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak takut, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta. Namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
0: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
1: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol 1-1 lah.
0: Oke, baik pendengar, kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya, untuk mungkin semacam saling memberi semangat gitu ya, biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Norwegia.
0: Silakan.
12: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat. Bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia mengenakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru, sementara Norwegia mengenakan kostum merah bergaris kuku benderanya dan juga celana putih. Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Ini bola dikuasai oleh jaga gawang Jan Nyland dari Norwegia. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ini menguasai bola. Gabriel nampaknya sodorkan saja kepada Ellison, jaga gawang dari Brazil. Sodorkan ke sektor sebelah kanan, Martin Hoss sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Egon juga di sana, Angel dan juga pemain Sanderberg nampaknya ada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil. Dimana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Parang ke dalam, kini bagi Norwegia sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang. Dan Raison tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland, pemain yang berkiprah bersama Manchester. Serangan balik kiri dari Norwegia, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Kirimkan bola ke tangan, berbahaya, kenaan, namanya Patrick Bott nampaknya yang melakukan tendangan. Sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Gimana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil, mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi, sayang sekali. Tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditentukan oleh Patrick Bott tadi. Belum merubah kedudukan, kembali pertandingan dilanjutkan di menit ketiga ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Ojan Nyland dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan. Jatuh di pertahanan dari Brazil, Erling Haaland. Coba lagi pemain dari Norwegia. Sodorkan lagi Patrick Berg tadi. Mundur kembali ke belakang. Main Norwegia menguasai bola. Christopher Ayer. Dia sama dia dengan Hegem. Mainkan bola, masih di daerah pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia, kini membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Brazil. Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reisert. Coba mengalihkan lagi Hegem, alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung ke depan, menatap ke depan dia tadi, kebersihan diberikan, mencoba lagi main Norwegia, nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang. Ada Martin Odegaard kini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah dia, mundur sedikit ke belakang. Alirkan kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia. Umpan satu Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini. Di daerah pertahanan tim Samba, mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi. Bagaimana nomor punggung 16 nampaknya, ada Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan
13: dengan penjuru 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya

dilakukan, bola melambung, mencoba disundul tadi, coba lagi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan, jadi perebutan di udara. Sektor sebelah kiri ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat. Sektor sebelah kiri lini serang dari Brazil ada Vinicius Junior, namun terlepas tadi, gagal lagi serangan dari Brazil. Coba lagi Norwegia membangun serangan, Martin Odegaard berputar-putar dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil ada Patrick Berg mundur sedikit ke belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya coba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodotkan bola ke depan, namun mencoba dipotong lagi oleh Mark Greenhouse tadi. Terjadi perebutan di sana, coba mengadu tadi di duel di udara tadi, namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodotkan lagi bola ke depan, namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi di sektor sebelah kanan. Pertahannya Christopher Eger tadi, lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan. Mundur ke belakang, ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli, masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, berbahaya, berada di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur, oh sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Masih Vinicius mengeliuk-liuk dia, mempilingkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi. Bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan, aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil. Sudah dilakukan tendangan bebas, tendangan gawang tadi, coba dikejar lagi pemain Patrick Berg, kembali dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil, kodorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan. Putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Alexander Berg, kita nantikan kepada siapa akan memberikan. Masih dicoba kini, ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencari kawannya, ada Wolf tadi, mundur ke belakang, Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia. Alexander, Alexander Berg, sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger. Bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan, namun pas satu pengejaran dari tim Brazil kini membangun serangan. Berbahaya, angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya, bagaimana sodorkan lagi bola terbang. Terjatuh, bukan pelanggaran. Nampaknya wasit Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matheus Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matheus Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan akan ada review dari pelanggaran tersebut untuk Ismail Efat sebagai wasit. Nampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR, kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Efat, sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matheus Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor

0: Di video assistant referee, kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jar tadi mengangkat gayet kaki dari Matias Cunha, tidak mengambil bola, langsung tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR. Video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Angel tadi dianggap mengambil kaki atau menekling kaki, bukan mengambil bola dari kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol, penalti yang diberikan bagi Brazil di menit ke-12 babak yang pertama ini. Ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang si kulit bundar saat ini, apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti atau nomor punggung 8 nampaknya Gomares yang akan melakukan eksekusi. Dan gawang Ryan Nyland juga bersiap-siap untuk coba menahan tendangan penalti dari timnas Brazil ini. Mares bersiap-siap konsentrasi sambil menatap sekulit bundar dia, mengambil nafas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi memperancang-ancang.
1: Siap gol, sayang sekali ditepis oleh lawan. Mencoba lagi, bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
2: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Guimaraes memang cukup mengejutkan, kenapa dia yang maju sebagai eksekutor, padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar. Namun nampaknya Guimaraes tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ryan Nyland yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
0: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih musuh, pelanggaran terhadap Matias Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
3: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak fluid babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih Brazil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil, dan mencoba untuk masuk ke tapi dari Norwegia namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Ryan Nyland. Sini tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario Lima, atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini. Tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, pendengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen di sini, balik lagi kepada Hegem di sana. Masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard, balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke main nomor 5 yaitu Eger. Balik 1-2 umpan pendek pada Chris Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba mempenetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi kali ini, masih Julian Raisen pending pada Martin Odegaard. Ke tengah sedikit dia sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan. Dia hampir melewati 3 pemain Brazil, namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brazil. Bagaimana melakukan serangan lagi Guimarães kali ini, masih membawa bola geser dia ke sebelah kiri. Di sana ada Vinicius Junior. Vinicius Junior dekati kotak penalti Norwegia, masuk dalam hampir saja. Umpan dari Vinicius Junior namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia. Pendek saja dia tadi, sepertinya masih mencari rekannya. Kali ini melebar, memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia namun berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia belakang kali ini ke tengah, sudah melewati, hampir melewati garis tengah, melebar lagi ke sektor kanan. Dia diserang dari Brazil. Ryan, masih Ryan kali ini pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, pemain-pemain Brazil kali ini. Ada menang di Casemiro di sana, bergeser Casemiro, sudah balik lagi kepada Casemiro, kembali kepada Mikel Hayes. Kemudian ada Marquinhos juga kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari Brazil. Kembali lagi ke belakang, masih ke tengah lagi kali ini, bola masih dimainkan oleh para pemain-pemain Brazil. Umpan 1-2 diperagakan oleh mereka kali ini, mendekati garis tengah kotak penalti, namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini masih dipatahkan oleh Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, yang langsung mencocor bola sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland, berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa dia. Kembali lagi kali ini Nusa, pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia. Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana. Balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana, Hegem masih mencoba untuk menguasai bola. Odegaard, sang pemain dari Norwegia, bergeser lagi dia. Julian Raisen kepada Christopher Eger belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo, bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Serlov belakang lagi dia, main nomor 5 di sana. Nomor 3 maksud kami, Christopher Eger balik ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Nyland, masih penjaga gawang Nyland cari rekan-rekannya, siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari jaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nyland mencoba untuk menguasai bola, cari rekannya, umpan langsung jauh diberikan Nyland, yang dituju adalah Alexander Sarloff di sana. Masih Alexander Sarloff belakang dia, Alexander Berg dan juga Martin Odegaard kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang. Martin Odegaard putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Charles di sana masih menguasai bola, kembali kepada Odegaard, masih melakukan umpan 1-2 kali ini kepada Hegem. Masih Hegem, geser lagi kepada Sanderberg tadi, kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2, 1-2 kaki-kaki, bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini. masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke belakang, bagaimana Hagen kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Kembali lagi pada Hagen tadi setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi. Christopher Eger balik lagi ke belakang, kali ini Brian Nyland sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia, mencoba untuk menembus namun belum berhasil. Meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini, umpan langsung dilakukan tadi dari Nyland pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard mendekati garis tengah lapangan. Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana. Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya. Wolfie kali ini, David Wolfie dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan Wolfie. David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh pemain nomor 10 dari Norwegia yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang artinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan? Pemain nomor 10 dari Norwegia, pendek saja dia. Kembali kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ada Antonio Nusa di sana, masih Antonio Nusa dibayangi oleh dua pemain Brazil, berhasil mengecoh dua pemain Brazil. Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia bergeser kali ini. Pemain nomor punggung 6 Patrick Berg kerjasama dia dengan Antonio Nusa, terpatahkan kali ini oleh Ryan. Meramai mencoba untuk membawa bola kembali pemain Brazil. Bagaimana tadi Matheus Cunha, sepertinya Matheus Cunha masih membawa bola basah ke dalam kotak penalti. Terjatuh lagi Matheus Cunha, apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor ini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain dari Norwegia coba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, pendek saja dia. Julian Raisen di sana, balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah, Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia. Christopher Eger di sana di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang. Masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong, Nyland. Langsung Nyland bergeser melewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, maksud kami ini Magalhaes di sana, pendek kepada Marquinhos, sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang Magalhaes. di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pending lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan, Danilo, kali ini Ryan, di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brasil, Casemiro, 8 dari Brasil tadi, namun berhasil patahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa, namun juga belum berhasil, bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
2: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim. Karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang, dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran, kalau mereka terlalu asik menyerang, maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola, dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
3: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, dan juga pendukung Brasil yang menghela nafas ketika Nylon ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brasil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung hydration break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah hydration break ini, Bung Tovani?
2: Ya, di hydration break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
3: Iya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kami ini berada di sebelah kiri kami, melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, maksud kami kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya? Kita coba lihat aja ya.
4: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini ada Marquinhos, sodokan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, sodokan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodokan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, bola ke depan. Oh, sayang sekali, lagi dapat masih Ryan. Sodokan lagi mundur ke belakang, namun tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Nah, bagaimana Antonio Nusa kini coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan
0: bola dikuasai oleh Ojen Nailan kini. Jaga gawang sodorkan saya dan tenang kepada Hegem. Masih mencari kawannya, mundur kembali pada Nailan. Menatap ke depan Nailan, angkat langsung jauh depan. Bola melewati garis tengah. Terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan sekulit pundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh ke depan kepada penjaga gawang Ellison tadi yang langsung membuang sekulis bundar tadi di sektor sebelah kiri. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia, sudah dilakukan. Ada Martin Odegaard mundur ke belakang pada pemain dari Norwegia, Christopher Ayer. Di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Mother Wolf. Sedangkan begini pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sonderberg, mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal, kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth. Balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sonderberg. Lebar ke sektor sebelah kiri, Antonio Nusa coba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun hasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli untuk kirimkan lagi pada Rayan di sektor sebelah kanan. Masih mencari kawan yang bebas, nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan. Ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke-32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Thailand menjaga gawang dari Norwegia, sodorkan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi. Bagaimana Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung jauh depan. Ada Douglas Santos di sana, mencari pemain-pemain Brazil kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangin oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil, ada Matheus Cunha. Kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan, ada Rayan. Umpan 1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi main dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodorkan kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Rayan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Rayan kembali di sektor sebelah kiri. Umpan 1-2, kirim kepada Guimarães tadi. Balik kepada Rayan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth. Kirimkan lagi kepada Martin Odegaard ke tengah, Antonio Nusa. Masih Antonio Nusa mengumpan 1-2 dengan Odegaard, berbahaya dengan kotak penalti. Masih Odegaard berputar-putar, Odegaard ya, kotak penalti, kirimkan tendangan, betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Ellison Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saya nampaknya bagi Brazil. Boleh dihadapi oleh Ellison Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Ellison, memakan kostum ungu-ungu pada
4: pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Selingkan bola ke depan Brazil tadi, namun dapat tekanan tadi dari main Norwegia Antonio Musa, berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang, coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard yang coba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem. Mainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi pemain Danilo angkat langsung ke kotak penalti, muncul dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Mudah tadi Alisson Becker menangkap sekulit bundar. Kita nantikan. Bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos pada Gabriel. Bukan pendek kepada Casemiro, nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang. Ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi, bagian 8 Guimarães. Martinelli sodokan bola ke depan, namun kembali patah lagi penguasaan bola dari Brazil. Masih terjadi rebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sander Berg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sander Berg, pemain dari Norwegia, sodokan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sander Berg. Si kanan kiri mencoba bangun serangan, pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alisson Sørloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi, melakukan menutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodorkan bola ke depan lagi. Ada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil. Casemiro juga nampaknya, Sanderberg mundur kembali ke belakang. Ada Antonio Nusa kini, pemain dari Norwegia. Jadi perebutan di sana mencoba dikejar oleh Ryan. Ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi, masih terjadi duel udara, namun kembali Brazil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dari sektor sebelah tengah kini, bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, balikan lagi kepada kami Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini, kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, kita nantikan. Masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia ke tengah lagi kepada Guimarães, balikan kembali Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil. Masih Ryan, masih ke tengah lagi, mencari Casemiro, lepaskan tendangan Casemiro, namun membentur pemain dari Norwegia, jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil. Ada Danilo menguasai bola, sodokan lagi ke tengah, mencari Casemiro, atap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri. Ada Douglas Santos, mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola, mendekati dari pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, ini serang dari Brazil, kontrol bola sejenak Vinicius, namun tidak mampu melewati pemain dari Ryan tadi. Sodokan bola berlari ke tengah, lepaskan tendangan, berbahaya, sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti, namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nijland. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Nusa, sodorkan lagi ke depan tadi, namun kembali di kaki pemain Brazil, mau coba menguasai bola. Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker, sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodokan balagi bola ke depan. Douglas Santos mencari kembali. Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Kontrol yang kurang cermat dari Vini. Di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior lakukan penetrasi. Makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang. Sektor sebelah kiri ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo. Ada Sanderberg, Alika mencoba ke depan, kembali ke Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nyland. Penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nyland. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel, juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhães yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi. Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, sodokan lagi pada Martin Odegaard. Martin Odegaard, sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard, buah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil. Sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan. Penjuru sudah dilakukan, mau dihalau saja. Di barisan Antonio Nusa kini mencoba giring bola atau terjadi perebutan bola di sana. Giringkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya. Masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada main Guimarães, sodorkan ke tengah, mencari Casemiro. Casemiro cari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha. Kirimkan bola ke depan di finish Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Alexander Sorloth menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang sektor sebelah kanan. Ini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah. Ada search bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nyland, masih mencoba menguasai bola. Nyland sodorkan bola ke depan. Ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola. Dibayangi Vinicius Junior, angkat langsung jauh ke depan, cari Alexander Sorloth, mencoba menguasai bola, jadi perebutan di kanan tengah. Kemana Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth sektor sebelah kiri, dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang. Coba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. dan masih nantikan lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ala juga Erling Haaland berada di area kotak penalti. Tampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, coba dihalo tadi oleh Gabriel. Dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan kembali namun membentur Martinelli tadi. Coba mengawal pergerakan dari Julian Raisen. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan. Di sisi kiri pertahanan Brazil, kita nantikan. Bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sander Berg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Dapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau terlalu sundulan kepala yang sudah dilakukan. Halo saja, ini Martinelli menguasai bola, sodotkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Meller Wolf. Sodotkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanannya sendiri. Semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nailan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland. Namun kembali lagi, datang lagi berbahaya, tendangan lagi pada Odegaard. Beruntung saja bagaimana langsung Alison Becker begitu lengket menangkap si kulit bundar. Aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alison Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan. Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro, pemain dari Gumares. Rektor sebelah kiri ada Douglas Costa, kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimares masih menguasai bola. Pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Guimares, alirkan lagi kepada Vini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba melatih satu pemain. Raisen mundur ke belakang, Guimares kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi nampaknya tendangan dari Guimares kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, Martinelli. Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga Martinelli sama tentu rekannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan. Sodor lagi pada Alexander Sorloth, masih Sorloth, balik ke Sanderberg, berputar Sorloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, coba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menatap ke depan Antonio Nusa, ke tengah lagi kepada Sanderberg, melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Alisson tadi yang berhasil menguasai bola, sodokan bola ke depan langsung. Pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vini dibandingkan oleh Raisen. Masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Jatuh Vini namun bukan pelanggaran. Aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia yang mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Eger tadi yang coba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan. Di menit akhir babak yang pertama ini kita nantikan, nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Sadd, sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
5: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil lawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Tovani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
6: Iya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan.
5: Iya.
6: Kita tahu ya, ada yang dikasih offset di sana, dan dari situ saya melihat Brazil seolah terajut bermain lebih berhati-hati karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
5: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan, bahwa pertama Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya atau dua-duanya memang sama kuat nih?
6: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
5: Oh iya.
6: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Nilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti. Jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai radi. Nah, terkait di babak pertama saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Nilan di bawah Mister.
5: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
6: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
5: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
6: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia, dan setelah Henderson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Henderson break. Ya, walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
5: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nih di babak kedua? Mengingat dari baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
6: Ya, cari garis besar. Kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati dan menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua, jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia, dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya namun malah berujung serangan balik, sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
5: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
6: Iya, pertahanan Brazil belakangan terutama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
5: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka, namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar, kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Tovani. Kita jelang warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan warta berita yang akan menyajikan beragam informasi terkini. Jangan kemana-mana karena usai warta berita kami akan kembali mengajak Anda beralih ke Relay Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan antara Brazil versus Norwegia ya. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Bagaimana caranya untuk kita menekan harga kita terlalu tinggi, kemudian harga mereka yang datang rendah?
2: Ada target-target terhadap mereka yang untuk mengisi kebutuhan kekurangan yang ada di MAPI seperti guru, nakes, itu kita masih mengharapkan kembali.
3: Selamat pagi saudara. Inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Senin 6 Juli 2026. Kemampuan mengelola usaha masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro dan menengah di Papua Selatan. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, kemampuan mengelola usaha masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro dan menengah di Papua Selatan. Berikut laporan Frankie Wohel.
4: Para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah ini masih dihadapkan dengan tantangan kemampuan mengelola usaha mereka sehingga mampu berkembang seperti yang diharapkan. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil, Martinus Rumblus, mengatakan persoalan tersebut dialami baik oleh pelaku usaha orang asli Papua maupun non-OAP, yang mana banyak pelaku usaha belum mampu menjalankan bisnis mereka secara konsisten. Menurutnya, masalah yang paling sering ditemui adalah kemampuan manajemen usaha yang terkadang usahanya telah berjalan lalu berhenti setelah modal usahanya habis. Ia menilai peningkatan kapasitas manajemen usaha harus menjadi bagian penting dalam setiap latihan UMKM, karena itu materi pengelolaan usaha selalu diberikan sebelum peserta menerima pelatihan teknis produksi.
1: Bagaimana caranya untuk kita menekan harga kita terlalu tinggi, kemudian harga mereka yang datang rendah? Sementara kualitas barang ini, fungsi barang ini sama. Nah, jadi kami Dinas Koperindak Provinsi Papua Selatan, kami ada berusaha bagaimana mengajak para UMKM kita ini untuk meningkatkan kemampuannya, proses pembuatan barang ini. Jadi kami akan coba seperti bawa mereka ke luar, terus mereka latih pada tadi pembuatan, misalnya contoh pembuatan noken.
4: Martinus Rumlus menyampaikan, selain kemampuan produksi, pelaku usaha juga dibekali pengetahuan mengenai pencatatan keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan usaha. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlangsungan usaha masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pembinaan agar pelaku UMKM mampu mengelola usaha secara profesional dan berdaya saing. Frankie Wohel melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten MAPI memberikan keleluasaan kepada lulusan program 1000 Sarjana untuk mengembangkan karir di luar daerah setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Berikut dilaporkan Desi Balu.
5: Kebijakan kepada para lulusan program 1000 Sarjana MAPI untuk mengembangkan karir di luar daerah MAPI disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan peluang kerja yang tersedia. Menurut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten MAPI, Maria Gorete Letsoin, tidak semua lulusan diwajibkan kembali bekerja di MAPI. Namun untuk program studi tertentu yang menjadi kebutuhan daerah, lulusan diharapkan mengabdi di Kabupaten MAPI. Maria Letsoin mengatakan, pemerintah bertugas menyiapkan lulusan sarjana MAPI, setelah itu mereka bebas mengembangkan karir di mana saja. Ia menjelaskan, pemerintah daerah memetakan kebutuhan tenaga kerja sebelum menentukan program studi yang dibiayai. Khusus tenaga kesehatan dan dokter spesialis, lulusan diarahkan kembali untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di MAPI.
2: Ada target-target terhadap mereka yang untuk mengisi kebutuhan kekurangan yang ada di MAPI seperti guru, nakes, itu kita masih mengharapkan kembali. Tetapi jika dia memiliki kemampuan yang lebih, dia bisa mengembangkan diri di luar daripada MAPI. Apalagi ketika dalam perkuliahannya, dia mampu untuk bersaing dan mengembangkan diri dengan baik, dan dia bisa berkompetisi di tempat yang lain di luar daripada MAPI, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk diberikan.
5: Selain menjadi aparatur sipil negara, para lulusan sarjana itu juga didorong memasuki dunia industri maupun menjadi wirausaha. Langkah tersebut dinilai dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mapi berharap lulusan program 1000 sarjana mampu bersaing secara nasional tanpa melakukan tanggung jawab membangun daerah asal. Dan kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia.

0: lewat kedekatan pembangunan yang berbasis pengetahuan sosial dan budaya. Setiap kebijakan strategis, menurutnya, perlu didukung kajian sosial yang komprehensif agar mampu membaca karakter masyarakat, dinamika lokal, serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah adat. Ia juga menekankan pentingnya memperluas kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan generasi muda. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Universitas Negeri Jakarta menyiapkan pendampingan akademik dan psikologis bagi mahasiswa asal Kabupaten Mapi yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Selengkapnya, dilaporkan Frankie Wohel.
1: Pendampingan akademik dan psikologis bagi mahasiswa MAPI yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta dilakukan untuk membantu para mahasiswa tersebut beradaptasi dengan lingkungan pelajar dan kehidupan di ibu kota Jakarta. Profesor Dr. Insinyur Ivan Iskandar, Wakil Rektor Satu Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNJ mengatakan, sebagian besar mahasiswa asal MAPI menghadapi tantangan adaptasi budaya dan akademik ketika pertama kali tiba di Jakarta. Karena itu UNJ menyusun pola pembinaan secara bertahap sejak mahasiswa datang ke Jakarta. Ia menjelaskan, mahasiswa terlebih dahulu mengikuti pemetaan kemampuan akademik, perilaku dan psikologi sebelum memasuki perkuliahan reguler dan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan program matrikulasi dan pendampingan.
2: Kami menekankan bahwa sebelum mereka hadir di UNJ, kami melakukan beberapa pemetaan, mulai dari pemetaan akademik, pemetaan perilaku, sampai pemetaan psikologi. Dan memang dibuktikan oleh teman-teman dari tim psikologi kami bahwa anak-anak kita dari MAPI ini cenderung memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah. Sehingga kami dari awal ketika mereka hadir bandara sudah kami jemput, kemudian kami terima di UNJ, di asrama kami, itu semua pimpinan UNJ hadir untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka diterima oleh seluruh pimpinan UNJ.
1: Selain pendampingan akademik dan psikologis, UNJ juga menyiapkan dosen pembimbing akademik, psikolog, serta mahasiswa senior sebagai mentor selama proses belajar berlangsung. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa asal MAPI. Menurut Profesor Iskandar, pola pembinaan yang diterapkan berhasil meningkatkan prestasi mahasiswa angkatan sebelumnya. Hal itu menjadi dasar bagi UNJ untuk terus memperkuat kerjasama pendidikan dengan pemerintah Kabupaten MAPI. Frankie Wohel melaporkan.
0: Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke memperkuat kolaborasi dengan sejumlah instansi untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Merauke. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar upaya penegakan aturan dapat berjalan lebih efektif. Kasat Lantas Polres Merauke, Ibtu Aditama Kafrawi, mengatakan koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait dalam berbagai kegiatan penertiban lalu lintas. Kerjasama tersebut juga diterapkan saat pelaksanaan operasi lalu lintas. Menurutnya, untuk penindakan Satlantas Polres Merauke tetap mengajak pihak terkait seperti polisi militer dan dinas perhubungan untuk bersama-sama menertibkan mengingat kenyamanan berlalu lintas adalah milik bersama. Ia menjelaskan penanganan persoalan lalu lintas tidak dapat dilakukan hanya oleh kepolisian, namun dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar solusi yang diterapkan lebih menyeluruh. Selain penindakan, Satlantas juga terus membangun koordinasi dalam penyusunan langkah-langkah pencegahan pelanggaran dan peningkatan keselamatan pengguna jalan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Ibtu Aditama menegaskan kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Merauke. Dengan sinergi tersebut, masyarakat diharapkan semakin disiplin dalam mematuhi aturan berkendara. Saudara, demikian warta berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda Kembali beralih ke Relay Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan lanjutan fase

16 besar Piala Dunia FIFA 2026 yang akan mempertemukan antara Brazil versus Norwegia. Selamat mendengarkan.

0: dicoba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brasil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Ruben Magalhães bekerja sama dengan Marquinhos kali ini. Kembali Danilo. Ryan tadi. Danilo kali ini bawa bola pan langsung ke tengah, yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brasil kali ini. Maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana. Pendek saja dia kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg. Belakang Hegem kerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Ager. Balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang jaga gawang Nyland. Masih jaga gawang Nyland, mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana. Maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, menurut buku 17. Balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan. Odegaard, masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg. Sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan kali ini ada Ryerson dan juga Bob. Kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi kali ini Odegaard turut membantu pertahanan. Main yang bermain untuk Arsenal kali ini melebar ke kanan. Bagaimana Peterborough di sana, kembali lagi ke belakang. Masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, main Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini. Peterborough melebar dia. Bagaimana Sjelderup, namun tidak berhasil. Sjelderup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil curi Erling Haaland kali ini, mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brasil. Bagaimana Peterborough mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini. Upaya yang dilakukan oleh Peterborough, Brasil tim Samba kali ini membawa bola di sektor lini tengah pemain nomor punggung 22 dari Brasil, karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brasil. Kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini, masih Vinicius Junior, namun gagal. Umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti menyentuh pemain Norwegia Christopher Ager yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil, yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, akan mengambil tendangan sudut. Sedang memperhatikan berapa rekannya akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya dia, sudah mundur ke belakang. Saya bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peterborough coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana. Dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada menor punggung 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana. Geser ke kanan lagi, kali ini pemain nomor punggung 3 Ager, bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Ager, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob dia. Belakang lagi Odegaard, masih menguasai bola. Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Ager. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini Odegaard, bayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior. Masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard. masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan bergeser dia kepada Sederud di sana. Dalam kotak penalti terpatahkan oleh pemain Brazil di sana. Masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Sederud namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil sehingga sempat tadi menyentuh kaki Sederud menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan oleh Danilo tadi namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila, ya kan? Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia. Sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfi tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem. Sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Sederud kembali kepada Wolfi yang nomor 5 dan juga kepada Sanderberg di sana. Di tengah negara pertandingan kali ini kepada Sederud lagi. Masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Dibayangi oleh dua pemain dari Brazil tidak tembus. Akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan? Kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti. Masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih? Bro Tovani. Ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani.
1: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil karena sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua pasti langsung diganti dengan Endrick.
0: Ya. Gitu ya. Kita tunggu aja bagaimana apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra. Silakan Bung Indra. Ting.
2: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior. Kirimkan lagi ada Endrick. Dia kena berhenti. Endrick. Aduh, Endrick. Gimana nih? Baru saja masuk namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran contekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang contekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia kini menguasai bola. Sederberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard ke pinggiran tengah lapangan pertandingan. Odegaard lalu lagi kepada Sederberg, mainkan bola menahan atau tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia. Christopher Ager tadi sodorkan kepada Hegem, mainkan lagi kepada Sederberg, mundur lagi kepada Hegem. Ada juga mainkan bola tadi, Ager mundur ke belakang kepada Nailan. Masih menahan sepuluh bunda Nailan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti. Masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil, angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi kini bagaimana di sisi kanan pertahanan Danilo. Coba lagi lewati satu pemain, Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Endrick di sana. Coba menguasai bola Endrick ini, liuk-liuk Endrick lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Endrick melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia. namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi, tendangan dari Hendrik menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuk ke daerah kotak penalti dari Norwegia, siap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 8, Guimarães, sudah dilakukan kaki kanan, namun ditepis saja oleh Nilan tadi. Oscar Bob mengukirkan bola, namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, coba dihalo lagi, adalah Ryan lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nilan. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland, namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Terus saja kembali main belakang Brazil, kedekat pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sektor sebelah kanan, pendek saja kepada Martinelli. Umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhães, pendek kepada Casemiro, melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sektor sebelah kiri, ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih ini dibayangin oleh juga Ryan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana, berbahaya keras tendangan. Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Orjen Nijland. Aksi yang luar biasa dari Nijland tadi menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nijland, belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain. Nampaknya Ryan dari kubu Norwegia digantikan Orsnes. Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Sanderberg, menguasai bola, pendek saja pada Hegem. Alirkan lagi kepada Christopher Eger. Mundurkan bola ke depan kepada Oscar Bob. Mundur kepada Sanderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Sanderberg mundur ke belakang. Ada Orsnes, ada Hegem, memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sanderberg, diwayangi ketat tadi oleh Martinelli, alirkan lagi pada Orsnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nijland, penjaga gawang dari Norwegia, memakai kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi Christopher Eger, pendek saja. Berikan lagi, mencoba mengatur tempo, memancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Dan Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Orsnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi dengan Oscar Bob. Kerjasama umpan 1-2, berbahaya kini ada Martin Odegaard. Serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg. Sodorkan mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Bersama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang. Ada Sanderberg menguasai bola, ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya. Sayang tadi berhasil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Haaland juga berada di sana, hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana, Kita nantikan konsentrasi Odegaard. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan di kiri, bola melambung, mau coba disundul saja. Namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia, sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Schildrup tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar bekerja melakukan 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini. Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar. Masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
1: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
2: Iya, bersama itu Henderson Break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
1: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah Henderson Peak. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh pokoknya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Schildrup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Henderson Break nanti ini, karena kita tahu setelah Henderson Break bakal banyak perubahan. Seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan.
2: Ya, jika melihat masuknya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil, memang meski begitu Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Henderson Break sudah berakhir dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Akan semakin menarik tampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
3: Ya, baik. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães
0: tadi sudah menerima bola, bergeser ke kanan kali ini. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brasil. Sana ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi yang baru saja masuk. Ke belakang lagi dia, Magalhaes masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Santos pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola. Dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Untuk pemain Brasil maksud saya dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia. Nyland di sini masih Nyland menguasai bola. Pendek saja umpan lemparan kepada Eger di sana, bergeser kepada Hege maksud saya, geser kepada Eger di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Eger, masih bawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh tiga pemain ini dari Brazil. Balik lagi kepada Eger di sana, ada Bob di sana, pendek dia bekerja sama dengan pemain Norwegia di sana. Ada Erling Haaland di dekat kotak penalti dari Brazil, bertabrakan Erling Haaland. Kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil, mencoba mengatuk kutik utang, namun berhasil wakil pemain dari pertahanan dari Brasil. Dibuang saja jauh tadi bola oleh Magalhaes di sana, namun jatuh di kaki pemain Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Egem di sana, pemain nomor 17, pendek saja kepada Eger. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Norwegia, kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sønderberg di sana, pemain nomor 8 dari Norwegia. Balik lagi kepada Hegem, masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Eger di sana, pemain nomor 3, Christopher Eger. Geser lagi kepada Hegem, lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem, belakang lagi dia, jaga gawang Nyland. Coba untuk mencari rekannya, Morgan Nyland. Jaga gawang dari Norwegia, pendek saja tadi, kali ini kepada Eger. Dibayangi oleh satu pemain Brazil, yang dituju adalah Oscar Bob, namun Brazil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini, masih main-main Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard coba untuk melakukan perebutan bola, terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan. Tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan, ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sønderberg mancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing. Pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerjasama dengan Sønderberg. 4-1-2 masih dilakukan, tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia. Coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini, masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Namun sempat tercuri tadi Danielson, pan pendek langsung kali ini yang dituju adalah Neymar Junior, bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior di sana, ke tengah dia. Bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan, namun tidak berhasil. Dan umpan tarik tadi coba dilakukan, kali ini pemain nomor 5 Casemiro tidak berhasil melakukan umpan. Diamankan oleh pemain dari Norwegia. Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard, geser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, Mas Oscar Bob membawa ke tengah. Kali ini Odegaard terjatuh, satu pemain Brazil, Haaland, dan kali ini Peter Berg mencoba melentang, masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sønderup, ternyata Andreas Sønderup, pemain yang masuk di babak kedua tadi, melakukan percobaan shooting namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali di bola. Tiga pemain Norwegia, empat pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana. Kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sedrup di sana. Balik lagi kepada Bob, masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba, belakang kali ini dan main nomor punggung 5 nomor punggung 8 maksud kami, Peterberg, Sederberg di sana, geser kepada Sederup. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia, main nomor punggung 6 tadi Peterberg, tapi tidak berhasil, dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba, namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Ini Odegaard, Martin Odegaard, geser dia pada Peterberg atau Sederberg di sana. Balik pada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kembali ke tengah, sektor sebelah kiri, pemain dari Norwegia, Sederberg, kerjasama dia dengan Peterberg di sana. Belakang lagi, bagaimana Ager, Christopher Ager, dan juga main nomor 14 yang baru masuk di babak kedua tadi, Orsnes, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan, main-main Norwegia ini. Sederberg dibayangi oleh Neymar Junior, geser lagi ke belakang, Orsnes ke tengah dia, agak sedikit ke kanan kali ini, ke belakang pemain Norwegia, kembali kepada sang penjaga gawang Nyland yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Peterberg kali ini menguasai bola. Ke belakang lagi dia. Kali ini pemain Norwegia. Nomor punggung 17, Hegem di sana. Kasih Hegem bekerjasama dengan Odegaard. Makin mendekati pertahanan dari Brazil. Orsners kali ini melebar ke kanan. Jadi serang dari Norwegia. Oscar Bob. Namun belum berhasil melewati Danilo Santos. Sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil tim Samba Carlo Ancelotti. Guimarães, maksud kami, ya Guimarães, main nomor punggung 8 ditarik dari Brazil, digantikan oleh main nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Anderson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 78 di babak yang kedua ini. Skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoph Eger ke tengah dia kali ini, Sederberg, dan juga ada Wolfie di sana. Peterberg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih Peterberg masuk ke dalam kotak penalti. Haaland yang dituju. Berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peterberg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala, berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di menit 79 pertandingan. Haaland, habis ini kita Haaland. Bung Broto Fandi, bagaimana Broto Fandi?
1: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif, yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Haaland pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol Brazil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
0: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Dua-duanya main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
1: Ya, kualitasnya juga belakangan.
0: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
1: Ya, Timnas Samba Brazil
0: ya. Ya, Samba.
1: Timnas Brazil menghadapi Samba.
0: Ya, ada bingung nih, bingung. Ya,
1: lawan diri sendiri.
0: Iya, bingung juga. Ya, tim A di tim C.
1: Iya. Ya. Makin kacau lagi. Ngelesnya udah kejauhan. Makin kacau lagi. Salat subuh dulu. Om Broto jadi bingung nih. Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia setelah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi. Coba kirimkan lagi di sektor tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil dari Danilo tadi alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius bagi ketat. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia tadi coba dicocor saja oleh Oscar Bob menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di menit ke-81 memasuki menit ke-82 babak yang kedua ini. Kita nantikan tentu harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di Jersey Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia. Ya, masih mengetukkan si kulit bundar. Neymar Junior mengambil ancang-ancang dia menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, coba disudut saja namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada Casemiro juga di sana, Danilo, Gabriel. Kita nantikan Neymar sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Coba Casemiro memperankan si kulit bunda, sodokan mundur ke belakang, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul lagi tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Neymar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Neymar, aksinya Neymar mutak-atik dia. Oh, namun tadi aksi dari Neymar masih menemui kesulitan tadi membongkar pertahanan dari Norwegia. Ada Vinicius Junior kini di sektor sebelah kanan, coba menggiring ke tengah. Vinicius terlepas dari penguasaan bola dari Vinicius. Ada Oscar Bob, berbahaya serangan balik dari bagaimana Norwegia. Ada Martin Odegaard mencoba mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Martin Odegaard kejauh sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob mundur sedikit lagi kepada Patrick Berg. Masih pemain-pemain Norwegia. Oscar Bob menguasai bola dengan tenang saja. Odegaard menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mencoba menguasai bola. Bagaimana juga Christopher Eger tadi mundur kepada Hegem, balik lagi ke sisi kiri. Ini serang dari Norwegia. Ada Wolfis yang mencoba mengisi bagaimana nomor punggung 21. Ada Andreas Sjöldrup tadi mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mendapat tekanan dari Endrick kepada penjaga gawang Nyland. Masih Nyland di sektor sebelah kiri menatap ke depan, angkat langsung sekulit bundan, bola melambung dihalau saja oleh Marquinhos. Coba lagi dihalau lagi oleh nomor punggung 3 tadi Christopher Eger. Kembali jatuh di pertahanan dari Brazil. Ada Danilo di sana menguasai bola. Danilo, pemain sisi kanan atau pertahanan bek kanan dari Brazil, sodorkan saja kepada Danilo kini di tengah lapangan. Ada Vinicius Junior sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Danilo. Hasil sodorkan bola ke umpan satu bersama Endrick sana, namun berhasil ditepis tadi. Namun tadi bagaimana tendangan yang hampir saya membahayakan gawang dari Norwegia berhasil diamankan oleh Nyland tadi. Mundur ke belakang,
2: Bagaimana pemain Brazil? Ada Neymar Junior, sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia kirimkan umpan langsung ke daerah penalti berbahaya. Ya, ada lagi Vinicius Junior kini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia kirimkan umpan 1-2 berbahaya. Ada Casemiro kirim ke tengah. Sayang sekali. Bahkan harusnya umpan dari Casemiro atau tendangannya terlalu kencang. Sebenarnya ada banyak rekannya tadi yang coba menyambut umpan dari Casemiro. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, namun terlalu kencang tendangan dari Casemiro tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kiri gawang dari Norwegia yang dihalau tadi gimana Island. Kita nantikan. Island masih tergeletak tadi setelah berbenturan di daerah kotak penalti Norwegia sendiri. Coba bangkit Island, Ojen Island yang cukup impresif sejauh ini menahan gempuran dari para pemain Brazil. Ya, sudah mampu bangkit kembali Ojen Island. Lemparan ke dalam bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Ada Wolfika di sana yang sodotan bola jauh ke depan. Coba dikuasai oleh pemain dari Brazil, kembali lagi Odegaard. Menguasai bola, sodotan bola ke depan, Patrick Berg. Ada juga Andreas Schroeder kepada Erling Haaland, umpan 1-2 dengan Patrick Berg. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya kini Norwegia. Bangun serang, sodokan lagi ke tengah, mencari Martin Odegaard. Odegaard mencari nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Osnes? Sodokan lagi ke tengah pada Odegaard, kembalikan lagi kepada Söderberg. Ada Oscar Bob kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Oscar Bob mencoba melatih 1-2 pemain kerjasama umpan 1-2. Ada Martin Odegaard, berbahaya di area kotak penalti. Martin Odegaard akhirnya bukan umpan, namun halau tadi pemain Brazil Martin Odegaard melakukan penetrasi di daerah kotak penalti Brazil. Sambut kemeriahan para pendukung supporter Norwegia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Aksi dari para supporter Norwegia pendek saja sudah dilakukan. Martin Odegaard kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Osnes, kembali tarik ke belakang. Ada juga pemain nomor punggung 3 tadi, Christopher Ayer. Tengah-tengah Söderberg mundur ke belakang kepada Thailand. Jaga gawang dari Norwegia ini menatap ke depan. Kalau kurang tendangan sudah melambung tinggi mencari Erling Haaland di sana, namun lebih dekat kepada Alisson Becker. Jaga gawang dari Brazil. Dari Danilo sodorkan lagi, coba menguasai bola. Ini ada Oliveira, dan Oliveira sudah kepada Neymar. 4-1 kepada Vinicius Junior. Kembalikan lagi kepada Neymar Oliveira. Mundur ke belakang. Lagi pemain ada Marquinhos sana. Kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar menguasai bola. Angkat ke depan mencari Vinicius Junior. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia masih Vini. Namun dipotong saja tadi atau dihalangi oleh pemain dari Norwegia, Osnes. Belum membahayakan gawang dari Norwegia. Aksi dari Vinicius Junior, tendangan gawang saja nampaknya kini bagi Norwegia. Di babak yang kedua ini unggul Andreas Schroeder nampaknya mengisi sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada bagaimana tendangan dari tenang saja Erling Haaland sambil berjalan. 2-0 untuk Norwegia, menambah keunggulan kembali bagi timnas Norwegia. Di menit ke-89 tadi, tendangan menyusur tanahnya tidak mampu ditepis oleh Alisson Becker, membuat hening dan juga para pemain Brazil yang tidak mampu berkata-kata melihat gol dari Erling Haaland ini, Bung Tovan.
1: Ya, kecerobohan dari barisan pertahanan Brazil yang memang diisi pemain-pemain tidak muda lagi, nampaknya fisik sudah sangat terkuras. Mereka soalnya tidak fokus. Pemain mengerikan Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu melakukan tembakan dari luar kotak penalti pun tentu bisa menaklukkan Alisson Becker yang sudah banyak ditaklukannya juga di klub, seperti bilang Utomo tadi ketika Liverpool lawan Manchester City. Ya, ini harus dihukum kelengahan dari barisan Brazil, harus dibayar mahal karena pemain sekaliber Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu, maka yang terjadi seperti ini. Norwegia bisa menambah golnya dan semakin sulit bagi Brazil mengejar ketertinggalan di waktu yang tersisa ini.
4: Ya, 2-0 keunggulan Norwegia atas tim Samba Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Aksi yang luar biasa dari Erling Haaland, main Norwegia ini tentu di luar dugaan dari pemain-pemain Brazil tadi. Tendangannya memang begitu kencang dan tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Brazil. Angkat lagi, coba Brazil bangkit, mencoba mengumum serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Angkat jauh ke depan, pemain ada Erling Haaland menguasai bola. Erling Haaland, nomor punggung 9 dari Norwegia, sodokan saja mundur kepada Orsnes, mencari lagi kawannya lebih bebas di sisi kanan, namun dihalau lagi oleh Danilo. Ada lagi pemain Norwegia, kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Meller Wolfie, sodokan lagi, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Brazil. Ada Enrique, kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, mencoba melatih 1-2 pemain, namun kembali patah lagi serangan dari Brazil. Datang lagi pemain Brazil lainnya, mencoba membangun serangan, kirimkan langsung ke kotak penalti, namun kembali halau lagi. Ada Vinicius Junior, masih Vini, otak atik dia ke tengah lagi. Ada Danilo, umpan 1-2 tadi, namun kembali dihadang oleh barisan pertahanan. Mencoba lagi direbut, terjadi perebutan di sana. Ada Patrick Burke di sini, sektor sebelah kiri, di serang dari Norwegia, mencoba melewati garis tengah. Patrick Burke berputar lagi, alirkan lagi, mencoba mundur sedikit gelap ke belakang, berikan lagi pada Wolfie, pada Ager, Christopher Ager dengan tenang, dodorkan lagi Hagen, angkat ke depan, namun umpannya tidak ada kawan di sana. Ada pemain Brazil mencoba membangun serangan kini, Danilo di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Brazil coba melewati, coba ke tengah lagi, mencari Neymar di sana, masih Neymar. Bayangi ketat, kembalikan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, upaya kirimkan umpan di arah kotak penalti, namun tidak ada kawan sana. Ada Osnes, langsung saja sapu jauh ke depan Osnes, kirimkan ke daerah pertahanan dari Brazil. Ada Alisson Becker yang keluar, dari sarangnya ada Danilo, kini coba lagi sodorkan lagi bola ke depan. Brazil mencari gol bagi tim Samba, namun masih memiliki kesulitan. Ada Marquinhos coba mengejar bola, Marquinhos melewati garis tengah, kapten sebelasan dari tim Samba ini. Marquinhos sodorkan lagi ke tengah lagi, mencoba mencari Neymar. Neymar melebar ke sebelah kiri. Ada juga bagaimana Vinicius kembalikan lagi kepada Neymar, masih Neymar, namun tidak mampu melakukan tembakan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya pemain, ada Gabriel, sodorkan lagi kepada Danilo, terlepas menguasai bola. Danilo mencoba mengejar, namun terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh Danilo. Masuk ke menit keempat, waktu tambahan di babak yang kedua ini, Norwegia unggul 2-0 atas tim Samba Brazil. Nampak melihat bagaimana para supporter Brazil yang termenung dan juga tidak percaya, nampaknya tim kesayangannya harus tertinggal 2 gol dari Norwegia. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Nampaknya juga berurusan pergantian pemain, ya bagaimana aksi dari pemain Andreas Sjöldrup tadi, namun berhasil kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Gabriel sodorkan lagi, kemudian datang lagi bagaimana Martin Odegaard, berputar-putar, sodorkan lagi kepada Bob, Oscar Bob, tengah dia memainkan umpan 1-2 dengan Martin Odegaard, mencoba berputar-putar. Martin Odegaard mundur ke belakang, ada Osnes,
2: lagi pemain Martin Odegaard menguasai bola, kirimkan lagi kepada Sanderberg yang terumpat ke tengah, namun kembali patah lagi tengah jalan dan Vinicius sudah menjadi perebutan sana. Pemain Norwegia ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob, mencoba melesat dua pemain, cukup percaya diri pakai pemain Norwegia, terjatuh Martin Odegaard, mendapat pelanggaran yang keras tampaknya dari Neymar Junior, sedikit frustasi nampaknya menjaga pergerakan dari Martin Odegaard. Neymar Junior yang belum memberikan kontribusi berarti bagi tim Samba Brazil. Iya, begitu bahagia nampaknya Odegaard. Keunggulan 2 gol ini tentu di sisa menit akhir, kurang lebih sekitar 1,5 menit waktu tambahan yang tersisa. Norwegia unggul 2-0 dan kini memperoleh peluang kembali di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gol Haaland juga menjadikan gol yang ketujuh dalam Piala Dunia kali ini. Kita nantikan dengan bebas diperoleh Norwegia, maka dieksekusi oleh Martin Odegaard. Ya, dengan tenang saja memberikan umpan pendek kepada Sanderberg, mencoba mengulur waktu. Martin Odegaard, ya, terjadi sedikit keributan. Nampaknya Neymar Junior melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji. Jika kita tadi melihat bagaimana Martin Odegaard dorong oleh Neymar Junior, kita masih nantikan. Ya, sejumlah pemain bertahan, pemain pengganti atau cadangan dari Brazil juga sempat keluar, benar-benar rapinya coba melerai rekan-rekannya. Neymar Junior mendapatkan kartu kuning dari wasit Ismail Sarr yang memimpin jalannya pertandingan. Tersisa beberapa detik saja, lemparan ke dalam bagi Brazil di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Douglas Santos yang kini menguasai bola, pendek saja kepada Gabriel, masih Douglas Santos menguasai bola, menginginkan bola jauh ke depan di daerah pertahanan dari Norwegia, coba dikejar lagi pemain dari Patrick Berg, bayangi ketat, ada Skabok sedotan kepada Andreas juga, namun masih terjadi perebutan di sana, pelanggaran terjadi bagi tim Samba Brazil di daerah pertahanan dari Norwegia. Terlihat bagaimana cukup menung pelatih Carlo Ancelotti melihat penampilan anak asuhnya. Ya, coba lagi. Ya, pelanggaran terjadi, kita nantikan dari VAR. Terlihat bagaimana aksi dari Casemiro yang mendapatkan pelanggaran tadi di daerah kotak penalti dari Norwegia, sikutan nampaknya oleh pemain-pemain Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Kita nantikan, tadi Leo Østigard, kita nantikan tendangan Nylon juga, kita nantikan apakah ini tendangan bebas atau buah penalti bagi Brazil di menit akhir babak yang kedua ini. Aksi dari Leo Østigard tadi yang mengikut Casemiro, kita masih menantikan dari stadion New Jersey di kota New York ini. Ya, dalam penalti benar wasit pemimpin jalannya petang Ismail Sarr berikan juga kepada Morgan Nylan untuk bersiap-siap. Bagaimana juga Neymar Junior, ya sedikit akan mengeluarkan sayur ini dari kedua pemain. Ngomong apa sih sebenarnya, kita juga nggak ngerti, ya kan? Ya, sebenarnya lo, gue gak akan nendang ke kiri, lo ke kanan aja, ya kan? Jangan gol gitu kali ya.
5: Masuk lagi gak nih?
2: Nah, itu yang kita lihat nih. Maksudnya nih, Neymar Junior apakah mampu memperkecil ketinggalan Brazil atas Norwegia. Konsentrasi Neymar ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti di babak yang kedua ini.
6: Pelan-pelan saja. Ya, sedikit ragu, agak malu-malu. Iya, tendang saja ke sisi kiri. Akhirnya dikasih juga. Kan, udah gue bilang ke kiri. Itu katanya. Waduh, bercanda juga nih dia tempatnya. 1-2 skor kini bagi Brazil di menit-menit akhir. Harusnya memang segera berakhir di pertandingan di babak yang kedua ini Bung Tovan.
1: Ya, seenggaknya Neymar menjaga mukanya setelah tadi terpancing oleh Odegaard emosinya. Iya. Terus posisi timnya tertinggal, seenggaknya dia masih bisa menjaga mukanya. Iya. Bisa memaksimalkan penalti menjadi gol. Iya. Di tengah banter dari kiper lawan.
6: Bener juga tuh kayaknya ngomong sama Neymar, nih akhirnya gue cetak gol nih Piala Dunia nih. Tua-tua nih, kata gitu ya. Kurang lebih begitu diartikan dalam bahasa Sunda. Ya, kita masih nantikan apakah memang sudah berakhir babak yang kedua ini. Akan sebelah sama Vinicius dan juga Odegaard tadi dapat enggak arahan atau dari wasit Marcel Sar pada Roger Nyland. Tersisa berapa detik saja, wasit Ismail Sadd kick off kembali. Kita nantikan sudah dilakukan kembali kick off, ada Ojan Nairan kirimkan bola langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Brazil. Tim Samba sodorkan bola ke Casemiro, ada lagi Neymar Junior kirimkan bola ke depan, berbahaya serangan dari Brazil, datang lagi kirimkan bola ke depan namun lalu dekat kepada Ojan Nairan yang memeluk si kulit bundar rat-rat. Kirimkan langsung jauh ke depan Ojan Nairan, masih belum terhenti. Babak yang kedua ini ada Erling Haaland, Marquinhos coba menyukur yes. Namun bersama dengan itu wasit Ismail Sadd sudah meniupkan kulit panjangnya. Akhirnya Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final dan menghentikan tim Samba Brazil dengan skor 2-1 di Stadion New Jersey, New York pada pagi hari ini waktu Indonesia. Ya, kita akan kembalikan bagaimana Erling Haaland dan aksinya pada pilihnya kali ini. Ulasannya bersama Bung Sabil dan juga Bung Tovan. Silakan.
7: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Tovani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tom, ini analisa Anda untuk pertandingan ini.
8: Iya, di atas kertas memang soalnya menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia. Namun dari pertandingan menurut saya ini hasil yang pantas karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
7: Ya, dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil?
8: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik, cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya dengan pemain-pemain hebatnya seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas
1: ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang ini jadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia Orjan Hjelland yang patut diapresiasi, menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
7: Iya. Dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran, stamina, tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi?

0: lebih bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan tidak satupun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang, yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick memasukkan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Ørjan Nyland dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, bekerja keras seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
1: Oke, baik, Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
0: Ya, tentu saja kan menjadi pembeda.
1: Luar biasa itu, tandukannya sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat bagan Bung Tovani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan kalau tidak Inggris, Meksiko, begitu ya?
0: Ya, pemenang dari pertandingan.
1: Iya
0: nih. Ya. Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026, dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
1: Iya. Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak ke perempat final sudah pasti ya. Artinya ke semifinal dan final juga masih punya peluang, dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim penantang gitu. Oke. Baik, Bung Tovani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
0: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan, karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar, yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita

0: dan pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sekaligus juga saya menutup Indonesia menyapa dini hari. Pamit wakil rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan. Pamit undur diri, kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia menyapa pagi bersama rekan saya Rudy Zain.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil versus Norwegia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Pemirsa, selamat pagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RR Merauke 94,8 MHz pendengar. Dan di pagi hari ini hingga siang nanti Anda akan bersama saya Yogi Andrian Syah.

Kembali kita mendapatkan kejutan besar ya di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini. Tim unggulan Brasil harus mengakhiri langkahnya setelah takluk 1-2 dari Norwegia dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Di babak pertama, Brasil sebenarnya memiliki peluang emas untuk unggul melalui tendangan penalti, namun eksekusi Bruno Guimares berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Norwegia sehingga skor tetap imbang tanpa gol hingga turun minum. Masuki babak kedua, Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan Norwegia, di mana striker andalan Norwegia tersebut mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-79 dan menit ke-89, membawa Norwegia unggul 2-0. Kemudian Brasil sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol penalti Neymar pada masa tambahan waktu. Namun skor 2-1 untuk kemenangan Norwegia bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini memastikan Norwegia melaju ke babak perempat final dan menyingkirkan salah satu favorit juara, Brasil. Selain itu, Erling Haaland juga semakin mengukuhkan posisinya di daftar pencetak gol terbanyak sementara turnamen dengan koleksi 7 gol. Dan selanjutnya Norwegia akan menantikan pemenang laga antara Meksiko dan Inggris untuk memperebutkan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026. Nah, untuk pertandingan Meksiko versus Inggris nanti pada pukul 9 di waktu Indonesia Timur ya, pendengar dapat Anda dengarkan melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, dan juga dapat Anda dengarkan melalui Pro 3 RRI Merauke. Jangan sampai ketinggalan ya, di mana laga ini juga cukup menarik, di mana Inggris akan menghadapi Meksiko yang akan menentukan siapa yang akan lanjut ke babak semifinal untuk melawan Norwegia nanti. Nah, pendengar, di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan beragam informasi juga ya, dan juga menemani Anda dalam program Halo RRI pada pukul 7:30 untuk waktu Indonesia Timur. Dan di program Halo RRI Anda dapat menyampaikan pesan ataupun masukan Anda ya terkait dengan topik yang akan kita bahas nanti. Dengan topik yang akan kita bahas nanti terkait dengan menghadapi musim kemarau ya, sudah siapkah kita? Nah, Anda dapat menyampaikan pandangan, masukan ataupun kritik yang membangun Anda melalui SMS ataupun WhatsApp kami di 0852-7511-2433. Untuk line telepon bisa di 0971-333-0745. Dan sebelum kita beralih ke program Halo RRI, pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang kami siapkan untuk Anda berikut ini.

0: Saya berencana membuka usaha kecil, tapi saya khawatir proses perizinannya pasti akan rumit, terus memakan waktu lagi.
1: Kalau untuk saat ini, Bu, pemerintah sudah menyediakan layanan perizinan usaha secara digital, Bu.
0: Secara digital? Apakah bisa dilakukan dari rumah?
1: Benar. Melalui sistem perizinan online resmi, Ibu bisa mendaftar, mengisi data, sampai memperoleh izin usaha dengan lebih cepat dan transparan, Bu.
0: Wah, itu sangat memudahkan ya, Pak. Jadi, kita tidak perlu datang. Terus, nggak perlu ngantri di kantor lagi.
1: Betul sekali, Bu. Selain efisien, layanan ini juga mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas, Bu.
0: Oke, baik, Pak. Saya akan coba ngurus izin usaha secara online.
1: Itulah, Bu, langkah tepat untuk mendukung usaha yang legal dan terpercaya. Manfaatkan layanan digital pemerintah untuk mengurus izin usaha. Mudah, cepat, dan transparan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Halo RRI Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini yang hadir kembali menemani aktivitas Anda dalam program Halo RRI, ruang interaktif yang membahas berbagai isu aktual dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah wilayah di Indonesia mulai memasuki musim kemarau ya, di mana curah hujannya yang semakin berkurang dan juga di beberapa daerah malah curah hujannya itu semakin tinggi. Dan hal tersebut juga dapat membawa berbagai faktor ya, seperti ketersediaan air bersih yang berkurang dan juga pertanian yang gagal panen dan juga menyebabkan kesehatan hingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan di musim kemarau memang menjadi bagian dari siklus alam pendengar, namun kesiapan kita dalam menghadapinya sangat menentukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik dan juga risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Nah, pada kesempatan Halo RRI hari ini pendengar, kita akan mengangkat topik menghadapi musim kemarau, sudahkah kita siap? Nah, menurut Anda apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau saat ini? Pendengar, Anda dapat menyampaikan perhatian Anda ya, ataupun kritik, masukan, saran Anda melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433 atau melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Dan pesan yang masuk melalui WhatsApp ataupun SMS kami nanti akan kami bacakan dan juga akan kami teruskan kepada pihak yang terkait. Nah, pendengar, musim kemarau ini memang sering sekali ya membawa tantangan tersendiri, di mana di beberapa daerah masyarakat mulai menghadapi berkurangnya debit air sumur maupun sungai. Dan bagi para petani, musim kemarau ini juga dapat mempengaruhi pola tanam dan hasil panen apabila pasokan air irigasi terbatas. Dan selain itu juga cuaca yang panas dan kering dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti dehidrasi, infeksi saluran pernafasan, dan juga head exhaustion. Dan apabila masyarakat kurang menjaga kondisi tubuh. Nah, karena itu penting ya untuk kita mulai menghambat penggunaan air. Maksud kami menghemat ya. Kita mulai menghemat dengan penggunaan air dan menjaga kesehatan selama musim kemarau berlangsung. Nah, pendengar, bagaimana kondisi cuaca di daerah Anda saat ini? Apakah sudah mulai terasa musim kemaraunya? Dan kami tunggu cerita dan pendapat Anda melalui layanan interaktif Halo RRI di WhatsApp SMS ataupun jalur telepon kami. Nah, sembari menemani aktivitas Anda di pagi hari ini dan juga menunggu masukan ataupun pesan dari Anda, kami juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan di pagi hari ini untuk menemani segala aktivitas Anda. Selamat mendengarkan.

0: aku capek banget. Tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi. Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
1: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah

0: mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Benar, masih bersama kami di Halo RRI 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Pendengar, musim kemarau saat ini tentu membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, dan beberapa langkah yang diharapkan masyarakat biasanya antara lain memastikan ketersediaan air bersih bagi wilayah yang rawan kekeringan, kemudian melakukan pemantauan terhadap daerah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan, memberikan informasi cuaca secara berkala kepada masyarakat, serta mendukung para petani melalui pengelolaan irigasi dan juga bantuan yang dibutuhkan ya tentunya. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar dampak musim kemarau dapat diantisipasi dengan baik. Nah, pendengar, musim kemarau juga menjadi waktu yang tepat ya untuk mulai menerapkan kebiasaan hemat air, misalnya menggunakan air secukupnya saat mencuci, memperbaiki saluran air yang bocor, serta memanfaatkan air hujan yang telah ditampung sebelumnya untuk kebutuhan tertentu. Nah, langkah-langkah sederhana ini dapat membantu menjaga ketersediaan air, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya. Pendengar, salah satu hal yang perlu diwaspadai juga selama musim kemarau adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan ya, di mana api dapat dengan mudah menyebar ketika kondisi vegetasi mengering, apalagi jika dipicu oleh aktivitas manusia seperti membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, oleh karena itu masyarakat diharapkan lebih berhati-hati lagi ya dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Nah, jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat atau instansi terkait agar dapat ditangani sedini mungkin. Dan pendengar, untuk para petani juga untuk menghadapi musim kemarau ini bisa menghadapinya dengan menanam varietas tahan kering berumur genjah atau cepat panen. Nah, untuk tanaman varietas tahan kering untuk padi, gunakan varietas seperti Impango 413, kemudian Impari 32, Impari 38 hingga 46, Situ Bagendit atau M70D. Nah, untuk varietas lain atau lahan tanpa irigasi bisa beralih ke palawija seperti jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi, atau singkong. Nah, tanaman-tanaman tersebut bisa ya ditanam di musim kemarau dan juga lebih tahan ya dibandingkan varietas biasa. Dan baik benar, tetaplah bersama kami di Halo RRI karena setelah jeda berikut ini kita akan membahas terkait dengan apa saja sih harapan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau agar aktivitas tetap berjalan dengan aman dan nyaman. Dan juga kami menanti ya untuk pesan ataupun interaksi dari Anda bisa melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433 atau bisa juga melalui via telepon kami ya di 0971-333-0745. Dan mari dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini sebelum kami kembali ke ruang dengar Anda.

Kembali benar masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke ya, di program Halo RRI pada pagi hari ini pendengar. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait harapan masyarakat tentunya ya di momen-momen musim kemarau ini. Tentu masyarakat berharap musim kemarau tahun ini dapat dilalui dengan baik tanpa menimbulkan dampak yang besar. Dan harapan tersebut biasanya antara lain berharap terkait dengan pasokan air bersih tetap terjaga, tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, pelayanan kesehatan siap menghadapi penyakit yang meningkat saat cuaca panas musim kemarau, serta adanya edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah menghadapi musim kemarau. Dengan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, berbagai tantangan pada musim kemarau dapat dihadapi dengan lebih baik lagi, pendengar. Nah, pendengar, kami ingin mendengar ya pendapat Anda. Apakah musim kemarau saat ini sudah mulai Anda rasakan? Dan apakah dampak yang paling dirasakan masyarakat? Nah, menurut Anda juga, langkah apa sih yang perlu diprioritaskan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau saat ini? Dan apakah yang sudah Anda lakukan untuk menghemat air dan menjaga lingkungan? Nah, silakan sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di Halo RRI di Pro 1 RRI Merauke. Bisa WhatsApp SMS di 0852 7511 2433, atau line telepon kami ya di 0971333 0745. Nah, pendengar, kita selanjutnya bahas ya terkait dengan dampak kemarau terhadap perekonomian masyarakat. Pendengar, musim kemarau ini tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan saja ya, tetapi juga mempengaruhi roda perekonomian masyarakat. Nah, contohnya bagi para petani, pendengar, musim kemarau yang berkepanjangan ini dapat mengurangi hasil panen apabila pasokan air untuk mengairi sawah dan kebun tidak mencukupi. Nah, sementara bagi peternak, ketersediaan pakan hijau juga bisa berkurang ya karena rumput mulai mengering. Dan di sisi lain, para nelayan juga harus memperhatikan kondisi cuaca sebelum laut. Meskipun di musim kemarau itu identik dengan cuaca yang cerah, namun perubahan arah angin dan tinggi gelombang tetap perlu diwaspadai demi keselamatan. Nah, karena itu masyarakat tentunya berharap ya kepada pemerintah untuk terus memberikan pendampingan kepada para petani dan nelayan melalui penyuluhan, bantuan sarana produksi, hingga informasi cuaca yang akurat agar mereka dapat menyesuaikan aktivitasnya. Nah, ada info menarik nih pendengar. Salah satu langkah yang mulai diterapkan di beberapa daerah adalah dengan pemanfaatan embung, waduk, dan penampungan air sebagai cadangan saat musim kemarau tiba. Keberadaan infrastruktur ini sangat membantu ya untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat maupun sektor pertanian. Dan selain itu juga penerapan pola tanam yang disesuaikan dengan kondisi cuaca juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gagal panen. Dengan cara memilih varietas-varietas yang tahan kering ya, dan juga berumur genjah atau cepat panen. Oke, baik pendengar, sembari menunggu interaksi dari Anda, kami akan kembali menghibur Anda dengan lagu yang telah kami siapkan di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI Pro 1 Merauke ya pendengar. Pendengar, selain menjaga ketersediaan air, kesehatan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan selama musim kemarau ini ya. Cuaca yang panas dapat menyebabkan tubuh lebih cepat kehilangan cairan, dan oleh karena itu masyarakat dianjurkan untuk memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan bergizi, dan juga menggunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di bawah sinar matahari, serta menghindari aktivitas berat pada siang hari jika tidak terlalu mendesak. Bagi anak-anak dan lanjut usia, perhatian khusus juga diperlukan karena mereka lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi yang kering seringkali membuat debu berterbangan dan dapat memicu gangguan pernapasan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat asma atau alergi. Nah, pendengar, bagaimana sih pengalaman Anda dalam menghadapi musim kemarau? Mungkin bisa diceritakan ya, dan juga bisa menjadi referensi pendengar yang lain. Bagaimana cara Anda menghadapi musim kemarau bisa bermanfaat untuk orang lain? Apakah pasokan air di lingkungan Anda masih mencukupi? Apakah aktivitas sehari-hari mulai terpengaruh oleh cuaca yang panas? Menurut Anda, langkah apa sih yang paling penting dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak musim kemarau saat ini? Nah, bisa silakan kirimkan pendapat dan juga pengalaman Anda melalui layanan interaktif kami ya, di SMS, WhatsApp, ataupun telepon. Dan benar-benar tidak terasa ya, kebersamaan kita dalam program Halo RRI ini telah sampai di penghujung acara. Namun layanan interaktif kami masih terbuka untuk Anda yang ingin menyampaikan pengalaman atau cerita Anda dalam menghadapi musim kemarau. Bisa melalui WhatsApp dan SMS kami ya di 0852 7511 2433. Akan kami bacakan nanti di sela-sela siaran ya, jika ada pesan atau pun cerita Anda yang masuk melalui WhatsApp ataupun SMS kami pendengar. Dan semoga pembahasan mengenai kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau ini dapat menambahkan kesadaran kita ya, untuk lebih bijak lagi menggunakan air, menjaga kesehatan, serta ikut mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Dan mendengar, mari kita jadikan musim kemarau sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda dalam program Halo RRI edisi pagi hari ini ya, hari Senin 6 Juli 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kami masih akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, dan semoga hari Anda menyenangkan.
1: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.

Baik, benar tadi Anda telah bersama kami dalam program Halo RRI, dan saat ini kita akan beralih ke program selanjutnya berdengar dengan program rangkaian informasi Merauke pagi ini. Dan telah kami siapkan beberapa informasi untuk Anda hingga pukul 8.50 waktu Indonesia Timur nanti ya pendengar. Beragam informasi telah kami siapkan, baik itu informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Untuk perkembangan informasinya atau updatean informasinya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 90.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop.

Webinar masih bersama saya Yogi Andriansyah di Pro 1 RRI Merauke di program Rangkaian Informasi Merauke pagi ini, pendengar, yang akan kami buka dengan satu informasi dari lapangan hijau terkait dengan Piala Dunia 2026 yang kembali menghadirkan kejutan besar, di mana salah satu tim yang tampil penuh semangat berhasil menghentikan langkah raksasa sepak bola dunia dan mencatat sejarah baru di ajang paling bergengsi ini. Dan berikut informasi selengkapnya, pendengar. Timnas Norwegia memastikan tiket ke babak perempat final Piala 2026 setelah mengalahkan Brazil dengan skor 2-1 pada laga 16 besar yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, di mana Norwegia sempat mencetak gol cepat melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun dianulir wasit karena offside. Kemudian memperoleh hadiah penalti ya di menit ke-12, tetapi gagal dimanfaatkan oleh Bruno. Memasuki babak kedua, Norwegia akhirnya memecah kebuntuan lewat Erling Haaland pada menit ke-79. Striker andalan Norwegia itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90 untuk menggandakan keunggulan timnya. Brazil sempat memperkecil ketertinggalan melalui penalti Neymar di masa tambahan waktu, namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Norwegia. Dan hasil ini menjadi pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya Norwegia berhasil maju ke babak perempat final Piala Dunia. Selanjutnya, Norwegia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Meksiko dan Inggris yang dijadwalkan bertanding pada pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti. Dan pertandingannya dapat Anda dengarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Merauke di frekuensi terestrial kami ya di 94,8 MHz, dan juga dapat Anda dengarkan melalui Pro 3 RRI. Dan pendengar, inilah yang membuat sepak bola ini selalu menarik untuk diikuti ya, di mana semangat juang, disiplin, dan kerjasama tim mampu menghadirkan kejutan yang tak selalu bisa diprediksi. Perjalanan Piala Dunia pun semakin seru untuk diikuti ya, karena setiap pertandingan selalu menyimpan cerita dan sejarah baru. Nah, pendengar, tetap ikuti informasi perkembangan Piala Dunia hanya bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, akan kami updatekan ya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

di rangkaian informasi Merauke pagi ini. Setelah tadi kita updatekan informasi dari lapangan hijau, selanjutnya kita beralih ke informasi terkait dengan 92 warga negara Tiongkok pelaku judol dan penipuan investasi dideportasi dari Indonesia. Pendengar, upaya pemberantasan kejahatan lintas negara terus diperkuat melalui kerjasama antar negara, dan langkah tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjaga Indonesia agar tidak menjadi tempat beroperasinya jaringan kejahatan internasional. Berikut informasi selengkapnya, pendengar. Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi 92 warga negara Tiongkok yang diduga terlibat dalam sindikat judi online dan penipuan investasi. Selain dipulangkan ke negaranya, seluruh pelaku juga dikenai sanksi penangkalan seumur hidup sehingga tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia. Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan menuju Guangzhou, Tiongkok. Pemulangan ini merupakan tindak lanjut atas permintaan resmi dari pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Keamanan Publik. Seluruh proses deportasi difasilitasi oleh pemerintah Tiongkok, mulai dari pengiriman tim penjemput hingga pembiayaan operasional. Sementara itu, pihak imigrasi Indonesia menerapkan prosedur pengamanan khusus agar proses pemulangan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas penumpang lainnya. Direktur Jenderal Imigrasi menegaskan, Indonesia tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan internasional ya. Dan deportasi dan juga penangkalan seumur hidup ini diharapkan menjadi peringatan tegas bagi siapapun yang mencoba melakukan tindak kejahatan di wilayah Indonesia. Nah, pendengar, kerjasama antar negara menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi kejahatan lintas batas yang kini semakin kompleks. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu menciptakan rasa aman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan berbagai bentuk kejahatan dan juga termasuk judi online dan penipuan digital. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan 92 warga negara Tiongkok yang terkait dengan judi online dan juga penipuan investasi dideportasi kembali ke negaranya oleh pemerintah Indonesia. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan updatekan Anda dengan informasi daerah yang berasal dari daerah Merauke, namun akan kami updatekan setelah jeda berikut ini, pendengar. Dan informasi yang akan kami updatekan nanti terkait dengan pertama kalinya ya, dosen dari Jakarta latih guru dan kepala sekolah di MAPI. Untuk informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.

0: Berapa bulan umur bayi ibu?
1: Baru 4 bulan, Bu Bidan.
0: Ibu, berikan ASI saja selama 6 bulan pertama ya. Jangan kasih dot atau kempen.
1: Tentu tidak, Bu. Saya bertekad untuk memberikan ASI secara eksklusif pada bayi saya, Bu Bidan.
0: Bagus itu.
1: Karena bayi saya langsung tertidur puas, tenang, dan tanpa puas saya susui dengan cukup.
0: Nah, pikiran yang bagus, Bu. Karena ASI merupakan makanan terbaik untuk tumbuh kembang bayi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Roke pagi ini.
1: Pendengar setia RRI, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas belajar, tetapi juga oleh kompetensi para guru yang setiap hari mendampingi generasi penerus bangsa. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi investasi penting ya untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Dan berikut ini informasi dari Kabupaten Mapi, pendengar. Pemerintah Kabupaten Mapi bersama Universitas Negeri Jakarta terus memperkuat mutu pendidikan melalui pelatihan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Sebanyak 30 dosen UNJ diterjunkan ke berbagai distrik untuk memberikan pelatihan dan pendampingan secara langsung. Pelatihan dilaksanakan di 4 klaster yakni Distrik Koba, Edera, Aswe, dan Citakmitak. Menyesuaikan kondisi geografis Kabupaten Mapi, para dosen menempuh perjalanan melalui jalur darat maupun sungai menggunakan speedboat untuk menjangkau lokasi pelatihan. Program ini menjadi bagian dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mapi dan UNJ dalam meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi, Maria Goretti Letsoin, mengapresiasi komitmen UNJ yang tidaknya menerima mahasiswa asal Mapi tetapi juga menghadirkan para dosennya untuk membina tenaga pendidik hingga ke daerah terpencil. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Mapi berharap kemampuan para guru semakin meningkat sehingga mampu mencetak generasi muda yang berkualitas dan siap mendukung pembangunan daerah di masa mendatang. Dengar, kemajuan pendidikan berawal dari guru yang terus belajar dan mengembangkan diri. Ketika tenaga pendidik mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, manfaatnya akan dirasakan oleh ribuan peserta didik yang menjadi harapan masa depan daerah. Dan semoga kolaborasi seperti ini terus berkembang dan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, khususnya di wilayah Papua Selatan. Oke, baik pendengar. Demikian informasi terakhir ya yang dapat kami sampaikan dalam program rangkaian informasi Merauke pagi ini. Semoga rangkaian informasi yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi Anda. Dan selanjutnya jangan kemana-mana karena kami RRI Pro 1 Merauke akan mengajak Anda beralih ke Relay Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung lanjutan Piala Dunia FIFA 2026. Di mana di pagi hari ini akan tersaji pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Meksiko menghadapi Inggris. Dan kedua tim dipastikan akan menampilkan permainan terbaiknya ya demi mengamankan satu tiket menuju babak perempat final. Dan laga ini juga diprediksi berlangsung sengit dengan semangat juang tinggi dari kedua kesebelasan. Dan mari terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dan selamat menikmati siaran langsung pertandingan Meksiko versus Inggris melalui Relay Pro 3 RRI yang akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan semoga tim favorit Anda mampu menampilkan permainan terbaik dan juga meraih kemenangan. Selamat mendengarkan.

Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong. Mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
3: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
1: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sada Tularain melaporkan selengkapnya.
4: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu giring, ya.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
4: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di air dari bawah, listrik di bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
5: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi